0: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. Tujuannya mereka minta syafaat. Artinya agar mereka memohon kepada Allah disegerakan persidangan tadi. Karena sudah kondisi yang begitu dahsyat. Tidak ada naungan. Ya. Lalu para nabi mengatakan kami tidak mampu memberikan hal itu. Masing-masing menyebutkan dosanya, kesalahannya. Kecuali Nabi Isa, dia tidak menyebutkan kesalahannya. Lalu dia memerintahkan untuk pergi menemui Nabi pilihan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru Allah menyegerakan. Rasul meminta sujud bersimpuh di hadapan Allah, bersujud memuji Allah. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk mengangkat dia kepalanya dan meminta, memohon dan diizinkan memberikan syafaat. Maka disegerakan persidangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam penantian penungguan tadi padang mahsyar, karena kehausan manusia yang kehausan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW dengan telaga beliau. Ya, yaum, ya, ada telaga haudun Nabi SAW. Maka mereka mendatangi telaga tersebut untuk minum. Nah, karena barang siapa yang mendatangi telaga tersebut dan diberi kesempatan meminum, ya satu ya teguk saja, ya, maka dia tidak akan merasakan ya kehausan selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang datang untuk minum kena kehausan tapi ditolak, diusir dari telaga tersebut. Ya, siapa mereka? Pelaku bid'ah yang mengada-ngada. Buat-buat bid'ah dalam agama itu akan ditolak dari telaga tersebut. Maka hati-hati. Yang doyan pada bid'ah, suka buat-buat bid'ah, nambah-nambah, kemudian disematkan kepada agama, tambah lagi ada bid'ah-bid'ah hasanah, tapi bid'ah dalam agama gitu. Kemudian hati-hati. Hati-hati. Jika Anda tidak mau nanti diusir dari telaga, tinggalkan bid'ah. Ya, kerjakan yang sunnah Nabi. Ya, bertauhid kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tinggalkan bid'ah-bid'ah untuk mendapatkan minum di telaga Nabi SAW. Adapun pelaku bid'ah, suka buat-buat bid'ah, doyan bid'ah, diusir nanti. Karena dah menambah nama dalam agama Nabi SAW. Bahkan Nabi yang mendoakan kejelekan, ya. Dan mengatakan, ya suhqan liman baddalah ba'di. Celaka bagi mereka menambah-nambah, merubah-rubah. Jadi ini. Jadi itu, ya, setelah persidangan, kemudian mereka manusia kehausan dimuliakan. Ya, sebelum persidangan tadi. Nah, karena setelah persidangan nanti, ya, baru nanti ditimbang. Setelah ditimbang nanti mereka digiring untuk ketahuan mana yang berat timbangan kebaikannya, mana yang ringan. Ya, setelah itu mereka digiring untuk ya menuju sirat. Ya, dan mereka mendapatkan sirat. Penerangan jalan tadi sesuai dengan keimanan mereka, ya tidak sama, ya tidak sama. Dalam kegelapan mereka berjalan dan mereka ya masing-masing jalan tersebut diterangi oleh cahaya sesuai dengan keimanan mereka. Orang yang datang dalam kegelapan untuk ya melaksanakan sholat subuh, ya maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Basyiril masyaina fi dhulumat binurin tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan untuk datang menunaikan ya salat berjamaah di pagi hari di subuh waktu subuh dengan cahaya yang sempurna berjalan kemana mereka menuju sirat. Sampai di sirat, orang munafikin pertama mereka melihat ada depan mereka orang beriman, kemudian ditutup tabir yang menutupi cahaya tersebut. Ya, mereka mengatakan tunggu kami, kami kegelapan. Tapi begitulah, karena di dunia mereka pada dasarnya tidak beriman. Tidak ada cahaya keimanan dalam diri mereka. Ditutup hal itu. Kemudian dikirim, ya dibimbing mereka menuju sirat, maka disitu mereka akan melewati. Sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari saudara kita Ibrahim di Malaysia, Ustaz. Ustaz, pertanyaannya bagaimana menghilangkan gangguan setan yang menampakkan diri di malam hari, Ustaz?

0: itu bagian dari jin yang, ya, jenis jin yang nakal atau yang bejat, ya, kayak syaitan yang suka mengganggu. Karena jin apabila dia itu soleh, ya, apabila itu yang jin yang bejat yang suka mengganggu, ya, syaitan. Nah, dia suka mengganggu. Nah, maka untuk menyelamatkan diri baik di malam hari atau di siang hari, ya, adalah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Naam, oleh karena itu pertama, karena biasanya syaitan, jin, ya, mereka itu biasanya berkeliaran di malam hari itu. Ya, apalagi di waktu, ya, di sore hari, terbenam matahari, maka dilarang, ya, kita melepaskan atau anak-anak kita untuk masih berkeliaran di luar gitu, jalan-jalan, maka disuruh mereka masuk ke rumah. Karena waktu intisar mulainya menyebar, ya, syaitan atau makhluk-makhluk yang jahat tadi. Nah, dan di malam hari, tempat-tempat kegelapan, di gua-gua, di hutan belantara, laut, gunung, ya, itu tempat mereka. Jadi jangan disalahkan kalau mereka malam-malam hari manusia lagi tidur, ya, orang-orang, ya, cari tempat-tempat yang gelap gulita seperti itu, ya, ya, bertemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, ya, memang itulah waktu dan tempat-tempat mereka, ya, berada gitu. Intinya kita berlindung kepada Allah. Tidak ada cara untuk kita menyelamatkan diri dari makhluk yang dia melihat kita dan kita tidak melihatnya, ya, kecuali dengan berlindung kepada Allah. Maka dengan berlindung kepada Allah, dikitlah benteng yang kokoh, benteng yang kuat, tidak akan bisa ditembus, ya, karena kita kembali kepada Allah. Semua makhluk Allah, tatkala kita kembali kepada Allah, membentengi dengan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menerobos, melewati benteng yang kokoh tadi. Maka begitu seorang, kalaupun dia ada keperluan keluar di malam hari, keluar dari rumah, apa yang dibaca? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu juga di siang hari, begitu keluar rumah, jangan lupa ini. Sering kita lupa, lalai. Di sini kesempatan syaitan, ya, bisa, ya, merusak, mengganggu kita. Nah, maka ucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu kita naik kendaraan, bismillah, sampai di atas kendaraan, dah, yang bunyi di atas kendaraan kita, ya, mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian begitu pulang, ya, pulang ke rumah, kembali, ya, terus ingat berlindung kepada Allah, ya. Kemudian kita masuk rumah, bismillah, ya. Begitu makan dan minum, ya, bismillah. Nah, ini semua. Kemudian sebelum tidur, baca ayat kursi. Di pagi hari kita, ya, memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan diri kita, kejahatan syaitan. Nah, jadi intinya adalah tidak ada caranya kecuali membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran. Berzikir. Nah, kemudian, ya, waspada dan hati jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang harus kita lakukan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan tersebut. Naam. Demikian, ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan, dan semoga selalu selamat dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu

0: yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga pikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kull syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?
1: Wa ya

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa pendengar Roja TV dan Roja Roja yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, menjadikan kita orang-orang selalu cinta kepada ilmu, cinta dalam mencari ilmu, mengamalkannya dan juga mengabulkan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, Nabi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik hari kalian adalah dalam sepetukan pada hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, banyaklah pada hari itu untuk bersolat kepadaku. Dan hadis Rasulullah juga katakan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, insya Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Terus ada pendengar mati Allah SWT, kita akan lanjutkan tentang jawaban-jawaban ya, terhadap syubhat-syubhat yang di tulis oleh Syekh Ahmad bin Dahlan dalam kitabnya Ad-Durrasaniyah Warad Al-Wahabiyah. Dan pada pertemuan-pertemuan lalu kita telah menjawab beberapa syubhat-syubhat beliau. Di antaranya adalah yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu adalah tentang ungkapannya dia mengatakan, adapun prasangka sebagian orang yang melarang ziarah kubur atau bersafar untuk ke kubur dalam rangka menjaga tauhid, bahwa hal itu akan menyuruh kepada syirik adalah prasangka yang batil. Itu yang beliau katakan. Ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ketika para ulama menjelaskan tentang membedakan orang berziarah kubur dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan orang yang ziarah kubur menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah yang dijelaskan para ulama adalah bahwa ziarah kubur itu memang disunahkan, tetapi tidak dibolehkan untuk melakukannya dengan melakukan perjalanan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwa di mana ziarah kubur itu dibolehkan dalam agama kita, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziarah kubur ala tazuruha fa innaha tudzkirukum al-akhirah. Aku dulu melarang kalian kata Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ziarahlah kubur itu, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan pada hari akhirat. Nah, bagi orang-orang yang merubah tujuan ziarah kubur itu untuk malam berkah, maka para ulama kita memberikan teguran kepada mereka, karena berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW dalam hal itu. Contoh Rasulullah SAW menyebutkan kebiasaan umat-umat yang berlalu ketika para sahabat yang pulang dari Habasyah menyampaikan, di antaranya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, Kemudian juga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa orang-orang Nasrani itu membangun kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, bahkan membuat patung dan foto-foto mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, haulai idza mata fi rajulun salih bana ala qabrihi sab wa masjid. Mereka adalah orang-orang yang dimana bila ada orang soleh di antara mereka meninggal, mereka jadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan orang-orang soleh, ya, para nabi mereka, sebagai tempat beribadah. Dan nasihat juga di akhir hayat beliau Rasulullah SAW juga mengulangi nasihat tersebut. Bahkan beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri indah. Bahkan beliau melarang kuburan beliau untuk jadikan sebuah tempat yang selalu diulang-ulangi. Ala fasallu alaiya fa'inna salatakum ta'ulimi haitu makum. Bersalatlah kepada aku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, karena salat kalian akan sampai kepada aku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada. Maka dalam perbincangan Zaini Dahlan dari kitabnya Dur Samiyyi, yang paling dia getol bela itu adalah tentang bahkan sebenarnya hujah-hujah dan syubhat-syubhatnya ini diambil dari syubhat dan hujah-hujah subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa risalah beliau. Kemudian juga Syekh Ibn Abdul Hadi membantah Qurad al-Subki, ya, tentang syubhat-syubhat tersebut. Dan telah kita sebutkan berapa penjelasan-penjelasan, diantaranya banyak sekali hadis-hadis palsu dan maudhu, secara khusus hadis yang memotivasi atau anjuran untuk ziarah kubur Nabi secara khusus. Hadis ziarah kubur yang paling masyhur atau sahih itu adalah hadis yang disebut para ulama itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dan ini jelas Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur, karena memang di awal-awal Islam itu para sahabat, ya, belum mengerti, memahami inti semua ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga masih banyaknya dan para sahabat yang masih membawa kebiasaan-kebiasaannya saat dihajiyah untuk berziarah kubur, itu dengan cara ngalap berkah di kuburan. Nah, kalau kita lihat pernyataan dari Syekh Zaini dalam kitab Mundur Rasaninya, itu belum jelas-jelas memotivasi orang untuk ziarah kubur itu dalam rangka ngalap berkah. Contoh umpamanya, ya, beliau berkata, ya, walaysa ziyaratu Rasulullah SAW illa li ta'zimi wa tabarruk bihi. Tidak ada tujuan ziarah kubur Rasulullah SAW kecuali untuk mengagungkannya dan bertabarruk dengannya. Yanala zair 'azim ar-rahmah wal barakah. Yaitu untuk mendapatkan orang ziarah itu keagungan rahmat dan keberkahan. Bisalatihi wa salami alaihi salatu wassalam inda qabrihi asy-syarif. Ketika seorang mengucapkan salam salam dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ketika Rasulullah SAW menyebutkan, nanti akan kita sebutkan juga teguran dari Ali bin Husain, cucu dari Rasulullah SAW, ketika beliau melihat ada orang yang pergi ke sebuah lorong dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa di sana. Ditegur oleh Ali bin Husain dan Ali bin Abi Thalib. Baik, maka ketika beliau menyebutkan bahwa mimba bi muhafadzah ala tauhid, memang Rasulullah SAW tujuan beliau melarang para sahabat di awal ziarah kubur itu, di awal-awal Islam, adalah untuk menjaga tauhid. Ini tidak bertentangan, karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah, ngalap berkah, baca Quran, bertabarruk dengan kuburan, itu jelas bertentangan dengan tauhid. Karena itu Rasul kita SAW tidak pernah ketika umat dalam keadaan susah, dalam keadaan timpa musibah, dalam keadaan apapun yang kondisi darurat mereka alami, untuk mendatangi kubur beliau, tapi menyuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka beliau yang beliau maksud di sini adalah orang-orang yang, ya, menjelaskan tentang perkara tadi, maka beliau mengatakan itu adalah prasangka yang batil. Bukan prasangka yang batil. Dan itu fakta dari sejarah sebab terjadi kesyirikan di muka bumi adalah kata al-ghulu fi qubur salihin, yaitu orang berlebihan dalam ya menghormati atau memuliakan kubur orang soleh. Di kuburan itu dimuliakan dalam bentuk sebenarnya dalam sunnah sah-sah tidak boleh diinjak, dibersihkan, ya, tapi tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di kuburan. Di dalam rangka mulia kubur, salat di sana, ngalap berkat di sana, baca Quran di sana, nah, ini tidak ada, jelas ada larangannya. Nah ini yang barangkali belum mengatakan itu adalah prasangka yang batil, tidak prasangka yang batil, dan itu memang bukti kalau kita baca. Penyebab banyak yang dipersilikan itu adalah, yaitu dalam kuburan orang-orang soleh yang diagungkan oleh para murid-murid pengikut-pengikut. Dan pada zaman sekarang kalau kita saksikan, orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh itu, ya, mungkin boleh dilakukan penelitian dan tujuan mereka ditanya apa? Mereka adalah untuk mencari berkah, mencari kesembuhan, mencari kesuksesan. Bahkan kalau kita lihat, ada yang istilahnya minta restu dan sebagainya. Ini kan itu hal yang, apa namanya, bertentangan dengan akidah tauhid. Kemudian, ya, para ulama menjaga, menghormati Rasulullah SAW itu sepakat para umat Islam semua. Tetapi menghormati beliau dalam bentuk apa? Itu dalam cara mengikuti perintah beliau. Itu pengagungan yang paling benar. Meninggalkan larang beliau, mempercayai berita beliau. Fa'atu fima amat, fatasdiq fima akbar, ya. Wa islam manaha anhu al-gajar, wa'alla yuqadullah ila bangun syarah. Ini ringkasan para ulama menjelaskan tak mana. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud tersebut kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Allah? Mentaati perintahnya, mempercayai kabar beritanya. Semua berita Rasulullah adalah benar. Ya. Ini maksud di sini adalah bila terdapat hadis-hadis sahih adalah yang hadis yang sahih. Tentunya bukan berita-berita yang disebarkan secara bohong kepada Nabi SAW. Kemudian berhenti dari melakukan apa yang dicegah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini ringkasan dari makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa'atu fima amat, wa tasdiku fima akhbar, wa istinabu manaha anhu wa zajar, wa la yu'badallahu illa bima syara. Nah ini di antara hadis-hadis palsu yang kadang-kadang disebutkan man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya, hadis-hadis yang jelas apa namanya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian dia mengatakan, barang siapa mencoba merenungkan perkataan beliau, merenungkan Al-Quran yang sharih tadi di sini, akan melihat tentang banyaknya ayat mengatakan kita untuk mengagung Nabi SAW. Ya, betul. Tidak ada perbedaan kita dalam hal itu. Tapi, ila wujud mubalaga fi ta'zim wa taqdirihi. Nah, ini yang tidak ada. Yaitu, tentang wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati beliau. Nah, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala menegur orang ahli kitab suruh pelajaran juga buat men. Ya, ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab yang kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Salah satu bentuk hulunya Alkitab kepada para nabi mereka adalah di antara mereka ada mendirikan kuburan nabi mereka tadi yang secara umum mereka jadi sebagai tempat beribadah, ngalap berkat sana. Atau pada yang mengatakan nabi mereka itu adalah Tuhan. Ya, qala til yahud Uzair bin Allah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Qala til Nasara bin Allah, orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Ini hulu yang tidak, dan alasan mereka itu dalam hal apa? Bentuk pengagungan. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwa kadang-kadang kunci terjadi kesyirikan itu adalah dalam bab pengagungan, ta'zim. Nah, kita diwajibkan mengagungkan Nabi SAW sampai di batas yang dibolehkan dalam agama. Makanya ketika Nabi SAW mendengar seorang putri anak-anak perempuan dalam sebuah walimah mengatakan wafina Nabi ya'lamu afil wadid, di tengah kita ada Nabi mutul hal yang akan datang, Rasul langsung menegur perkataan anak perempuan tersebut. Tidak ada yang tahu hal yang akan datang kepada Allah. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah katakan kul aqulu 'indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Tetapi mengatakan Allah katakan dalam Quran, katakan hai Muhammad, aku kalau menyimpan kunci-kunci pembenaran kekayaan Allah wa la a'lamu ghaiba Nah, saya juga tidak tahu yang baik. Dalam yang ayat lain juga Allah kata, walaupun tu'alimul ghaibah, lastakhtaratu minal khairi wa mamassanisu. Walaupun tu'alimul ghaibah, lastakhtaratu minal khairi wa mamassanisu. Kalau seandainya tahu aku hal yang gaib, tentu aku akan meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang banyak sekali, dan tidak pernah aku dilimpah oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah kalah dalam peperangan sebagainya. Sebagai bukti itu oleh Allah SWT kepada umatnya bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah memiliki kelebihan-kelebihan atas pemberian dari Allah SWT sebagai mu'izzat. Bahkan juga Rasulullah SAW sebutkan, la tatruni kama tarfin nasara ibn al-Maryam. Ketika ada sahabat melebih-lebihkan dalam uji Rasulullah secara ungkapan, anta khairuna wa ibnu khairina, ya, engkau orang baik kami, anak dari keturunan orang baik kami, dan seterusnya. Bila itu Rasulullah menegur, kulu mubadi qawlikum wa la tasbihan hukum syaitan. Ungkapkanlah sebagian ungkapan kalian tersebut, jangan kalian sampai digelimpir oleh syaitan. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, La tatruni kama tatruni nasara ibn al-Maryam. Janganlah kalian memutuskan aku seperti orang Nasara yang mengkultuskan Isa anak Maryam. Jadi, kita tidak boleh berlebih-lebihan karena Rasulullah sendiri yang menegur, yang menjelaskan hal itu. Karena ada orang kadang-kadang istilahnya mengkonotasikan antara bagian bentuk dari pengagungan itu adalah mengagungkan kuburan. Nah, yang lebih utama untuk diagungkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Bentuk pengagungan Rasulullah SAW bukan dengan sekedar ziarah kuburnya. Ziarah kubur Rasulullah SAW hukumnya tetap sama dengan seperti ziarah kubur yang lain. Tidak ada spesial, cuma kalau ziarah kubur Rasulullah SAW itu boleh minta-minta. Tujuan ziarah kubur sebenarnya kalau tugas ke Rasulullah SAW untuk punya akhirat atau menuakan orang yang dalam kubur tadi. Maka tidak ada beda doa yang diajarkan Rasulullah ketika ziarah kubur orang soleh ketika ziarah kubur orang awam. Tidak ada doa orang biasa, tidak ada bedanya doa. Maka doa yang sama diajarkan Rasulullah SAW yaitu Assalamualaikum al-Biyat minal muslimin wa mu'minin antif salakuna wa na'amu lahikun nabi insyaAllah. Kata doa yang sama, siapapun kita ziarah. Nah, kalau orang-orang yang tidak sesuai diziarah dengan sunnah, dia akan menambah-nambah. Bahkan ya Rasulullah, dia minta-minta kekuburan, ya, minta seperti yang viral, ingin dilunaskan hutang kredit rumah dari pengikutnya, ataupun dia dalam keadaan sulit dan besar cepit, dia meminta kepada Nabi SAW. Ini jelas dalam persekutuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berziarah kubur. Nah, ini yang tadi kita katakan, apa yang tadi kita sampaikan, ungkapan dari Syekh Zaini Dahlan, jelas-jelas dia mengajak umat untuk bertabaruk dengan kubur. Dan itu dianggap oleh dia bagian dari bentuk pengaguan terhadap misalnya. Ini yang harus kita jelaskan. Kemudian, setelah itu, ya, beliau berkata dalam kitabnya Dursaniyah, inna fi hadzal farq la tarqa lima dal alaihi adillah syar'iyyah bil ara' al fasidah al khayaliyah wa fi hadzal kalam min qalb al haqa'iq wa tark al mujib al nusus an nabawiyyah wa qawa'id syar'iyyah wal muhkam al khas al muqayyad ila al mujmal al mutasyabih al 'am al mutlaq kama fi al hawa alladziina fi qulubihim zayyun ma mubayyinuhu bi haulillah wa ma'unati wa ta'idi fa inna sallati sa'ad an sallallahu alaihi wasallam binahi an ta'zil kubur wa bi kulli naw'in yu'addi ila syirki wa sallallahu alaihi wasallam innaha wa ilaha wa ini disebutkan bahwa ketika ini disebut dijelaskan di sini beliau mengatakan bahwa nusus-nusus yang melarang membedakan antara ya, berziarah yang dibolehkan dengan ziarah yang tidak dibolehkan itu mengatakan ini adalah dasar yang berdasar kepada prasangka-prasangka khayal ini. Kemudian, ya, dijawab oleh para ulama tentang hal ini. Karena nusuk-nusuk yang sahih dari Nabi SAW melarang melakukan perilaku peratun ketika dari kubur segala hal yang membawa kepada kesyirikan. Bisa dia merupakan sebab kesyirikan atau kesyirikan itu sendiri. Atau jangan-jangan membawa kesyirikan. Seperti mana? Salat di kuburan. Atau menghadap kuburan. Ini sudah dilarang Rasulullah dan hadis Muslim. Ya. Kemudian juga menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Atau memberi kuburan, menyalakan bangku di kuburan. Maksudnya sini beda antara penerangan di pinggir pagar dengan kuburan yang dimaksud di sini adalah dahulu. Orang-orang awam menandakan kuburan-kuburan keramat itu bila di kuburan itu ada hidupkan lampu setiap malam di kuburan khusus. Itu menunjukkan bahwa kubur ini adalah kuburan yang bisa dikunjungi di tengah malam, digelap berkat sebagainya. Bukan sekarang untuk penerangan umum saja di kuburan, sekeliling kuburan untuk menerangi. Bukan itu yang maksud. Ini adalah menerangi kuburan, arti adalah meletakkan lampu khusus di sebuah kuburan tertentu dengan tujuan ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk memberikan kesempatan orang ziarah kubur malam hari. Nah ini yang wasyaduri hal ilaiha, melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebuah kuburan, waja'alha a'yadan yastami'laha, atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang selalu diulang-ulang berkumpul sebuah nah. Nah ini kita kalau lihat ada berapa kuburan di negara kita ini pada waktu-waktu tertentu itu penziarahnya membludak. Khusus waktu-waktu tertentu mereka buat waktu bagi waktu untuk khusus ziarah syekh ini. Ini ada di negara kita, ya, bahkan di sebagian daerah ya di Sumatera Barat ada pada bulan Safar mereka lakukan berkumpul sebuah kuburan tertentu di sebuah tempat. Nah, waja'ala ayah dan sebagai tempat berlebar mereka berkumpul di situ. Ya, istami'laha kama istami'lil id. Mereka berkumpul beramai-ramai sebenarnya mereka berkumpul saat merayakan Idul Fitri atau Hari Raya. Nah, kemudian ini ada dalil-dalil yang sahih muhkamah tentang larangan hal itu. Qubur mu'azzamina maqsudatu min dzalika an-nas wal 'ilm la raiba an hadha min a'zamil mahabbah. Kalau tujuan orang membesarkan, mengagungkan kuburan-kuburan, tujuan-tujuan disebutkan tadi, wah, tidak diragukan bahwa ini adalah satu larangan yang sangat tegas. Min Allah Muhammadu. Larangan yang sangat besar. Wahuwa aslu asbab syirki wal fitnah. Ini adalah dasar-dasar timbul atau penyebab-penyebab asal timbulnya kesyirikan. Dan fitnah penyitung alam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Ya, perintah ziarah kubur. Kemudian, telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan ziarah kubur selain hadis-hadis yang masyhur tadi. Atau secara khusus hadis yang mendatangi kubur Rasulullah SAW telah kita bahas sebelumnya. Annahum lam yusahihu minha khabaran wahidan wa lam yahtaju minha bihadisin wahid bal da'afu jami'a ma warada fi dhalika wa ta'anu fihi. Para ulama menjelaskan kelemahan hadis tersebut, ya, cacat hadis tersebut, dan menjelaskan sebab-sebab lemah dan maudhu'nya hadis tersebut. Adapun dia mengakukan bahwa ada ijma' ulama tadi yang mengatakan Syekh ini mengaku bahwa ada ijma'. Kalau kita lihat ijma' para ulama salaf, para nabi as-salaf muhajir wa ansar lagi taba'um bi ihsan wala yakhfa'anna da'wah ijma' muhajir dekat. Kalau dikatakan ijma' atau muhajir dan ansar tentang adanya bolehnya dengan melakukan perkara-perkara bid'ah dan syirik di kuburan itu adalah ijma' dilakukan oleh para ulama salaf, jelas itu ijma' yang dia berbohong atas nama salaf. Karena kita sudah sebutkan, belum juga berapa nukilan dari para sahabat Nabi SAW. Ya. Kecuali Ibnu Umar umpamanya yang satu-satunya yang memang sering mendatangi kuburan Salam, bukan saat di Madinah, tapi beliau ketika momen-momen beliau pulang dari perjalanan, beliau ziarah ke kuburan Nabi. Itu saja. Tapi beliau sendiri saja, yang lain tidak ada. Para sahabat. Dan itu bukan pula setiap waktu, tapi beliau hanya saat-saat beliau momen pulang dari perjalanan. Itu fa in thabata anhu ityan qabr is salam indal qulum min as-safar. bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu karena beliau di Madinah, bukan beliau berada di kota Madinah lalu secara khusus datang ke Madinah untuk menemui Nabi SAW, bukan begitu. Ini jawaban juga karena Syekh Ahmad Zaini Jalan dalam hal lain telah kita sebutkan juga, beliau memotivasi orang, baik orang Madinah maupun di luar Madinah, dibolehkan melakukan perjalanan tujuan ziarah kubur Nabi secara khusus. Nah, ini yang kita sebut jawab di sini. Maka memang dari Ibnu Umar beliau datang kubur Nabi SAW karena setiap pulang dari perjalanan. Walam yasih an hadza an hadin ghairihi walam yuafiqhu alaihi ahadun min ashabi Rasulullah. Dan tidak ada satu riwayat yang lain selain Umar yang ya melakukan hal itu, dan juga tidak ada pun seorang sahabat pun yang lain yang mengikuti apa yang dilakukan Umar. La minal khulafa arsyidin wala min ghairihi. Baik khulafa arsyidin ataupun lain. Maka sebaik-baik buatan jika ada khilaf di kalangan persama, kita ambil pendapat khulafa arsyidin. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشِنُ مِنْكُمْ فَسَيَرَ خِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Sungguh kalian kamu lihat perbedaan-perbedaan yang banyak setelah aku terus salam, maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Baik. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh ulama, tidak pernah khulafa satu pun khulafaur rasyidin. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari Ma'mar bin Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, adik dari Abdullah, Ubaidillah bin Umar, anhu qala, ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi SAW fa'ala dhaika illa bin Umar. Kata Ubaidillah bin Umar, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukan hal itu kecuali bin Umar. Lalu Syekh Ahmad Zaini Dahlan menukil sebuah riwayat menisbahkan kepada Imam Malik kisah tentang dia berkata kepada seorang khalifah yang saat itu bertanya. Bahasa akan-akan Imam Malik membolehkan orang berdoa menghadap kuburan Nabi SAW dan dia mengkipas. Padahal dalam madhab Imam Malik masyhur sekali bahwa beliau melarang orang untuk berdoa menghadap kuburan Nabi SAW. Bagaimana beliau menisbahkan Imam Malik untuk menyalahi ijma' para salaf? Ini adalah ijma' para kaum. Ya. Karena Imam Malik adalah orang paling berilmu di zamannya dari kalangan penduduk Madinah. Tak mungkin Imam Malik akan menyalahi apa yang dilihatnya di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, para tabi'in, murid-murid para sahabat. Wa yushahidu tabi'in alladziina syahadu sahabat. Karena Imam Malik bertemu dengan para ya, ulama tabi'in yang mengikuti para sahabat. Cuma menakunadir mi'tian al-qabar wa yukhalifu ijma' al-am. Kemudian dia melarang seorang bernazar ya, untuk menatangi kubur, lalu dia menyalahi ijma'. Wa la yadhunnu illa jahin kadhibun al-sahabat tabi'in wa ahli bid'ah wa ahli ijma'. Ini tidak ada prasangka ini kecuali lahir dari orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, pendusta terhadap para sahabat, para tabi'in. Waqad naha Ali bin Husayn Zain al-Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW. Ini kisahnya, itu ini juga sekaligus bantahan bagi mana kalau kita lihat yang paling banyak melakukan kesyirikan kuburan itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Boleh lihat bagaimana mereka lakukan ketika ziarah kubur ke Baqi, ketika mereka waktu masih di Madinah. Kita lihat mereka kedatangan kuburan-kuburan itu, mereka adalah istighosah berdoa kepada ahli kubur. Dan sampai hari ini banyak di YouTube bagaimana mereka memanggil Husain dan seterusnya ulama-ulama yang mereka agungkan, imam-imam mereka dalam doa-doa mereka. Nah, tetapi salah satu imam yang mereka agungkan adalah itu Ali bin Husain Zainul Abidin. Ini sangat berbeda, maka tidak ada satupun Ahlul Bait yang meyakini keyakinan seperti mana yang dianut oleh orang Syiah Rafidhah tersebut. Ali bin Husain Zainul Abidin melarang, dan dia adalah afdhu ahli baitihi wa alamuhum fi waqtihi. Dia adalah seorang ulama yang paling mulia dalam antara keluarganya Ahlul Bait saat itu dan paling berilmu pada masanya. Dari karajul ladzi kana yaji'u ila furjatin kana 'indal qabr. Dia melarang seseorang yang datang ke suatu lorong dekat kuburan Nabi SAW, fayadkhul fiha. Suatu pojok gitu ya. Masuk dia di situ. Lalu fayadu, lalu berdoa di pojok itu dekat kuburan Nabi SAW. Kemudian
3: wahtaja alaihi bima sami'ahu min abihi an jaddi. Lalu Ali bin Husain bin Abi Thalib ini menyebutkan hadis yang dia dengar dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, anhu qala. Jadi Zainul Abidin ini, Ali bin Husain ini berhujjah melarang orang tadi, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk yang diulang-ulangi. Idan itu, id itu, kata-kata id ada dua maknanya, id dalam bentuk zaman, id dalam bentuk apa namanya masa dan tempat. Jadi ada waktu yang selalu dirayakan, ada tempat yang selalu dikunjungi, dibesarkan. Kalau id zamani contohnya kita berlebaran setiap satu Syawal, berlebaran setiap 10 Dzulhijjah. Itu id zamani, semua orang di dunia merayakannya. Ada id makani, adalah id yaitu pada Arafah. Di sanalah umat Islam melaksanakan ibadah haji, yaitu 14 ibadah. Itu id makani, terkait dengan tempat dan juga waktu. Ya, kalau id makani ini yang di umumnya tawaf, haji, itu di, ada waktunya, ada tempat di bulan Dzulhijjah, dan juga mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau 12 Dzulhijjah. Itu id zamannya. Makaninya di mana? Di Mekah. Mekah. Tidak boleh berhaji di tempat lain. Di Mekah. Itu makaninya. Maka ada Arafah. Di sana mereka berkumpul semua. Gitu. Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah. Jadi di sini tempat yang diulang-ulangi. Itu masuk dalam hadis itu. Kalau kita lihat penjelasan para ulama hadis, musyarah hadis ini. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai kuburanku, kata Nabi SAW. Dilarang dari Nabi SAW sebagai tempat yang selalu kalian ulang-ulangi. Wala buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Ada dua faedah di sebuah para ulama kita. Larangan menjadikan rumah sebuah orang, pertama memang tidak boleh berkubur di rumah. Di halaman rumah. Ya. Ataupun di dalam rumah sendiri, di pemunyai digali di dalam rumah, kuburan dia. Itu larangan ada. Yang kedua larangannya, karena ulama juga menjadikan kuburan kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan artinya tidak dilaksanakan di rumah itu ibadah-ibadah. Kenapa? Memang kuburan bukan tempat beribadah. Nah ini juga sebagai ulama berhujjah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Mana dalilnya ketika Nabi SAW menyalang rumah kita seperti kuburan yang tidak dilakukan ibadah. Ini ada dua makna dari la wala buyutakum kubur. Kemudian fa inna taslimakum yablughuni ainama kuntum. Nah, kalau tujuan kalian untuk menyampaikan salam dan salam kepadaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa tujuan kamu masuk ke sana? Kalau ingin memberi salam, berikanlah salam dimanapun saja. Atau mungkin di masa sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang banyak pergi haji, ada yang menitip salam buat Nabi SAW. Tidak perlu menitip salam buat Nabi SAW. Langsung saja ucapkan salam kepada Nabi SAW. Kenapa harus tunggu seseorang menitip sampaikan salam kita kepada Nabi SAW? Karena boleh jadi dia lupa. Maka Nabi SAW, ya baik, sama. Semua umatnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW manapun mereka berada. Fa inna taslimakum ya bluni aina ma kuntum. Hadis ini diungkapkan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali Abi Thalib, ya, kepada seseorang yang melihat oleh dia masuk kepada suatu celah dekat kuburan Nabi SAW lalu berdoa. Lalu apa yang kita pahami dari hal itu? Kenapa dia? Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apa tujuan kamu masuk ke situ dalam bahasa kita? Kenapa kamu masuk ke situ? Kalau kamu ingin berdoa, bukan tempat berdoa sih. Karena tidak ada Nabi SAW ketika ditanya doa yang makbul bila berdoa di kuburan orang soleh atau kuburan Nabi. Atau ketika Nabi tanya, ajarkan kepada aku bagaimana supaya aku mujab berdoa kepada seorang sahabat, maka jadikan aku orang selalu terkabul doanya Rasulullah. Rasulullah tidak katakan, datang ke kuburanku, doa pasti makbul. Tapi Rasulullah SAW, maka perbaiki apa yang kamu konsumsi. Jadi, ini jelas hadisnya. Tidak ada syubhat, tidak ada takwil. Jelas sekali. Makanya Ali bin Husain menjelaskan, menjelaskan, kalau tujuan kamu memberikan salam, dimanapun kamu bisa sampai salammu kepada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malaikat siyahin yabuluni an umatis sana. Di sana Allah telah menugaskan malaikat melalang buana untuk menyampaikan kepada umat, kepadaku salam umatku. Ya. Kemudian wakada ibnu ammihi al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali Syekh Ali Baiti karya Absalul Rajul Qabras assalam alaihi wa nahwi indah qabri dukul masjid. Kemudian juga anak pamannya, ya, saudara sepupu dari Ali ibn al-Husain ini, yaitu Hasan ibn al-Hasan. Hasan ke saudara dari Husain. Nah, kalau Husain anaknya namanya Ali, kalau Hasan anaknya Hasan. Hasan bin Hasan bin Ali. Ini juga ya, Syekh Ali Baiti, artinya seorang tokoh dari kalang keluarganya. Ali Bait, karih ayak saudara rajul qabr al-salam alaih. Membenci, tidak suka seseorang, ya, kalau ingin beri salam, harus pergi ke dekat kubur. Wanahwi endari gairi dukul masjid. Ya, bukan karena dia masuk ke dalam. Wa ra'a anna dhalika min ittikhadhi 'indan. Dan di sini dipahami bagian dari mana hadis tadi oleh Ali bin Husain. Wa menjadikan tempat itu sebagai tempat yang kamu ulang-ulang itu menjadikan 'indan sebagai tempat sahur ulang. Maka dia katakan kita khairu 'indan, dibacakanlah hadis itu. Wa qala ar-rajul alladhi ra'ahu 'inda qabr, bahkan dia berkata kepada orang dilihatnya di si kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali ra'aituka indal qabr. Ya. Mali. Kenapa saya selalu melihat engkau dekat kuburan ini? Faqala samtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tu, ya. Jawab orang tadi, aku menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, idza dakhaltal masjid fa sallim. Engkau bila masuk masjid, baca salawat dan salam. Kan di antara zikir atau doa masuk masjid adalah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suma qala Ibn Rasulullah SAW qala. Yang lu disebutkan kepada orang tersebut. La tatakhidhu baiti aidan atau qabri aidan. Ya. Wa la tatakhidhu buyutakum maqabira. La'ana Allah Yahuda yattakhidhu qubura abihim masajida. Kemudian dia menyebutkan hadis. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat yang dilanglangi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempatmu atau tempat beribadah. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Ucapkanlah salam-salam kepadaku kata Rasulullah dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu datang ke aku kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, ma antum wa man bin Andalus, ma antum wa man bin bil Andalus ini salat. Tidak ada perbedaan kalian di sini atau di Andalus, sama saja. Ya, kamu berada di sini di Madinah ataupun di Andalus, katanya Ali bin Husain, sama. Selawatmu sama sampai kepada Nabi pun. Kemudian juga Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, salah satu ulama yang masyhur, qadi Madinah, seorang tabi'in. Dia seorang qadi di masa tabi'in. Anaknya Ibrahim menyebutkan, naukana layatil qabr qad. Bahwa dia tidak pernah berulang-ulang mendatangi kubur Nabi SAW sama sekali. Wakana kera'u itiyanuh. Bahkan dia tidak suka untuk mendatangi. Apa itu nubiha ulai sada ala alam andahum qalaful ijma. Dan tadi, apakah mereka ini menyalahi ijma? Bagaimana dikatakan oleh Ahmad Zaini dalam tadi, mengatakan ini orang menyalahi ijma. Bagaimana ijma? Disuruh amalan para sahabat aman, para tabi'in, para tokoh tabi'in, para tokoh sahabat, tidaklah melakukan hal yang sama. Kalau seandainya ada ijma, betul mereka tidak akan pernah menyalahi ijma. Kemudian wataraku ta'zim sahibul qabr wataraka subihi, apakah ini dianggap mereka telah, ya, mengurangi penghormatan kepada sahibul qabr, itu pada Nabi SAW? Apakah dia tidak telah meninggalkan penghormatan dan mengurangi penghormatan kepada Nabi SAW? Tidak. Karena hakikat yang paling tinggi dari penghormatan itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebagian mungkin nukilan yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang bagaimana hakikat Yaqub. Walaysa ma'awadil qubur min al-ijma illa ma ra'u 'alayhi awam wa tawab fil a'sar allati qalla fiha al-'ilm wa ad-din. Lalu ditanggapi orang-orang yang biasa mengkultuskan kuburan itu, mereka tidak punya dalil tentang ijma kecuali ijma yang di perbuatan-perbuatan orang awam, orang-orang yang di berbagai kota yang di sana kurang ilmu dan juga kurang ulama dan lemahnya sunnah. Wasara ma'ruf fiha munkaran, sehingga di sana dianggap itu sebagai perbuatan yang sudah lumrah. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang tadi menyalahi sunnah sang kita berkata hal yang lumrah. Ya, wal munkar ma'rufan min ittikadul qubur dan wal haji ilaihi. Itu yang munkar menjadi ma'ruf, dianggap baik. Tempat itu menjadi kuburan sebagai tempat selalu diulang-ulangi setiap tahun, ya, atau berhaji kepadanya. Akan sampai begitu bulunya sebagai menganggap bahwa barang siapa tidak bisa haji ke Mekah cukup berhaji ke kuburan tertentu. Bisa yang mau mencari bukti-bukti banyak sekali perintah penyataan ataupun hal ini di tengah masyarakat ini. Menjadikan kuburan sebagai tempat mengasakan, sebagai tempat melaksanakan ibadah, berdiri dan berdoa sih. Kama yafalu inda mawaqif al-hajj di Arafah wa Muzdalifah. Sebenarnya orang melakukan berdoa di waktu musim haji di Arafah dan Muzdalifah. Wa inda jamarat atau ketika nampak jumrah. Atau ketika di sekitar Ka'bah. Tidak ada gua perbuatan puasa seperti itu adalah ya. An hadzal amthal fi qulubi 'ibad al-qubur. Ini terdapat dalam ya hati orang-orang yang mengkutuskan kuburan. Orang-orang yang dalam hatinya terbiasa mengkutuskan kuburan, hal itu tidak anggap mungkar oleh mereka. Ya, dan tidak akan mencegahnya. Bahkan mereka mengajak melakukannya. Dan motivasi. Zannina anu min ta'zim Rasul. Kelas. Mereka anggap itu bagian dari bentuk pengagum kepada Rasul SAW. Dan menjaga haknya Rasulullah SAW. Itu menurut mereka. Wa anna ma lam yawafiqhum ala dalika. Orang yang tidak sesuai, tidak menerima, tidak setuju dengan perbuatan itu. Fahuwa muntaqisun. Lalu dituduh sebagai orang yang melecehkan hak Rasulullah SAW. Meninggalkan pengagungan yang wajib pada Rasulullah SAW. Wahala qalbun bibinis. Ini sebenarnya membalik fakta. Justru orang yang melarang mengkultuskan kuburan, kuburan siapapun saja, itulah orang sebetulnya berjalan sesuai dengan ajar Rasulullah SAW. Itulah bagian orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan perintahnya. Walau la anallahu subhanahu wa ta'ala dhamina li hadha ad-din an la yazal qa'ifan ummat qa'imah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga di tengah umat ini akan ada segolongan orang yang berupaya menegakkan agama ini dengan benar. La yadurruhum man khalaq man khadahum wa la man khalaqahum. Mereka tidak ya, takut, tidak terusik, terganggu dengan orang-orang yang menyalahi dan menghina mereka. Sampai hari kiamat akan ada satu golongan dari umat ini yang berupaya menegakkan ajaran pengagungan Rasulullah sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Majar ala dini ahli kitab qabla. Kalau seandainya tidak ada ulama-ulama yang menyiasati perkara ini, tentu akan terjadi dalam agama ini sebagaimana yang terjadi pada agama Alkitab sebelum. Hal itu muncul karena mereka mengikuti hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang meragukan, wala wa ma la yasu min al-hadis atau mengikuti hadis-hadis yang tidak sahih. Watarku nus al-muhkamah as-sahih as-sarih, dan meninggalkan dalil-dalil yang sahih dan sarih yang tadi sudah sebutkan berbagai dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata lagi. Ana mana aziyata qabrihi faqad syara'a min adima lam ya'zan bihi Allah wa laysa lana dzalik. Lalu dia menuduh, kata Syamal Zunilim, barang siapa melarang ziarah kuburan Nabi SAW, sungguh dia telah membuat satu syariat ya, dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan Allah. Di sini kita tidak melarang ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan beberapa ulama ini. Boleh ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada larangan. Apalagi bagi jemaah haji yang sekarang sedang berada di Madinah, pemain, atau nanti setelah haji akan datang ke Madinah, boleh ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap membaca doa ziarah kubur bukan dalam rangka apa? Minta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau minta berkah dan sebagainya. Kemudian jawabannya adalah anna mana Allah Rasuluh. Adapun mencegah apa yang dicegah oleh Allah, melarang apa yang dilarang oleh Allah SWT, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadhar minhu Rasulullah SAW di'aini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara tegas dalam hal tersebut. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan la'natul alaihi nasar ittakhudhu kubura anbiya'ihim masajidah. Kemudian hadhar minhu sana'u. Rasulullah mengatakan hal itu ketika di hari-hari akhir hidup beliau dalam waktu sakit. Beberapa hari atau satu atau dua hari sebelum meninggal mengulangi hadis ini dah. Ya. La'anallahu Yahuda wa Nasara. Orang Yahudi Nasara. Allah melakna orang Yahudi Nasara yang menjadi kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat itu. Tujuannya adalah untuk memperingatkan umat ini tidak berperilaku seperti umat yang berlalu terhadap Nabi SAW. Terhadap kubur Nabi SAW. Nah itu intinya begitu. Ini kan muhkam, hadis-hadisnya muhkam. Tidak perlu lagi dicarikan makna penjelasan-penjelasan. Maka, apa yang mencegah di sini bukan artinya membuat sesuatu, ya, pokok syarat minadid, membuat syariat agamen, atau syariat Nabi SAW sendiri yang melarang hal seperti itu. Bukan syariat yang baru. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah melarang hal-hal perkara yang mendekatkan kepada syirik. Dari mengagungkan kuburan, menjadikannya tempat sebagai tempat diulang-ulangi, ya, kemudian menjadikan tempat beribadah, atau melakukan ritual-ritual di kuburan, dalam rangka ngalap berkah sebagainya. Ada juga yang bernazar, ada juga menyembelih korban, ada juga yang berdoa, ada sebagainya di kuburan. Maksud doa di sini berdoa meminta kepada Allah di kuburan, itu adalah bid'ah. Tapi kalau minta kepada orang dalam kuburan, itu bagian dari bentuk kesyirikan. Wa yuqifu indaha addu'a wa tadarru. Ketika berdoa di kuburan itu dengan penuh khusyuk, bahkan seakan-akan berdoa di kuburan lebih dekat, lebih diterima oleh Allah SWT daripada di masjid. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, ahabbul biqa'illah masajid du'a. Tempat yang paling disintai Allah itu masjid. Maka oleh sebab itu beribadah berdoa lebih afdal di masjid daripada di kuburan. Kemudian wa ibtihal, ada orang ketika ziarah kubur itu khusyuk, ya, dalam doanya ibtihal sebagainya. Kemudian mereka melaksanakan doa-doa di berbagai momen ketika di pemain di Arafah, di Musdalifah, ya, di Mina sebagainya. Wal mustaqatil alamin maqsad dan hajat, atau menjadikan tempat ziarah kubur tadi tujuannya untuk meminta bantu, meminta pertolongan, menyelesaikan semua hajat. Wanailul rawabat, mendapat segala harapan. Tafridul kurubat, selesaikan semua masalahnya. Ya. Fa'in lam, ya. Fa'innahu lam syadinan walam yudzubih. Ini bukan buat syariat dalam agama yang diturunkan Allah. Justru syariat yang diturunkan Allah adalah itu. Inna masyara'ahu Allah man khalaf adhalika wa da'a'ilaih. Inna masyara'ahu man khalaf. Tapi ini adalah syariat. Ini justru melarang, melakukan hal-hal yang tadi. Bukan syariat. Itu adalah sebalik. Di mana agama kita justru melarang, ya, orang-orang berhaji ke kuburan, menjadinya sebagai tempat yang diulang-ulangi, ya, berkumpul-kumpul di tempat tersebut, sebenarnya berkumpul di waktu Id, waja'al mansakan dari kuf wa su'alu istighatha bihi, di sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatha dan sebagainya. Maka siapa sebenarnya yang telah membuat syariat dalam agama ini? Apakah orang yang mencegahnya atau orang yang melakukannya? Orang yang melakukannya pernah-pernah diperintahkan Nabi SAW. Justru Nabi SAW mencegah orang-orang melakukan perbuatan itu. Kehakikatnya yang melakukan, melanggar perintah Nabi, itulah orang-orang yang telah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian setelah itu huruf menyebutkan wal Quran kulluhu wal ijma'al ma'lum min ad-din bi darurat tasarrus sahaba wa tabi'in wa jami'il ulama al muslimin was salafis salihin ala wujubi ta'dhim nabi sallallahu alaihi wasallam wal mubalaghatu fi dhalik, berkata Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi ungkapan-ungkapan dalam beliau ini perlu dicermati. Beliau mengambil hal-hal yang umum lalu memfokuskan suatu satu hal yang salah. Jadi menggabung antara hak dan batil. Kalau Al-Quran betul menjelaskan Al-Quran, seluruhnya hadis, ijma' para ulama, ya sejarah para sahabat, ulama kaum muslimin semua, itu wajib mengagungkan Nabi SAW, sepakat. Tidak ada perbedaan di situ. Walakin wal mughalatu fi dzalika, ini tambahan ungkapan beliau. Dan berlebih-lebihan dalam itu, ini tidak ada. Berlebih-lebihan ini justru yang dilarang oleh Nabi SAW dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. La tatruni ka putra Nasara Maryam, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan nama Maryam. Ya, kata Rasulullah SAW juga menegur la taghlu fi diniku. Kata Rasulullah dalam hadis, "Wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ana kama kana qalakum al ghulu fi din." Hati-hatilah kalian terhadap hal yang berlebihan. Karena yang berlebihan itulah binasanya umat-umat sebelum kalian. Waqad arafa ya anna qad arafa ma karnahu ahlul ta'zim tabi'un lahu, kan kita mengakui pengagungan Nabi SAW itu adalah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan melakukan amalan-amalan bid'ah, apalagi membawa amalan-amalan syirik yang jelas bertentangan dengan asas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seharusnya kalau kita betul-betul mengagungkan Nabi SAW, maka kita tentu mengagungkan perintah dan larangan beliau. Mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian, setelah itu, ya, beliau mengatakan lagi, wa man ta'ama al-Qur'an wa ma tadamanahu min at-tasrih wa ima ila wujubil mubalaghah fi ta'zim. Wujub mubalaghah. Yaitu, berkata beliau, barang siapa merenungkan Al-Qur'an dan apa yang dikandung dalamnya dari ke

0: jangan-jangan kalian berbicara sesuatu membuat-buat atas nama Allah. Kemudian, maka kita katakan, maka orang-orang yang tadi mengatakan mengagungkan kuburan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak syariatkan oleh Nabi SAW, jelas dia telah orang melecehkan Nabi SAW secara perintah. Walaupun tujuan mereka dalam artian mereka mengatakan ini bentuk pengagungan. Pengagungan tidak sesuai dengan syariat. Intinya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kaum muslimin, sekarang kaum muslimin seluruhnya tentang wajib mengagungkan Nabi SAW. Tapi mengagungkan Nabi SAW sesuai dengan aturan agama, aturan syariat. Nah, yang diperselisihkan apa? Hal-hal yang dilarang dalam agama ini, lalu dianggap itu bagian dari bentuk pengagungan. Ini yang menjadi perdebatan. Maka Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Hujurat bagaimana hak Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih wa taqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mendahului perintah Allah, melanggarnya atau berkata di luar sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Mendahului perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih. Dengar. Kemudian ayat berikutnya ayat ladzina amanu la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawl. Ini ada adab yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang hidup di masa Rasul, yang kalian angkat suara kalian. Kata suatu proposal kemudian di atas suara Nabi SAW. Itu secara konteksnya. Secara apa namanya, makna jabarannya, tafsirannya adalah termasuk dalam makna mengangkat suara di atas Nabi, orang yang mengangkat pendapat orang lain di atas suara Rasulullah SAW. Maka dalam ayat lain dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratun min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan itu apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu urusan, dia memilih urusannya dia sendiri. "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratun min amrihim." Mereka memilih dari pendapat itu. Juga dan lain falyahdhar lil khalifu an amri an tusibu fitnah usibu aw yusibu adzabun. Kalau falyahdhar alladziina khalifu an amri, hati-hatilah, ingatkan kepada orang menyalahi perintah-perintah Rasulullah SAW. An tusibu fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sama. Sepakat kita wajib mengagungkan Nabi SAW, tetapi sesuai batas-batas ditentukan oleh syariat atau tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri dalam bagaimana mengagungkan Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada rahmat kita di studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai menjawab tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang begitu dahsyat tuduhannya kepada beliau ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon di 021-823-6543 untuk menghubungi di layanan yang telepon biasa ataupun layanan lain telepon WhatsApp. Silakan untuk kesempatan pertama ini kami beri berikan kesempatan. Nah, halo. Ya, mungkin sambil menunggu Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kadang tidak lepas dari tuduhan Wahabi. Lantas sebenarnya siapakah yang lahir lebih dahulu, Ustaz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataukah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fikum. Mohon Allah berkahi kita semua. Pertama, begitu kadang-kadang orang bila dia tidak berbicara secara fakta ilmiah maupun fakta sejarah, dia akan menimbulkan suatu hal yang aneh, suatu hal yang memalukan di dalam pernyataan dan perkataannya. Bagaimana dia mengatakan wasyu'i sentuh Wahabi, padahal Wahabi ini menurut mereka itu adalah

0: iaitu orang-orang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Wahab ini lahir pada tahun 1152 Hijriah. Ya. Kemudian Syekh Syekh Ustaz Tamiyah telah wafat dulu pada abad yang ke-12 Hijriah. Ya. Sedangkan Syekh Ustaz Tamiyah telah hidup sebelumnya berabad-abad, itu pada abad ke-8 Hijriah. Syekh Ustaz Tamiyah lahir pada tahun 664 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 727 Hijriah. Dan 728 Hijriah. Ya, beliau wafat 728 Hijriah. Jadi berapa abad itu? Telah wafatnya Syekh Ustaz Tamiyah yang dikatakan Wahabi, sedangkan yang membawa alirannya belum lahir. Abad ke-8 belum lahir, abad ke-9 belum lahir, 10 belum lahir, baru abad ke-11, abad ke-12 baru lahir. Mungkinkah segitu jauh alirannya mundur ke belakang baru yang Wahabi telah ada mazhab? Dengan ini kan satu hal yang kayak bagaimana gitu ya. Begitu orang ini semangatnya untuk berikan apa namanya kesesatan lah ya, pengaburan tentang fakta sejarah, ya dia ingin memutarbalikkan. Maka sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi Nasrani, orang Yahudi mengatakan agama Ibrahim Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani, sedang Ibrahim itulah dahulu belum ada agama Yahudi Nasrani. Maka Allah katakan makana Ibrahimu Yahudi yang wala Nasraniyan walakin kan hanifan muslimu wa makana minal musyrikin. Jadi kok muridnya sudah wafat berabad-abad, ini alirannya baru lahir setelah sekian abad. Ada sekitar 5 abad baru lahir Allah. Lagi mana? Itu kan jelas kebohongan mereka. Kok dikatakan Syekh Islam Wahabi, sedangkan dia sudah wafat sebelum lahirnya Muhammad Wahab berabad-abad lah. Ini tidak perlu panjang kita bongkar, ya sudah jelas kebodohannya. Justru kalau semakin panjang terlihat bahwa kita juga bodoh melawan orang-orang yang memang dia di dalam melakukan sebuah kebodohannya ingin mengelabui orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka tidak satu kebelingeran lah kata orang, ya, pengawuran lah gitu. Kalau dia katakan Muhammad Wahab itu Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab mengatakan Syekh Ustaz Tamiyah Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab itu lahir setelah wafatnya Syekh Ustaz Tamiyah sekitar 4 abad, gitu ya, 5 abad. Nah, mana mungkin murid telah mati berapa abad baru belum lahir setelah itu. Tapi kalau mungkin-mungkin dia tuduhkan Muhammad Wahab itu beraliran mutunya, ya, bisa masuk akal sih secara sejarah gitu ya. Karena Syekh Ustaz Tamiyah beliau bukan membawa sebuah aliran tertentu, dan juga Muhammad Wahab tidak membawa aliran tertentu. Boleh kita baca kita beliau. Beliau yang beliau pegang itu adalah pendapat para ulama yang bila tidak temukan hadis-hadis Al-Quran, ayat dan Quran hadisnya, beliau berpegang pada pendapat ulama yang majmu'. Maka tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi beliau bukan maksud. Mungkin ada pendapat-pendapatnya secara fikih ijtihadi ya, akan memiliki suatu pandangan-pandangan yang memang bisa dikritisi, bisa sih. Dan itu terdapat pada semua ulama. Karena semua ulama itu tidak maksud. Tapi kita juga berarti, saya bukan pengikut Muhammad Wahab, tapi kenapa kita harus banyak menutup perkataan beliau? Karena berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa beliau itu lebih banyak, dan beliau menjelaskan hukum-hukumnya dengan melihat perkataan-perkataan ulama. Serta dalil-dalil syar'i tentu. Ya. Ini tentu dengan dalil syar'i, setelah itu beliau komentar dengan pendapat para ulama. Dan bahkan beliau menulis sebuah kitab Tauhid, itu beliau sebutkan hanya hadis dan ayat. Ayat, hadis, ayat, hadis. Silakan membaca kitab Tauhid yang beliau tulis. Ya. Beliau tidak menukil, tidak mencampuri pensyarah-syarah dari beliau sendiri. Silakan kalian pahami. Gitu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan secara teratur dalam kitab Tauhid itu beliau bahas. Ya, ada sekitar 65 bab kitab Tauhid itu sangat bagus untuk hadis dari banyak. Bagi orang-orang yang ingin tahu apakah Muhammad Wahab itu membawa sebuah ajaran baru atau bagaimana, silakan baca buku-buku beliau. Ya, dan sudah pernah juga kita bahas, dan mereka juga ada tulisan, yaitu membahas tentang jawaban Syekh Muhammad Wahab terhadap atau risalah. Ya, beliau mengirim surat kepada masyarakat Qasim yang meminta penjelasan akidah beliau, karena sampai kepada mereka tuduhan-tuduhan tentang Syekh Muhammad Wahab, lalu Syekh Muhammad Wahab menjawab tuduhan-tuduhan itu. Itu jawaban klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang pahamnya kepada rakyat Qasim. Ada sebuah tulisan, artikel jurnal yang kami tulis sebelumnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah khair atas jawaban yang disampaikan. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kriteria seseorang disebut dalam Islam Syekhul Islam seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam itu tidak layak disandangkan kepadanya Syekhul Islam. Apakah benar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, yang memberi beliau gelar Syekhul Islam bukan kita. Adalah ulama-ulama di masa beliau, ulama setelahnya. Dan boleh ditulis, baca biografi beliau yang ditulis oleh Bazar, Imam Bazar, juga Ibn Abdul Hadi yang menulis tentang biografi beliau. Siapa ulama yang mengatakan beliau sebagai Syekhul Islam? Ulama dikatakan Syekhul Islam bukan yang pertama itu bukan Syekhul Islam. Banyak ulama-ulama sebelum juga disebutkan sebagai Syekhul Islam. Itu ulama yang betul-betul dalam ilmunya, dalam berbagai bidang kesimpulan ilmu agama, baik secara akidahnya, fikihnya, ya, kemudian juga pembahasan-pembahasan ilmiah lainnya, yang beliau Syekhul Islam temui ini memang mausu'ah, betul-betul banyak mengapa sebenarnya mengumpulkan keahlian ilmu. Beliau ahli dalam mantik, maka beliau menulis beberapa kitab. Nah itu Jawar al-Mantiqiyyin, al-Jahmiyyah, As-Safadiyyah, dan beberapa kitab-kitab beliau yang berkenaan dengan makhluk itu. Ya, dan juga ahli dengan bidang filsafat dan juga membantah al-kalam, seperti bantah beliau dalam kitab yang fenomenal ada sekitar 8-9 jilid, yaitu Dar Ta'ar Anak Lunaka. Ya, itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang luar biasa, maka boleh dibaca biografi beliau dalam biografi, terutama itu Ustaz Abdul Hadi dan juga Al-Bazzar. Di situ beliau mengomentari berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ustaz Temnya, dan juga pengakuan ulama tentang keilmuan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengakui keahlian beliau bukan hanya orang-orang yang sepakat dengan ilmu beliau, tapi bahkan sebagian orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau secara akidah pun mengakui dalam ilmu Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli mantik pernah mengatakan bahwa kami dapat memahami istilah Islam mantik itu melalui kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah. Begitu beliau dalam. Maka seakan-akan ilmu itu sangat seperti hidangan di hadapan beliau, kata ulama, ya, di mana kalau beliau bicara satu bidang ilmu, seakan-akan beliau tidak akan dalam hal lainnya. Begitu dalamnya beliau membahas sebuah bidang ilmu. Bagi orang-orang yang mencoba ingin tahu berapa dalam dan kurangnya ilmu beliau, ya silakan masuk ke kitab beliau. Bayangkan kalau melihat ada kitab namanya Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah, kata Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah. Itu beliau tulis kapan? Beliau tulis tanpa ada marajik, tanpa ada apa, dari sholat asar sampai maghrib. Kalau kita hari ini mungkin itu bertahun-tahun baru bisa mengumpulkan dalil-dalil masalah sebanyak itu. Beliau menulisnya hanya dari sholat asar ke sholat maghrib. Ya, ada lagi kitab beliau yang beliau tulis itu dari maghrib ke isya. Ada berapa kitab? Luar biasa. Beliau ada yang menulis kitab dalam perjalanan, bahkan ada yang menulis kitab saat beliau sedang dalam tahanan. Tidak ada marajik. Cuma keluar dari hafal. Maka dalam suatu biografi beliau yang kami baca itu ada kisah seseorang dari Mesir datang ke Syam, Damaskus, ingin melihat siapa itu Ibnu Taimiyah. Dia seorang anak yang saya dengar dia sangat cerdas. Tunjukkan itulah anak Ibnu Taimiyah yang berlari bersama anak-anak yang sedang berjalan mau ke yang berangkat istirahat hari mau ke TPA lagi itu ya. Ditanya oleh dia hafalannya, dites oleh dia. Orang tersebut mengetes ini punya hafalan Quran hadis-hadis dan umur yang masih sangat ya di bawah apa yang belasan tahun beliau sudah luar biasa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah biografinya sebelum kita agar kita dapat mengetahui hakikat dengan hanya mendengar ya apa kata orang sekarang sudah sangat mudah mendapatkan informasi. Ya, boleh dicari yang ditulis secara mod dalam bahasa Indonesia, bahkan juga Google terjemah tidak bisa menerjemahkan. Ya, cari saja di Wikipedia di apa namanya. Banyak sekali tentang Syekhul Islam Taimiyah tulis siapa contohnya akan datang nanti beberapa beliau, siapa guru beliau, bagaimana hafalannya, karang-karangannya, ujian ulama kepada beliau. Nah, level orang-orang yang membenci, ya pasti dia akan mengatakan bukan contohnya, nggak apa-apa. Dia mengatakan tidak bukan contohnya, tidak perlu, karena dia perlu pula kepalitan dari dia sendiri untuk mengatakan contohnya tidak sih, yang ketiga tidak perlu kepalitan dari dia. Kalau orangnya hatinya untuk mengatakan seorang tidak, ya orang selevel. Bahkan sosial media itu mengatakan bahwa sosial media bukan satu dua orang, ratusan ulama mengakui keilmuan itu. Dan hampir setiap hari nama beliau tidak sepi disebut orang tentang bagaimana penjelasan-penjelasan beliau yang sangat luar biasa tentang masalah-masalah beliau kupas dalam kitab-kitab beliau. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiik.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu kesempatan di layanan yang telepon kami berikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Silakan Pak Agus.
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Iya, silakan Pak Agus.
2: Nah, begini Pak Ustadz, langsung saja saya ke poinnya. Ya, saya langsung aja nih ke poinnya, bahwa banyak yang mengkeramatkan kuburan. Kuburan dikeramatkan, tapi ketika kami tanyakan alasannya, toh kuburan Rasul juga ditinggi-tinggikan, kuburan Umar juga ditinggi-tinggikan, kuburan Abu Bakar juga ditinggi-tinggikan. Maksud saya, supaya tidak mereka beralasan demikian, kenapa kuburan-kuburan Rasul itu, kuburan sahabatnya itu tidak diratakan saja sehingga tidak ada kesan mereka itu meniru yang sudah ada. Kira-kira begitu. Maaf, ini terima kasih.
1: Baik. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Agus dari Serang. Semoga Allah SWT menjaga-jaga untuk tersimpan. Banyak orang berkuja dengan membangun bukit di kuburan atau berkubur di dengan apa alasannya adalah bahwa Nabi SAW berkuburan ini. Barangkali dia belum mendapat informasi. Itu belum tahu hakikat yang sebenarnya tentang kuburan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW tidak berkubur di masjid. Belum berkubur di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu berdekatan dengan masjid Jalil. Dindingnya menempel dengan dinding masjid, dinding rumah Aisyah. Lalu kenapa kalau Nabi dikubur di situ? Saat Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat berbeda pendapat. Mau di mana dimakamkan Nabi SAW? Mau di mana dikuburkan? Apakah dibawa ke Mekah sebagai tempat kelahiran beliau? Atau apakah dikuburkan di Uhud? Di sana banyak syuhada dikuburkan? Atau di kuburan Baqi? Atau kebawa ke Betul-Betul? Mana penjelasan Bapak ulama besar. Lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-anbiya yudfan haitsu yamutun, bahwa nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Maka nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Saat itu Rasulullah meninggal di kamar Aisyah, di rumah beliau. Maka digalilah di tempat tidur, bahwa tempat tidur beliau itu kuburan beliau. Di kamar Aisyah itu, ya, 2 meter kali 2 meter. Nah, kemudian, setelah meninggalnya Abu Bakar, ya, dikuburkan di samping Nabi SAW. Kemudian, setelah wafatnya Umar, juga minta izin kepada Aisyah, dikuburkan di samping dua sahabat, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dan masih tersisa satu kuburan lagi, di mana dalam riwayat bahwa nanti akan dikubur di sana Isa alaihi salam seterusnya dari riwayat itu. Maka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di masjid. Beliau berkubur di rumah. Kenapa ditinggikan kenapa dipagar? Di masa Abu Walid dan Marwan. Itu beliau memperluas masjid. Kalau masjid itu sudah terluas baik di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman, ya, ada itu nanti kalau ingin juga bisa mencari juga tentang bagaimana perluasan-perluasan masjid yang berlangsung Masjid Nabawi itu dari waktu ke waktu. Di masa Walid bin Marwan ini perluasannya luar biasa. sehingga diperluas arah ke belakang, ke kiri, tapi tidak di samping kuburan, sebab kuburan tidak berada di dalam masjid. Maka kuburan itu sampai hari ini tidak di dalam masjid, berada di samping, di situ rumah Rasulullah. Sampai hari ini maka tidak ada perluasan yang sebelahnya, yang ada hanya di belakang, bagian samping belakang. Kemudian keperluasan yang lebih banyak itu adalah kalau arah kiblat sebelah kanannya kan, kalau kiblatnya itu lebih luas sekesan. Untuk antisipasi supaya tidak kubur termasuk ke dalam. Nah di masa Malik bin Marwan ini, itu juga Malik bin Malik ya juga disebutkan ya Malik bin Marwan kalau nggak salah di salah satu kulafa bagi rumahnya itu dipagar secara runcing. Ketika di belakang kuburan itu diperluas, dipagar secara runcing supaya orang tidak mengarah ke kuburan Rasul. Kemudian dipagar pula rumah Aisyah itu sekarang ini menurut penjelasan ahli sejarah itu ada tiga tembok. Tembok kamarnya Aisyah, kemudian tembok rumahnya Rasulullah, kemudian ada tembok lagi. Disulit untuk orang sampai ke kuburan itu kalaupun bagaimanapun sekarang. Nah dulu dibuat secara pagar ke belakang itu merunting supaya orang tidak menghadap ke arah kuburan dalam kolanya. Itu di antara istihafat. Nah, kemudian dia upra ulam. Aisyah lah menjawab apa yang bapak tanya tadi. Kenapa tidak dibuka saja kubur Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma la taj'ali qabri watan yuk. Allahumma la taj'ali qabri watan yuk. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Atau dalam hadis, la taj'ali qabri idan, laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, kalau bukan karena sungai Rasulullah, kuburan yang dibuka. Kalau dibuka, akan lebih parah mungkin. Maka di antara hikmahnya Allah SWT memberikan ilham kepada para pejabat khalifah setelah itu, membuat tembok. Ya. Supaya kalau dahulu waktu kami awal-awal di Madinah itu masih mudah akses segala macam ke Raudhah, sering banyak orang melempar foto-fotonya ke dalam lubang-lubang yang ada di sekitar pagar-pagar itu. Bahkan di bawah akikah itu banyak sekali foto-foto disimpan sebagainya. Ada juga melempar uang sendiri. Nah ini bentuk. Maka Aisyah menyebutkan kalau bukan karena itu sungguhlah dibukalah kubur Rasulullah, tapi takut akan dijadikan sebagai berhala yang akan disembah. Nah ini istijab. Doa. Bahkan ulama mengatakan dalam penjelasan hadis ini, doa Nabi bisa diterima oleh Allah SWT sehingga tidak ada mungkin orang untuk bisa berakses ke kuburan itu sama sekali sekarang. Karena ada tiga tembok yang membatasi untuk sampai ke kuburan itu. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Pak Agus dan pertanyaan di layanan yang telepon tadi Ustaz, menutup pertemuan kita di kesempatan hari ini karena waktu yang sudah cukup kita pakai di kesempatan hari ini Ustaz, dan mungkin ada fitam yang dapat disampaikan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik menyayangi kepada kita, selalu memberikan kepada kita pertolongan untuk beribadah kepadanya, di mana 10 hari ini, ya awalnya tidak ini, sudah lewat berapa hari, mari kita manfaatkan untuk banyak istighfar dan doa, berselawat dan berselawat, serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal soleh lainnya, karena Rasulullah SAW sangat motivas untuk beramal soleh di 10 awal suhu hijau. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan inayahnya, agar kita dapat mengisi hari-hari yang begitu besar berkah ini dengan berbagai macam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azaniyallahu wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

0: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه، وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين من القرآن وطائفة من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع من هذه الأحاديث وهو الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. هذا الحديث فيه البكاء كما هو من هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد. و عبد الرحمن بن عوف أخذ يتذكر عندما أتي بالطعام وكان صائما حال مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعندما قتل رضي الله عنه وأرادوا تكفينه لم يجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. فلما ذكر حاله ثم حالهم حيث بسط عليهم من الدنيا ما بسط وأعطوا منها ما أعطوا، خشي أن تكون هذا أن يكون هذا من تعجيل الحسنات في الدنيا، فتأثر وبكى خشية. وهذا النوع من البكاء هو بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه مر معنا أن البكاء نوعان: بكاء خشية وبكاء شوق. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تذكر سير الصالحين والأخيار والأفاضل، فإن ذكرهم يزيد الإيمان ويقوي الصلة بطاعة الرحمن، فإن السلف الصالح وفي مقدمتهم الصحابة الكرام سيرتهم عطرة وحياتهم مباركة، وكلما كان العبد قريبا من تلك الحياة تذكرا لها ومدارسة لتلك السيرة كلما كان ذلك له الأثر البالغ عليه في حياته وعبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih akan mempelajari bab yang sudah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Di awal bab ini telah kita pelajari bersama dua ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Kemudian kita berhenti pada hadis yang ke-8 dan hari ini kita akan memulai pembahasan hadis yang ke-9 dari bab ini. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu suatu ketika diberikan makanan setelah sebelumnya berpuasa. Maka beliau berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah dibunuh atau telah terbunuh. Dan beliau lebih baik daripada saya. Dan saat itu kami tidak mendapatkan untuknya kain kafan kecuali sebuah kain yang kalau kepala beliau ditutup maka kedua kaki beliau tampak. Sebaliknya kalau yang ditutup adalah kaki beliau maka kepala beliau akan tampak. Kemudian dibukakan untuk kami dunia. Atau beliau mengatakan kami diberikan dunia yang banyak. Dan kami takut itu semuanya adalah kebaikan yang disegerakan di dunia. Maka akhirnya beliau menangis sampai meninggalkan makanan yang telah dihidangkan untuk beliau. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis. Di sini sahabat yang mulia ini Abdurrahman bin Auf menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau termasuk salah seorang dari 10 orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Ya. Maksudnya dalam satu hadis atau dalam satu majelis karena yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga itu banyak. Namun ada 10 orang yang disebutkan akan masuk surga dalam satu majelis dan dalam satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau ini, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Abdurrahman bin Auf diberikan makanan setelah sebelumnya berpuasa. Kemudian saat akan makan beliau ingat dengan keadaan Mus'ab bin Umair saat beliau meninggal dahulu. Di mana saat itu mereka tidak mendapatkan kafan. Saking susahnya kehidupan mereka saat itu, mereka tidak bisa memberikan kafan yang cukup untuk Mus'ab bin Umair. Padahal beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Maka mereka hanya menemukan sebuah kain yang tidak cukup untuk menutupi seluruh badan beliau. Kalau bagian atas ditutup, maka bagian bawah tidak mendapatkan bagian. Kalau bagian bawah ditutup, maka bagian atas tidak mendapatkan bagian. Maka ketika mengingat keadaan Mus'ab bin Umair dan keadaan kaum muslimin di awal-awal Islam yang serba sulit, kemudian membandingkan keadaan mereka dengan keadaan zaman itu, keadaan pada zaman Abdurrahman bin Auf, ya, yang sebenarnya tidak jauh berbeda masanya, tapi saat itu kaum muslimin sudah mulai mendapat kemudahan dalam urusan dunia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah bukakan untuk mereka berbagai pintu rezeki dan dunia. Maka ketika ingat kemudahan yang Allah berikan, ya, rezeki yang luas yang Allah bentangkan untuk mereka, maka Abdurrahman bin Auf khawatir bahwasanya itu adalah kebahagiaan atau kebaikan yang disegerakan untuk dirasakan di dunia. Maka beliau pun menangis dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan. Ya. Tangisan beliau ini adalah termasuk salah satu jenis tangisan yang merupakan ibadah. Tangisan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tangisan yang kedua yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah tangisan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya mengingat-ingat orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan itu bisa menambah iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Wa Mus'ab bin Umair hadza radhiyallahu anhu kana
1: من أكثر شباب أهل مكة مالا وأيضا أحسنهم ثيابا وجمالا ونشأ نشأة ترف، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأجمل ما يكون من العطر، فكانت حياته بهذه الصفة وبهذه النشأة. لكنه هداه الله للإسلام وهاجر وترك ذلك كله وراء ظهره غير مبال بتلك النعمة، ومات هذه الميتة التي مرت معنا في هذا الحديث. وما يلقاه عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى.
2: Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah salah seorang pemuda Mekah yang sangat kaya. Beliau termasuk orang yang beruntung ya, dan memiliki pakaian yang bagus, juga memiliki fisik yang bagus juga. Beliau tumbuh di atas kemewahan orang tua beliau. Ayah ibu beliau sangat mencintai beliau, dan ibu beliau selalu memberikan pakaian yang terbaik untuk Mus'ab bin Umair ini. Juga memberikan minyak wangi yang paling baik. Beliau tumbuh di atas kenikmatan dan kemudahan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah kepada Islam, maka beliau meninggalkan semua kenikmatan itu, semua kemewahan itu. Beliau memilih untuk hijrah ke Madinah untuk kemudian meninggal dengan kematian yang cukup menyedihkan seperti yang telah dijelaskan dalam hadis tadi itu. Namun kita meyakini bahwasanya apa yang beliau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa yang telah beliau rasakan dahulu di dunia saat masih kecil dan muda.
1: Thumma awrad rahimahullah hadith Abi Umamah Sadi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام نظير الأحاديث المتقدمة في فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وأنه من أحب الأعمال الفاضلة، كما جاء في هذا الحديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، وذكر قطرة دموع من خشية الله. وفي تخصيص الدمع بالخشية نفي لما يكون سوى ذلك من دموع مصطنعة أو متكلفة أو نحو ذلك، وإنما الذي هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى قطرة دمع من خشية الله، أي الباعث إليها خشية الله، بأن يعمر القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى فيثمر ويؤثر بوجود دمعة العين على إثر هذه الخشية. وإذا فإن دمعة العين النافعة المثمرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تكون إنما ناشأت من خشية صاحبها لله سبحانه وتعالى وخوفه من المقام بين يديه. وأما القلب القاسي فإنه بعيد جدا من أن يحقق أو يتحقق على يديه مثل ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي.
2: Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang ke-10, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua tetesan dan dua bekas atau tapak kaki. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua tetesan dan dua tapak kaki. Adapun dua tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua tapak kaki atau bekas tapak kaki adalah tapak kaki di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tapak kaki saat melakukan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya menangis ini termasuk amalan yang paling mulia. Namun perlu kita ingatkan bahwasanya tidak semua tangisan itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang merupakan ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tangisan karena takut kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tangisan karena takut kepada Allah, min khasyatillah. Dan penyebutan min khasyatillah, karena takut kepada Allah, dalam hadis ini mengeluarkan tangisan yang dibuat-buat, yang sebabnya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rasa takut yang membuahkan air mata yang keluar dari mata kita. Ya, dan yang seperti ini, air mata adalah air mata yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang keras itu akan sangat sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau. Beliau mengatakan, dan jika mata kita kering dari tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya keringnya mata kita itu karena hati kita yang keras. Dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Demikian perkataan beliau rahimahullah.
3: ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع ومضى شرحه في ذاك الموضع، ولكن عاده هنا أو ذكر أوله رحمه الله تعالى هنا تنبيها بهذا الحديث الذي ختم به هذه الترجمة إلى مكانة الموعظة النافعة الصادقة في التأثير على القلوب، وأن الموعظة إذا كانت صادقة بليغة نافعة يترتب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى خشية القلب، ويترتب أيضا على خشية القلب دمعة العين. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى حاجة الناس الماسة إلى المواعظ الصادقة النافعة الغير متكلفة، لأن بعض الوعاظ ربما يبكي الناس وتدمع عيونهم لكنه يحكي قصصا ينشئها أو يتكلفها أو يتزيد فيها، فهذا القصص وإن كان ترتب عليه من دمع العين ما ترتب، لكن ليس له ذاك الأثر في ما يتعلق بتحقيق العبودية وصدق الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا ينبغي الالتفات إلى القصاص الذين من شأنهم التكلف والتزيد والسلف رحمهم الله تعالى قديما حذروا من هذا النوع من القصاص الذين يتكلفون، وربما بعضهم يكذب على رسول الله أو على بعض الصحابة أو على بعض السلف، أو يزيد في بعض الأخبار ما ليس فيها وما ليس منها بحجة أنه يريد أن يؤثر على الناس. فالموعظة النافعة هي الموعظة التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمدة من سنته عليه صلوات الله وسلامه.
2: Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mengakhiri bab yang bermanfaat ini dengan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-11 yang diriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Ya. Dan hadis ini telah disebutkan sebelumnya di bab larangan untuk melakukan bid'ah. Namun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengulang kembali penyebutan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya mau'idhah atau nasihat, ya, itu memiliki pengaruh yang besar pada hati kita. Sebuah mau'idhah atau nasihat atau ceramah yang baik itu bisa menciptakan atau bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan mengalirnya air mata. Dan yang dimaksud dengan mau'idhah yang seperti ini adalah mau'idhah yang sungguh-sungguh, mau'idhah yang disampaikan dengan ikhlas dan tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Tidak dipaksakan dan tidak dibuat-buat. Karena kita mengetahui bahwasanya di zaman kita dan di zaman yang sebelum kita, ada sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, ya, yang mereka juga disebut sebagai dai, itu banyak yang melakukan ceramah-ceramah yang berisi kisah-kisah yang tidak benar, ya, kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang dibuat-buat, ya, dan dipaksakan. Dan memang kadang-kadang itu membuat kita terpengaruh juga, bisa menimbulkan pengaruh yang membuat kita menangis. Namun itu tidaklah akan maksimal atau optimal dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mestinya kita tidak perlu untuk menoleh kepada dai-dai yang seperti itu, karena generasi awal umat Islam, para salafus saleh, juga sudah mengingatkan kita untuk menjauhi dai-dai yang memiliki model seperti itu. Ya, sebagian dari mereka bahkan sampai membuat hadis-hadis palsu, ya. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama para sahabat, ya. Atau menyebutkan hadis yang sahih tapi dia tambah-tambah. Ya, dengan dalih apa? Dengan dalih agar membuat orang bisa menangis dan lain sebagainya. Jadi mau'idhah yang benar adalah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dibuat-buat atau dipaksakan.
3: وبهذا تنتهي هذه الترجمة. البكاء من خشية الله وشوقا إليه، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، ونعوذ به تبارك وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والله تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: Ya, dengan demikian berarti telah selesai bab yang ke-54 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang baik, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan semoga kita diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak menangis, yang tidak bisa menangis, dan dari doa yang tidak dikabulkan olehnya. Akhirnya demikian Allah taala alam. Semoga Allah limpahkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semua.
4: Jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Anas Burhanuddin atas terjemahan dari dars kita di hari ini. Saudaraku seiman seakidah di manapun Anda, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Naam.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
5: Dari Ambarawa, Jawa Tengah Ustaz.
4: Iya, silakan Ibu.
5: Begini Ustaz, saya harus beramal saleh apa, atau mungkin saya harus berbuat baik apa? Dulu pernah saya ini punya utang sama orang, lalu saya takut utang saya itu belum saya bayar, orangnya sudah meninggal. Dan orangnya itu saya tahu, nggak tahu kemana sekarang. Dan saya suka takut, baru saya takut malam nangis sama Allah. Saya takut azab apa yang mau diberikan buat saya nanti.
4: Iya.
5: Dan saya harus berbuat apa buat orang yang pernah saya utangi? Harus beramal soleh apa sama orang yang saya utangi, Ustaz?
4: Baik. Baik. Begitu, Ustaz. Terima kasih,
5: Ibu. Saya minta sarannya dari Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, yang berada di Ambarawa. Silahkan, Ustaz.
1: الأصل أن تجتهد في إيصال هذا الدين لصاحبه، وإن كان قد توفي فإنه يسلم للورثة. وأما إذا كانت لا تدري من هو ولا أين مكانه، ولا علمت من نفسها أنها لا تتمكن من الاهتداء إليه ومعرفته، فإنها تتصدق بهذا المال كاملا عن صاحبه، تتصدق به للفقراء والمحتاجين عن صاحب المال. وأيضا تنوي أنها إن وجدت صاحب المال فيما بعد تعطيه هذا المال.
2: Ya, pertanyaan yang pertama dari Ambarawa di Jawa Tengah, yaitu tentang apa yang bisa dilakukan agar kita selamat dari akibat hutang yang tidak bisa kita bayarkan karena kita tidak mengetahui di mana tempat orang yang dahulu kita utangi, atau intinya sudah tidak jelas lagi di mana orang itu. Dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaklah ibu bersungguh-sungguh dalam mencari kabar tentang orang tersebut. Jadi dicari dari orang-orang terdekatnya atau orang yang pernah tinggal bersama dia dahulu, semampu kita, sebisa mungkin kita mencari beritanya. Kalau kita dapatkan beritanya misalnya dan kita ketahui bahwasanya beliau sudah meninggal, maka harta tersebut menjadi hak para pewarisnya. Jadi kita berikan kepada ahli waris yang mewarisi orang tersebut. Adapun kalau setelah kita sungguh-sungguh mencari, kemudian tetap kita tidak menemukan kabar tentangnya, ya, maka hendaklah ibu menyedekahkan harta tersebut semuanya, ya, sebanyak utang yang ibu pinjam dari orang itu, kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat untuk pahalanya untuk orang itu. Ya. Jadi ini yang perlu dilakukan. Dan jika nanti suatu saat ketemu dengan orang tersebut, maka kita niatkan untuk mengembalikannya utuh sebagaimana dahulu kita pinjam. Ya, inilah yang bisa dilakukan oleh ibu agar selamat dari tanggung jawab yang tidak jelas ini. Ya.
4: Nah, Terima kasih kepada Fadilatul Syekh. Dan demikian untuk ibu yang berada di Ambarawa, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk yang kedua. Masih dari telepon sudah ada Ibu Iyut di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan ibu.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Saya ingin bertanya, karena biasanya saya punya anak, mungkin pernah melalaikan ibadah. Terus saya mendengar berita begitu, saya langsung menangis dalam salat tahajud. Apakah perbuatan saya itu termasuk bid'ah?
4: Mohon maaf, ibu bisa diulang terkait dengan kabar tentang anak ibu dalam hal apa? Mohon mungkin diperjelas.
6: Misalnya saya mendengar anak saya pernah melalaikan ibadah.
4: Iya.
6: Terus saya sedih, lalu saya pada saat salat tahajud saya sering menangis dan mendoakan dia supaya sadar. Apakah menangis itu termasuk ibadah atau termasuk bid'ah?
4: Iya. Baik.
6: Atau doa apa saja supaya anak saya bisa kembali ke jalan yang benar?
4: Oh iya, baik. Terima kasih ibu atas interaksi ibu. Nam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silahkan Ustaz.
7: ولد ويترك بعض الفرائض أحيانا فحزنت بهذا السبب حزنا شديدا وأصلي وأبكي بسبب هذا الولد فالبكاء هذا داخل البكاء من خشية الله وأنه من البكاء المصطنع البدعي وما هو الدعاء الذي تنصحون به حتى يكون ولدي صالح
1: حرص المسلم على ولده وهدايته واستقامته وشفقته عليه هذا كله من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ومما أمر به المسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وإذا تذكر الأب أو تذكرت الأم الوعيد والتهديد وذكر النار ورأت من ولدها تضيع الفرائض وارتكابا لما يوجب سخط الله فأدركتها الشفقة وبكت وتأثرت ودعت فإن هذا من جملة عملها الصالح وتقربها إلى الله ومناجاتها له وليس هذا من الاصطناع وإنما هو من الشفقة التي في قلب الأم خاصة على ولدها وخوفها عليه من غضب الله وسخطه وعقابه ومن الأمور المطلوبة منها أن تكثر لولدها من تكثر من الدعاء لولدها أن يهديه الله وأن يصلحه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا وأن يعيذه من الفتن وشر نفسه وشر قرناء السوء تدعو لولدها وأيضا تعمل على مناصحته وتذكيره بين وقت وآخر بالله وبعقابه وتخوفه بالله سبحانه وتعالى ولا تيأس ولتعلم أن الهداية بيد الله فالذي عليها هو بذل السبب والدعاء والهداية بيد الله سبحانه وتعالى.
2: Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iyut di Singkawang, Kalimantan Barat yang bertanya tentang hukum menangis karena ingat anak yang kadang-kadang melalaikan ibadah ya. Menangis dalam sholat, dalam doa kita, apakah itu termasuk menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala atau menangis yang dibuat-buat dan dilarang dalam agama kita? Dijawab oleh Syekh bahwasanya semangat seorang muslim ya untuk menyampaikan hidayah kepada anaknya. Semangat seorang muslim untuk membimbing anaknya ya. Itu semuanya adalah termasuk ibadah yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya wahai orang-orang yang beriman lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Jadi kalau seorang ibu mengingat anaknya yang kadang-kadang melalaikan sebagian kewajibannya, kemudian dia kasihan pada anak itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menangis dalam doanya, maka itu termasuk amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu insyaallah adalah tangisan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan tangisan yang dibuat-buat. Apalagi seorang ibu biasa sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi pada anaknya. Maka nasihat kami kepada ibu, hendaklah ibu memperbanyak doa, ya. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan anak ibu agar mendapatkan hidayah, agar dijadikan anak yang saleh, agar dikembalikan kepada kebenaran, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnah dan godaan serta dilindungi dari teman-teman buruk yang mempengaruhinya. Kemudian jangan lupa di samping berdoa juga hendaklah ibu menyampaikan nasihat kepada anak itu. Ingatkan, ya, jangan bosan-bosan ingatkan anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukumannya yang menanti kalau kita melanggar aturan-aturannya, dan jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk anak ibu. Karena sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah dan kita cuma bisa berusaha.
4: Nah, terima kasih pada Fadliyatul Syekh. Untuk selanjutnya kita akan masih mengangkat pertanyaan dari telepon. Sudah ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Untuk berikut silakan Bapak.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Begini Pak Ustaz, apakah kadar takwa kita masih tipis sehingga tidak bisa untuk menangis takut kepada Allah? Padahal kita sudah menyadari perbuatan dosa kita di masa lalu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bapak Rashid atas pertanyaannya. Silahkan, Ustaz.

0: مر معنا عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى في حيث ذكر أن قحط العين من الدمع راجع إلى حال القلب وضعف ما فيه من الخشية لله سبحانه وتعالى. وعلى كل ينبغي للعبد أن يقوي صلته بالله ويزيد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وأسمائه وصفاته وأيضا العقوبة التي أعدها الله، ويقرأ في هذا الباب ويستفيد من هذا الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، فإن هذا كله مما يزيد في الإيمان ويحقق بإذن الله تبارك وتعالى الخير والبركة.
1: Iya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat yang bertanya, apakah kalau kita tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti bahwasanya kadar takwa kita masih tipis, padahal kita sudah bertaubat dan mengakui dosa-dosa kita serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya jawaban pertanyaan ini telah kita sebutkan tadi ketika kita membahas tentang perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan bahwasanya gersangnya mata, keringnya mata kita sehingga tidak bisa menangis, itu sebabnya adalah karena hati kita yang keras. Ya. Hati yang keras menyebabkan mata kering. Ya. Dan hati yang keras itu menunjukkan lemahnya iman yang ada di situ. Artinya menunjukkan lemahnya iman dan khosyah kita yang ada di hati kita. Ya, pokoknya hendaklah kalau kita merasakan hal seperti itu, kita berusaha untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk mengingat Allah, ya, dan mengagungkannya dengan asma-Nya, dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang agung, ya, serta mengingat hukuman dan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu sebab yang bisa membuat kita memiliki hati yang lembut, memiliki rasa takut yang besar adalah terus mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan di dalamnya ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang insya Allah akan bisa menambah iman kita dan membuat hati kita menjadi lembut.
2: Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata Syekh, bagaimanakah kalau kita menangis karena kecewa kepada seorang manusia? Kita menangis karena kecewa dan kita adukan kekecewaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan di dalamnya kita menangis. Apakah tangisan tersebut diperbolehkan atau kita malah berdosa terhadap kondisi ini? Mohon penjelasan dan nasihat dari Syekh. Jazakallah khairan.
0: كون العبد في دعائه وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى والتجاءه، ولا سيما إذا ظلم واعتدي عليه في نفسه أو ماله أو عرضه، وبكى في مناجاته لله ودعائه وإلحاحه على الله وطلبه من الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من البكاء الذي لا بأس به في هذا الموضع، لأنه بكاء في مقام الإلحاح والضراعة إلى الله والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى.
1: Selanjutnya dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya, apakah kalau kita menangis karena kecewa pada seseorang, kemudian mengadukannya kepada Allah, dan kita menangis saat mengadu kepada Allah, itu termasuk menangis yang dibolehkan atau karena Allah Subhanahu wa Taala? Dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang hamba yang menangis, ya, saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya maupun yang lain ya, apalagi kalau dia dalam keadaan dizalimi ya, atau haknya ada yang tidak dipenuhi oleh orang lain atau dilanggar haknya ya, maka itu semuanya termasuk tangisan yang dibolehkan ya, tangisan yang disyariatkan, karena itu adalah tangisan yang dilakukan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat mengeluh kepadanya dan saat takut serta memiliki harapan yang besar kepadanya ya. Jadi tidak masalah kita melakukan tangisan seperti ini.
2: Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dari pesan singkat kembali untuk selanjutnya dari saudari Salamah di Sumatera Utara yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Apakah dibenarkan kita khususnya wanita muslimah menangis karena rindu sholat atau perkara lainnya ketika wanita muslimah ada udzur syar'i semisal haid? Mohon penjelasan dan nasihat Syekh, jazakallahu khairan.
0: توقف المرأة عن الصلاة والصيام حال حيضتها هو توقف أمرت به، ولو أنها أدت العبادة في هذه الفترة لم تكن مقبولة، لأنها على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فتوقفها عن الصلاة حال الحيض أو حال النفاس، كذلك توقفها عن الصيام، هو توقف أمرت به المرأة، وهي في ذلك مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن أمرت بهذا في وقت حيضتها أو نهيت عن هذه الأعمال وقت حيضتها، لم تنهى عن أعمال الخير الأخرى من الإكثار مثلا من ذكر الله، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وغير ذلك من الأعمال الصالحة وأنواع القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل.
1: Ya, selanjutnya dari saudari Salamah di Sumatera Utara yang bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menangis karena rindu akan sebagian ibadah yang tidak bisa mereka lakukan saat sedang haid? Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya berhentinya seorang wanita dari ibadah tertentu ya, itu adalah berhenti karena perintah. Ya. Itu berhenti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya dia melakukan ibadah-ibadah tersebut ya, di saat dia haid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu akan ditolak ya. Jadi saat dia meninggalkan ibadah-ibadah ini, sesungguhnya dia telah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah, meskipun dilarang dari beberapa amalan, tapi di sana masih banyak pintu ibadah yang lain ya, yang membuat hati kita tetap lembut, yang membuat iman kita bisa bertambah meskipun dalam keadaan haid. Di antaranya adalah dengan berzikir ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Yang seperti ini tetap bisa kita lakukan meskipun kita sedang dalam keadaan haid ya.
2: Nah, terima kasih pada Fadilatul Syekh atas jawaban yang disampaikan. Kami masih mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Untuk selanjutnya dari saudara atau saudari Dian di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Saat ini ada kecenderungan dari sebagian kaum muslimin yang menjadikan internet, terutama situs jejaring sosial semisal Facebook, untuk sarana pengaduan atas masalah yang dihadapi oleh mereka, yang seharusnya masalah tersebut diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat atas kondisi hal ini. Jazakallahu khairan ya syekhana.
0: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيما ذكره عن نبيه يعقوب عليه السلام عند ذكر مصابه الجلل بفقد ولده وقرة عينه يوسف عليه السلام، ثم فقد أبناء آخرين له، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا ينبغي المؤمن، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، يهتدي بهدي النبيين، فالشكوى إنما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشكوى إلى المخلوق فهي شكوى ضعيف إلى ضعيف، وفقير إلى فقير، وعاجز إلى عاجز، أما الشكوى إلى الله فهي شكوى إلى الغني الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وإذا كان يصنع ذلك في الشبكة فإن معنى ذلك أن شكواه إلى المخلوقين إلى أعداد لا يحصيها إلا الله كثرة، وهم لا يغنوا عنه شيئا ولا ينفعونه، فينبغي الحذر من ذلك، وأن تكون شكوى العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
1: Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dian atau Saudari Dian di Bandung yang bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang di zaman kita ini lebih suka untuk curhat atau untuk mengeluh ya di jejaring sosial, di Facebook, Twitter atau yang lain ya. Bagaimana nasihat Syekh untuk fenomena seperti ini? Syekh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ya'qub saat beliau menghadapi musibah yang sangat berat, yaitu kehilangan putra beliau yang merupakan qurratu ain, yang merupakan penyejuk mata beliau, yaitu Nabi Yusuf, dan kemudian putra beliau yang lain. Saat itu beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah teladan. Jadi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keluhan yang pantas. Karena kalau kita mengeluh pada makhluk ya, pada sesama manusia, maka itu adalah keluhan dari orang yang lemah kepada yang lemah. Dari yang fakir kepada yang fakir. Dari orang yang tidak mampu kepada sesama tidak mampu. Adapun kalau kita mengeluhkan masalah kita kepada Sang Pencipta, maka Dialah yang Maha Kaya, yang di tangannya segala urusan kita ada. Dan kalau kita membiasakan diri mengeluh di jejaring sosial seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya yang membaca itu banyak sekali. Akan banyak makhluk yang membaca keluhan kita. Jumlah mereka yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sama-sama tidak bisa membantu apa-apa untuk kita ya. Maka hendaklah kita mencukupkan diri untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kebiasaan seperti ini.
2: Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Masih kita angkat pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita, dan sudah ada Umu Farhan di Bogor. Silakan Umu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau menanyakan mengenai ini, boleh apa tidak menangis dalam rangka berdoa meminta sesuatu dalam urusan dunia atau akhirat? Biar doanya dikabulkan, seperti rengekan anak kecil yang meminta sesuatu ke ibunya agar dikabulkan sama ibunya. Mohon maaf tadi baru mendengarkan kajiannya.
2: Terima kasih Ibu.
3: Jazakumullahu khairan.
2: Nah, Nah, silakan Ustaz.

0: apa menjelaskan juga tentang nikmatnya surga. Kami pun berdoa hingga menangis begitu, ingin dimasukkan Allah masuk ke surga begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan tangisan tersebut? Demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan.
2: يذكر شدة عذاب الناس بقينا بسببه ونسأل الله أن يعيذنا منه. في أحيانا أخرى يذكرون أن نعمة الجنة فنبكي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة. فما حكم مثل هذا البكاء؟
3: الإمام النووي رحمه الله عقد الترجمة التي مرت معنا لبيان نوعين من البكاء، بكاء الشوق وبكاء الخشية. فالخشية تكون عند ذكر عقوبة الله وعذابه وناره وسخطه وغضبه، والشوق عند ذكر نعمته وفضله وجنته وثوابه وعقابه. فإن الترغيب يوجب شوقا والترهيب يوجب خشية وخوفا، وفي كل منهما تكون دمعة العين إما والبكاء إما شوقا أو خوفا، كما بين ذلك الإمام النووي في الترجمة ومن خلال ما ساقه من أحاديث.
4: Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Ahsan yang bertanya bahwasanya sebagian ustadz atau juru dakwah kadang-kadang menyebutkan tentang dahsyatnya neraka, maka kami menangis dan meminta kepada Allah agar melindungi kami darinya. Kadang-kadang mereka menyebutkan nikmat surga yang luar biasa besar, maka kami pun berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga tersebut. Maka seperti apa hukum tangisan seperti ini? Dijawab oleh Syekh bahwasanya Imam Nawawi ya saat membahas tentang bab ini ya, bab yang baru saja kita pelajari, beliau membuat judul ya, menangis karena Allah, menangis keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan karena rindu kepadanya ya. Jadi ada dua jenis tangisan yang merupakan tangisan berpahala. Yang pertama adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi ketika kita mengingat hukuman dari Allah, mengingat neraka, mengingat kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut tarhib ya. Tarhib menimbulkan rasa takut bagi kita. Sedangkan yang kedua adalah menangis karena rindu kepada Allah. Dan itu terjadi ketika kita mengingat atau disebutkan untuk kita tentang nikmat-nikmat Allah ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan surga serta ampunannya. Ini disebut sebagai tarhib ya. Dan targhib itu membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menangis karena dua hal ini, maka itu insyaallah adalah tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, yang di balik itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Fi khitam hadha al-liqa, as'alullah azza wa jal lana ajma'in at-tawfiq wa as-sadad wal 'auna 'ala kulli khair wa an yu'idhana min shururi anfusina wa sayyi'ati أعمالنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
4: Di akhir kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik dan petunjuk serta pertolongan untuk setiap kebaikan, dan semoga kita dilindungi dari keburukan diri kita dan dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita, dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Dialah yang Maha menjawab doa kita, dan Dialah harapan kita dan tempat kita bertawakal. Akhirnya semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada keluarga, kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwati fillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: الشيطان الرجيم
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

dan itu semua pasti terjadi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka. Bismillah.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang terbesar adalah syirik, yang kita wajib menjauhkan semua perbuatan syirik, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid merupakan dasar dalam kita beragama, merupakan dakwahnya para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam. Dengan tauhid ini maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Dengan tauhid Allah memberikan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga balasannya adalah surga. Kalau kita berjalan di atas wahyu, maka diakhiri nantinya dengan tauhid. Allah Taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui tentang tauhid, dan kemudian juga meminta ampun atas semua dosa, karena dua ini merupakan tiang daripada agama, tauhid dan istighfar. Allah berfirman dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu, dan mohonkanlah ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu, dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu. Di dalam ayat ini, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kalimat fa'lam arti mengetahui. Ini di sini ada perintah kita untuk belajar. Belajar dan belajar. Kita enggak akan tahu tentang agama kecuali dengan belajar. Dan pelajaran yang pertama yang harus kita ketahui tentang tauhid. Pelajaran yang kita pelajari yang pertama kali tentang tauhid. Dan Allah memulai dengan kalimat fa'lam. Artinya kita harus tahu tentang agama ini. Asasnya agama adalah tauhid. Maka Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya bab al-ilmu qabla babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Artinya kita harus belajar dan terus belajar. Dan kita harus mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kita bisa mengetahui bahwa Allah satu-satunya ilah yang disembah, tidak ada yang lain yang boleh disembah kecuali hanya Allah saja. Kita bisa mengetahui dari rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat. Kita bisa mengetahui bahwasanya tidak ada yang menciptakan di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui ini. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Kita harus mengetahui enggak ada yang menciptakan di langit, di bumi dan seluruh makhluk ini kecuali hanya Allah. Kalau Allah menciptakan kita, menciptakan juga orang tua kita, orang-orang sebelum kita, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah sebagai khalik yang menciptakan, kita wajib beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengetahui juga bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Enggak ada yang memberikan rezeki di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Apakah kepada kita, apakah kepada orang fasik, orang fajir, orang kafir, semua rezeki itu Allah yang memberikan. Enggak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Maka Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Kemudian Allah juga mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Kita juga mengetahui bahwa hidup ini pasti ada kematian, dan setelah itu ada hisab, kemudian ada azab, ada surga kenikmatan, ada azab yaitu neraka. Kita wajib untuk mengetahui itu sehingga kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan masih banyak lagi yang lainnya, bahwa kita wajib mengetahui itu, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semua adalah sesembahan yang batil. Apakah manusia menyembah Isa, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, menyembah apa saja selain Allah, semuanya batil. Dzalika bi'annallahu al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allahu al-'aliyyul kabir. Yang demikian itu hanya Allah satu-satunya yang hak, dan selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil, dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kita wajib mengetahui itu dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah merupakan awal diciptakannya segala makhluk ini dan juga akhir kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Kalau kita mati dalam keadaan kita mengetahui tentang la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Ini harus kita pahami, dan ini dasar. Bukan sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus mengetahui tentang isinya. Zikir yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama zikir la ilaha illallah. Tapi orang harus tahu tentang makna dari la ilaha illallah, dan harus tahu tentang rukun la ilaha illallah. Rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda. Nafi artinya kita menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah adalah batil, adalah syirik, dan itu merupakan syirkun akbar yang Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Taala. Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Makanya kita harus paham, kita harus paham, istri kita harus paham, anak kita harus paham tentang la ilaha illallah. Kita wajib mendidik anak-anak ini di atas kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling penting yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah. Kalimat ini harus dia pahami, harus dia yakini, dan wajib dia untuk mengamalkan seumur hidupnya. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambik. Mintakan ampun untuk dirimu. Artinya engkau istighfar kepada Allah, minta ampun. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk minta ampun, apalagi kita? Dan Nabi bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah
mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, aku bertobat kepada Allah, minta ampun kepadanya dalam sehari 100 kali. Kita harus terus minta ampun kepada Allah, terus. Kemudian kita mohonkan ampun kepada kaum mukminin dan mukminat, mohonkan ampun kepada mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya Allah Taala. Dan masalah istighfar masalah penting dalam kehidupan. Makanya Allah selalu menyebutkan nabi-nabi yang berdakwah itu setelah menyuruh untuk beribadah kepada Allah, disuruh mereka untuk tubu ilallah wastaghfiru, taubat kepada Allah dan minta ampun. Setelah diajak mereka untuk mentauhidkan Allah, disuruh mereka untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Taala. Dan Allah Taala tidak akan mengazab kalau seandainya kaum itu tetap istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surah Al-Anfal di ayat 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah enggak akan mengazab mereka selama mereka istighfar minta ampun kepada Allah. Maka selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibadah istighfar. Antum setelah salat 5 waktu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Dan selalu demikian. Setiap akhir amal kita, kita akhiri dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena kita lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita lupa kepada Allah dan yang lainnya. Maka terus istighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu juga kita dari sehari, dari mulai pagi sampai sore sampai malam kita ibadah kepada Allah. Kemudian di akhir malam disuruh kita istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar minta ampun kepada Allah. Terus istighfar minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tentang usaha kamu, tentang gerak-gerik kamu, tentang tindakan kamu. Wa mathwaakum, dan Allah tahu tempat kembali kamu, tempat tinggal kamu. Artinya Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Makanya kita wajib berhati-hati untuk terus bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah was salatu was salamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada yang dapat kita ambil fawaid dari ayat ini. Yang pertama, disuruh kita untuk belajar, belajar dan belajar. Menuntut ilmu wajib. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita enggak akan tahu tentang agama kita kecuali dengan belajar. Kita enggak akan tahu tentang Islam kecuali dengan belajar. Kita enggak akan tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah kecuali dengan belajar. Kita enggak akan tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah kecuali dengan belajar. Kita enggak akan tahu yang mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang ma'ruf, mana yang munkar kecuali dengan belajar. Belajar dan belajar. Banyak kaum muslimin yang enggak belajar. Padahal itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia untuk belajar agama. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kita harus sisihkan waktu kita untuk ibadah, untuk belajar agama ini. Sampai kita mati. Belajar. Yang kedua, fawaid yang kita ambil, pelajaran yang kita pelajari, kajian yang kita kaji pertama kali tentang tauhid, ini yang pokok. Dan semua dai wajib mengetahui tentang ini. Enggak boleh menyimpang dia dari dakwahnya para anbiya war rasul
semua nabi dan semua rasul, semua dakwahnya mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwahnya hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jauhkan taghut, semua yang diibadah.

0: Allah SWT. Kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah dan tidak boleh kita palingkan ibadah ini kepada Allah. Ini syirkun akbar, syirik yang besar. Yang keempat, kita disuruh untuk istighfar, minta ampun terus kepada Allah siang dan malam, minta ampun. Kita banyak dosa, dosa kita tidak kehitung, kita harus istighfar, istighfar, istighfar. Kemudian yang kelima, kita juga mintakan ampun kepada orang-orang mukmin, terutama yang pertama kali adalah orang tua kita, kemudian saudara kita, kemudian sanak famili kita, kemudian kaum mukminin dan mukminat. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Allah mengetahui semuanya ini. Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui. Kita wajib berhati-hati agar kita berjalan di atas jalan yang hak, untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al qawm al kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih

0: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
1: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
0: karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan
2: fawailul,
0: celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa ini tidak sholat?
0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
1: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
0: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
1: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
0: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
2: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama, pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
3: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
2: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
4: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
1: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di 2 wilayah yaitu Kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
5: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
6: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
5: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
7: Kami tidak diam terhadap saran masukan aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
5: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
1: Sebuah bis seret penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
8: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
9: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
8: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
11: Nah, semoga masyarakat diberikan kompensasi. Setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
12: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan, dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
13: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphone yang masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
14: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
15: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
14: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
16: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
14: Sakio Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnow tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnow tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnow online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnow yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
17: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Jumpa kembali bersama kami di program Kajian Islam Ilmiah yang pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami yang bertugas mengucap

kajian kita itu Qawaidut Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadis. Kita masuk ke bab berikutnya, fi adabil muhaddits wa talibil hadis wa ghairi dzalika, mengenai adab-adab seorang muhaddits. Muhaddits itu ahli hadis, wa talibil hadis dan penuntut ilmu hadis dan yang lainnya. Ketahuilah ya akhi, mempelajari adab di dalam menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali, karena itu mempengaruhi akan keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada yang paling mulia seseorang mencarinya kecuali dari ilmu. Maka tentunya sesuatu yang mulia ini penting sekali untuk dibarengi dengan akhlak dan adab-adab yang mulia. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fi Kitabil Adab fi Din, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab fi Din, ma misaluhu adabul muhaddis, beliau menyebutkan tentang adab-adab al-muhaddis, seorang ahli hadis. Kata beliau, yang pertama, yaqsidu sidqa wa yajtanibul kadhib, hendaknya seorang ahli hadis yang menyampaikan hadis, dia jujur dan menjauhi dusta. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali ya akhal Islam, ma'azani Allah wa iyakum. Sebab ketika seorang muhaddis tidak mempunyai sifat kejujuran, atau bahkan ia suka berdusta, maka yang pertama, para ulama semua bersepakat untuk menolak hadis orang yang suka berdusta, yang disebut kadzab oleh para ulama. Bahkan hadisnya disebut dengan hadis maudhu, hadis yang palsu. Kemudian kedustaannya itu akan menyebabkan ia akan mudah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, syarat yang pertama ini adalah syarat yang sangat urgen sekali. Wa yuhadditsu bil masyhur, dan dia menyampaikan hadis-hadis yang masyhur, baik secara istilah maupun secara lughah. Ya, apa bukan berarti maksudnya bahwa hadis yang tidak masyhur tidak boleh kita bawakan. Akan tetapi hadis yang masyhur di sini kebalikan daripada hadis yang aneh dan nyeleneh. Di mana ya terkadang seseorang membawakan hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab para ulama. Setelah kita cari, setelah kita gali, setelah kita ya bahas, ternyata tidak ada satupun para ulama menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab-kitab mereka, sehingga ya hadis seperti ini ya dinyatakan oleh para ulama dengan status la aslalah, tidak ada asalnya. Dan di zaman ini subhanallah, terutama di negeri kita, banyak sekali orang-orang yang sangat mudah dan sangat berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, kata beliau, wa yarwi anis thiqat, hendaklah ia meriwayatkan dari perawi-perawi yang thiqat. Ya, jangan ia meriwayatkan dari perawi-perawi yang tidak thiqat. Dan telah kita bahas ya pada beberapa pembahasan yang terdahulu, bahwa ya para ulama atau para perawi hadis di dalam meriwayatkan hadis, ada yang memang mereka itu mensyaratkan di mana ya ia tidak mau meriwayatkan kecuali dari yang thiqat saja, seperti Al-Imam Malik ya bin Anas, demikian pula Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya. Ada juga perawi yang tidak peduli apakah ia mengambil dari perawi yang thiqat ataukah ya tidak, yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Dia ambil semuanya, apakah itu kayu ataukah ular, ya dia tidak peduli, yang penting dia ambil. Maka ini ia disebut dengan hatibul lail. Nah, perawi-perawi yang meriwayatkan dari setiap orang dan tidak mengharuskan dari thiqat, ini yang harus diwaspadai. Ya kenapa? Karena ia sudah mengumpulkan antara emas dengan besi karatan. Ia telah mengumpulkan antara sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang tidak baik. Wa yatrukul manakir, dan meninggalkan periwayatan-periwayatan yang mungkar. Ini adab yang kelima.

0: Apa maksudnya ya, meninggalkan perbuatan yang mungkar? Mungkar ya, menurut istilah ilmu hadis sebagaimana telah kita sebutkan, itu ada dua makna. Makna yang pertama yaitu periwayatan seorang perawi yang dhaif, yang lemah, yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih, yang thiqah. Ya, ketika misalnya seorang perawi yang lemah meriwayatkan suatu hadis, ya bertabrakan dengan hadis yang lemah, para hadis lain yang thiqah, yang sahih, maka dinyatakan oleh para ulama hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Sebuah contoh misalnya hadis yang tersebar di zaman ini, terutama di negeri kita, bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga, ya, 10 pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Ia diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Selain itu, ia menyelisihi atau bertentangan dengan hadis lain yang hasan, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailah. Ya, bahwasannya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ya, bukan hanya 10 terakhir saja. Itu menunjukkan bahwa pembagian Ramadan menjadi tiga bagian adalah merupakan hadis yang mungkar, karena perawi yang meriwayatkannya lemah dan ternyata bertabrakan atau bertentangan dengan perawi lain yang thiqah. Kemudian adab yang keenam, kata beliau, wala yadhkur ma jara bainas salaf, dan tidak perlu dia menyebutkan apa yang terjadi di antara ulama-ulama salaf terdahulu. Apa maksudnya? Ya akhi, para ulama ya manusia biasa, tidak lepas dari pertengkaran, perselisihan, dan yang lainnya. Terkadang kalau kita membaca sejarah para ulama salaf terdahulu, seringkali kita dapati pertikaian antara ulama, seperti Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, di mana Imam Bukhari dituduh oleh Yahya Al-Dhuhli sebagai Jahmi, mengakibatkan akhirnya Imam Bukhari diusir dari Nisafur dan dari Bukhara. Bagaimana juga yang terjadi antara Al-Imam Suyuti dengan As-Sakhawi, bagaimana pula yang terjadi antara Ibnu Mandah dengan Abu Nu'aim. Nah, perkara-perkara seperti ini tidak perlu kita ceritakan kepada masyarakat. Ya, bagaimana yang terjadi antara Imam Malik dengan Ibnu Juraij, ya. Demikian pula dengan Muhammad bin Ishaq. Itu semua kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya lebih baik kita lipat saja dan tidak perlu kita sebarkan. Wa ya'rifu zaman. Kemudian adab yang ketujuh, ya, seorang muhaddis dia mengenal zamannya. Dia mengetahui tentang ahdats, ya, sesuatu yang terjadi di zamannya tersebut. Makanya kita lihat, subhanallah, hampir semua ahli hadis mereka adalah para ahli sejarah. Ini dia Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, beliau seorang muhaddis, tapi beliau orang yang paling dan sangat faham tentang sejarah. Beliau menulis kitab sejarah yang agung yang berjudul Al-Bida' Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian pula Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal beliau? Ya, kitab sejarah yang begitu besar yang berjudul Syial Alamin Nubala. Demikian pula Tarikhul Islam. Demikian para ulama ya akhul Islam. Ya, wa ya'rifu zaman, dan mengetahui zamannya itu bagaimana. Itu seorang muhaddis. Makanya seorang muhaddis, seorang ahli hadis, dia tidak menutup diri dari mengetahui tentang perkembangan zaman. Yang salah adalah orang yang mengikuti perkembangan zaman yang disebut dengan fiqhul waqi', namun tidak disertai dengan keilmuan yang cukup untuk menyikapinya. Akibatnya apa ya akhi? Ya akhi, akibatnya adalah menghukumi segala sesuatu dengan perasaan dan emosi, ya bukan dengan keilmuan. Seorang muhaddis dia memahami, wa yatahaffadhu min az-zalal, والتصحيف واللحن والتحريف. Dia berusaha untuk menjaga dirinya dari berbagai macam kesalahan, ya, terutama di dalam menyampaikan hadis. Demikian pula menjauhi tashif. Tashif itu kesalahan di dalam mencatat hadis. Wallahan, demikian pula kesalahan di dalam mengucapkan hadis. Wattahrif, demikian pula kesalahan di dalam pengharokatan hadis. Terkadang seseorang yang tidak faham hadis, dia membaca sesuatu itu bukan dengan yang benar. Akhirnya apa, terjadi kesalahan di dalam memahami hadis. Makanya para ulama mengumpulkan kesalahan-kesalahan para ulama di dalam membawakan hadis. Wa yada'ul muda'abah, dan hendaklah dia meninggalkan bersenda gurau yang berlebih. Ya, seorang muhadis tidak berhak untuk dia terlalu keterlaluan di dalam bersenda gurau. Sebab ya akhi, ya, bersenda gurau yang keterlaluan itu menjatuhkan martabat dia. Bersenda gurau yang berlebihan menyebabkan ya karismatik dia hilang. Sementara dia pembawa hadis, dia membawa ilmu. Ya, hendaknya ya hadis dan ilmu itu hendaknya dia bawa, dia jaga kewibawaannya. Wa yashkurun ni'mah, dan hendaklah ia mensyukuri nikmat Allah. Idh ju'ila fi darajati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ia dijadikan oleh Allah pada derajat Rasul, artinya di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahih. Ya, terlebih para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maka dia bersyukur kepada Allah, ternyata Allah berikan kepada dia Allah bukakan kepada dia ilmu hadis. Dia bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun juga bisa mengetahui yang mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini nikmat sekali. Berapa banyak orang yang subhanallah sebatas diberikan kemampuan fikih, ya, pengetahuan tentang ilmu agama, tapi ia tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang sahih mana yang dhaif. Akhirnya semua hadis dia amalkan. Tidak peduli apakah hadis itu sahih atau hadis dhaif, bahkan hadis palsu pun diamalkan. A'udzubillah. Wa yalzamut tawadhu', seorang muhaddis hendaklah tawadhu', karena ilmu yang Allah berikan kepada dia itu adalah hakikatnya nikmat yang Allah berikan kepada dia, karunia yang Allah berikan kepada dia. Ketawadhu'an menghiasi keilmuan dia sehingga menjadikan hadis atau ilmu hadis itu terlihat indah. ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمين مسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في معاني كتاب ربهم عز وجل. Dan hendaknya, kata beliau, ya, kebanyakan hadis yang ia sampaikan adalah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, berupa ya hadis-hadis yang menunjukkan akan ya kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, adab-adab, demikian pula mengenai makna-makna ya kalam Allah, ya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang hendaknya difokuskan. Jangan ia membawakan hadis-hadis yang barangkali malah fitnah untuk sebagian kaum muslimin. Makanya Imam Malik, beliau tidak suka membawakan hadis-hadis yang bisa membuat fitnah terhadap kaum muslimin. Seperti halnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berkata, "Hafizu min Rasulullah SAW jirabain." Aku hafal dari Rasulullah SAW 2 ember hadis. Adapun 1 ember aku sampaikan kepada manusia. Adapun 1 ember aku tidak sampaikan, sebab kalau aku sampaikan, ya leherku ini akan ditebas. Apa yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, yaitu tentang hadis-hadis fitnah yang terjadi di zaman itu. Demikian pula Mu'ad bin Jabal, ketika disampaikan sebuah hadis oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan Tauhid, ya, Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini?" Apa kata Rasulullah? "La, idhan yattakilu," jangan dulu, jangan, kata Rasulullah. Ya, sebab khawatir kalau mereka mengetahui tentang keutamaan yang besar ya dari hadis ini tentang tauhid, mereka hanya mengandalkan tauhid dan tidak beramal. Ini ya khalil Islam, makanya seorang muhadis, orang yang ingin menyampaikan hadis, hendaklah dia mengetahui hal-hal yang bermanfaat kira-kira hadis tersebut dan tidak menimbulkan fitnah. Wala yahmilu ilmu wala yahmilu ilmahu ila al-wuzara wala yakhsha abwab al-umara. Adab selanjutnya, seorang muhadis ya janganlah ilmunya tersebut dibawa kepada para menteri, maksudnya janganlah dia itu ilmunya tersebut ya dijadikan sesuatu yang hina. Sebab istilah kalau para ulama terdahulu dikatakan seperti Imam Malik, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu hendaknya didatangin, bukan datang. Namun tentunya perkataan Imam Ghazali ini disesuaikan dengan keadaan zaman. Sebab ya kata-kata ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi tergantung keadaan zamannya. Kalau di zaman Imam Malik, di mana ulama betul-betul ya sangat dihormati dan orang begitu sangat haus terhadap ilmu, naam, ilmu harus didatangi. Tapi ketika di zaman kita ini, di mana semangat untuk menuntut ilmu telah mati, maka kita mendatangi, naam, itu tidak mengapa. Sebagaimana halnya dahulu Rasulullah SAW mendatangi para kabilah, Rasulullah SAW mendatangi para pembesar Quraisy, seperti itu tidak mengapa. Wala yaksha abwabal umara, dan janganlah ia memasuki pintu-pintu penguasa. Maksudnya apa? Artinya seorang ulama, seorang ahli hadis, jangan ia tunduk di bawah keinginan para penguasa. Kenapa? Sebab jika keadaannya demikian, terkadang ketika ia misalnya mengikuti atau dekat dengan para penguasa, dia pun kemudian ia tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya mengikuti keinginan para umara di dalam mungkin misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya seperti ini tidak baik ya bagi para ulama. Ya walaupun kalau misalnya kita mendekati para penguasa untuk mendakwahi mereka, itu tidak apa-apa. Ya dilakukan oleh banyak para ulama terdahulu juga. Ikhwatul Islam a'azani Allah. Di antara adabnya juga kata Imam Ghazali, wala yuhadditsu bima la ya'lamuhu fi aslihi. Janganlah ia menyampaikan hadis dari apa-apa yang ia tidak ketahui dalam asal bukunya itu. Maksudnya ya, bahwa para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu hadis, menuntut hadis dari gurunya, mereka itu mencatat dalam kitab-kitab. Nah, tentu hadis-hadis yang mereka dengar dari gurunya mereka kumpulkan dalam buku. Suatu ketika mereka telah saatnya tiba untuk menjadi muhaddis, mereka akan sampaikan dari buku asalnya tersebut. Ya terkadang ada perawi yang menerima talqin seperti Katibul Laits sebagaimana pernah kita ceritakan ya. Dia mempunyai kitab hadis di rumahnya, tapi sayang tetangganya jelek akhlaknya. Kebetulan tetangganya itu ya tulisannya mirip dengan Katibul Lais. Ketika Katibul Lais ya keluar rumah, dia masuk ke dalam rumahnya. Lalu ditulis hadis-hadis yang bukan dari periwayatan Katibul Lais. Yang kebetulan memang tulisannya mirip. Nah, Katibul Lais tidak sadar kalau ternyata itu hadis tambahan yang bukan dari asal bukunya. Lalu ia meriwayatkan dan menganggap itu adalah hadisnya. Namun subhanallah, para ulama mengetahuinya dan mengatakan bahwa itu bukan hadisnya. Akhirnya para ulama berkata, Katibul Lais kana yulakkan fatayat fayatalakkan. Dia ditalkin dan menerima talkin, akhirnya dia ditolak periwayatannya oleh para ulama. Wala yaqra alaihi ma la yarahu fi kitabi, dan tidak boleh dibacakan kepadanya apa-apa yang ia tidak dapati dalam kitabnya. Wala yatahaddats idza quri'a alaihi, dan tidak berbicara kalau dibacakan hadis kepadanya. Kenapa? Sebab kalau ia berbicara ketika dibacakan hadis, orang akan menganggap bahwa pembicaranya itu termasuk hadis. Ya karena di zaman dahulu ya, zaman periwayatan. semua yang diucapkan oleh seorang muhaddis, ya terkadang dianggap apa disangka oleh para muridnya bahwa itu termasuk hadis. Ya, subhanallah. Ini ya akhi, adab seorang muhaddis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sekarang kita membacakan, melanjutkan pembacaan kitab silsilah Al-Hadits Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Hadis yang ke-9. Ana jaddu kulli taqiyyin. Aku adalah kakek setiap orang yang bertakwa. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Su'ila anhu Al-Hafidh As-Suyuti. Ya, Al-Hafidh As-Suyuti pernah ditanya tentang hadis ini. Beliau berkata, la a'rifuh. Aku tidak mengenal hadis ini. Juga di dalam kitab Al-Hawi Alil Fatawa, beliau menyebutkan hal itu. Hadis yang ke-10. Inna Allah yuhibbu an yara abdahu ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah suka untuk melihat hambanya yang lelah dalam mencari yang halal. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dikeluarkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadis Ali secara marfu'. Namun Al-Hafidh Al-Iraqi berkata di dalam sanadnya ada Muhammad bin Salal Al-Attar. Ad-Darqutni berkata, yadha'ul hadis, suka memasukkan hadis. Namun bukan berarti hadisnya palsu kemudian kita tidak mencari yang halal. Mencari rizki yang halal itu keutamaan dan besar pahalanya di sisi Allah. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencari yang halal. Bahkan Ibnu Abbas berkata, talabul halal jihad. Ya, mencari yang halal itu termasuk jihad. Akan tetapi untuk membawa hadis ini untuk menyebutkan tentang keutamaan mencari yang halal, lalu kita sebutkan hadis ini, lalu kita katakan Rasulullah bersabda, maka ini termasuk berdusta atas nama Rasulullah. Kenapa? Karena hadis ini maudhu, kata para ulama, ya, palsu. Hadis yang ke-11, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Dikeluarkan Ad-Darimi dari jalan Abdullah bin Yazid dan Ibn Wahab. Juga dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ya, semuanya dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Dari Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin Amr. Bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua majlis di masjidnya. Rasulullah bersabda, keduanya baik. Adapun salah satunya lebih baik daripada yang lain. Adapun yang pertama, mereka yang ya di majlis itu berdoa kepada Allah dan mengharapkannya. Jika Allah kehendaki, Allah akan berikan kepada mereka, dan jika Allah kehendaki, Allah tidak berikan. Adapun majlis yang kedua, yaitu yang belajar fikih dan ilmu dan mengajarkan orang-orang bodoh, mereka lebih utama, karena aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Hadis ini sanadnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad, dan demikian pula Abdullah bin Rafi'. Keduanya adalah perawi yang dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Taqrib Al-Tahdhib. Sementara Ibn Majah meriwayatkan dari jalan Daud bin Az-Zubarqan, dari Bakar bin Khunais, dari Abdurrahman bin Ziyad. Namun ini lebih lemah lagi ya jalannya. Ya, lebih lemah daripada yang pertama, karena di dalamnya ada Daud bin Az-Zubarqan dan Bakar bin Khunais, yang kedua-duanya adalah lemah. Ikhwatul Islam azanillah, jadi hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan apa namanya hujjah. Akan tetapi bukan berarti kita mengingkari mengajar, terlebih mengajar ilmu adalah perkara yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Bukankah Rasulullah SAW sabda, ad-dal alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti melakukan kebaikan itu. Ketika kita mengajarkan kebaikan dan orang kemudian mengamalkan kebaikan itu, maka ya kita mendapatkan pahala dia. Luar biasa. Hadis yang ke-12, auhallahu ila dunya an ikhdimi man khadamani wa atsi'ibi man khadamaki. Allah mewahyukan kepada dunia agar bantulah orang yang membantuku dan lelahkan orang yang membantumu, hai dunia. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikh Baghdad dengan lafaz seperti ini, dari jalan Al-Husain bin Dawud. Dan ini adalah penyakitnya, di mana Al-Husain bin Dawud ya adalah perawi yang palsu. Al-Khatib berkata, tafarrada bi riwayati Al-Husain an Fudail wa huwa maudhu'. Al-Husain bersendirian meriwayatkan hadis ini dari Fudail, dan ia adalah hadis yang palsu. Semua perawinya thiqah kecuali Al-Husain bin Daud ini. Ya, ia bukan perawi yang thiqah. Bahkan ia meriwayatkan sebuah naskah dari Yazid bin Harun, dari Humaid, dari Anas, kebanyakannya adalah hadis yang palsu. Ini ya, bahwa hadis ini mengatakan Allah mewahyukan kepada dunia, bantulah orang yang membantuku dan lelahkan orang yang membantumu. Namun ya akhi, ada hadis lain yang sahih, yang barangkali kita katakan ya hampir semakna lah, tapi lafadznya jauh berbeda. Itu hadis man kanat hamuhul dunya, siapa yang ya keinginannya hanya dunia saja, yang ia cari cuma dunia, dunia dan dunia. Kata Rasulullah, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapannya. Ya, wa lam ta'tih min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan saja. Wa man kanat ahamul akhirah, dan siapa yang tujuannya atau niatnya hanya menginginkan kehidupan akhirat belaka, maka Allah akan kokohkan urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia dipaksa untuk mendatanginya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang ya lelah mencari dunia, sehingga amalnya pun juga karena dunia, niat dia hanya sebatas ingin mendapatkan dunia, maka apa yang terjadi, ya ia hanya mendapatkan kelelahan. Ya, adapun masalah rizki itu sesuai dengan yang ditakdirkan. Akhirnya kefakiran mengantui dia, ya urusannya pun diceraiberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang niatnya ia mengharapkan kehidupan akhirat. Ya, tetap ia mencari dunia, tapi ia pun niatkan ya dari dunianya itu mencari dunia untuk mengharapkan kehidupan akhirat. Ia ingin infakkan di jalan Allah hasilnya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Dan Allah akan memaksa dunia untuk mendatanginya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-13, Ahlu Syam sautullahi fi ardihi yantaqimu bihim mimman yasha'u min ibadihi wa haramun ala munafiqihim an yadhharu ala mu'minihim wa la yamutu illa ghumman wa hamma. Penduduk Syam adalah cambuk Allah di muka bumi ini, di mana Allah ya, membalas dendam dengan melalui penduduk Syam kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan haram atas orang-orang munafik di Syam untuk menang atas kaum mukmininnya, dan orang munafik itu tidaklah mati kecuali dalam keadaan mereka ya sedih dan gelisah. Hadis ini kata Syekh Al-Albani lemah. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari jalan Al-Walid bin Muslim. Ia meriwayatkan dengan An-Anah An Muhammad bin Ayyub bin Maisarah bin Halbas An Abi. Dan perlu diketahui bahwa Al-Walid bin Muslim seorang perawi yang fiqah, namun dia seorang mudallis, tadlis taswiyah. Ternyata dia ya meriwayatkan dengan An di dua tempat, dari gurunya dan guru-gurunya, sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujah. Ya, bahkan juga Al-Walid meriwayatkan suka mentadlis dari para perawi yang kadzab. Oleh karena itu, akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini ya dinyatakan dhaif. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang ke-14. Iyyakum wa khadra'ad diman. فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في الممدت في الممبت السوء. Jauhi oleh kalian khadra'ud diman, Lalu dikatakan, hai Rasulullah, apa itu khadra'ud diman? Kata Rasulullah, yaitu wanita yang baik di tempat yang buruk. Hadis ini masyhur sekali di Indonesia ya. Banyak yang membawakan hadis ini, namun hadis ini sangat lemah. Dikeluarkan oleh Al-Qudha'i dalam Musnad Syihab dari jalan Al-Waqidi. Yaqala haddatsana akhbarana Yahya ibn Sa'id, haddatsana Yahya bin Sa'id bin Dinar. Situ bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sehingga dinyatakan ia mungkar. Adapun hadis yang tadi ya, lebih baik seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada ia memegang wanita yang tidak halal baginya, dikeluarkan At-Tabrani dari Ma'kir bin Yasar, dan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata sahih. Naam.
1: Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita terima kembali dari telepon, masih berkaitan dengan derajat hadis. Dari pendengar kita, Umu Syifa di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai hadis tentang 10 dari 9 orang hakim masuk neraka. Jazakallah khair.
0: 10
1: dari 9 orang hakim masuk neraka, atau bagian lafaz yang tepat dari hadis tersebut, Ustaz?
0: Allah tidak tahu ya. Yang saya ingat itu hadis bahwa Al-Qudhah Thalath, ya, Qadhi itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Itu yang saya ingat. Adapun yang 10 saya tidak tahu. Nah,
1: kalau ditakdirkan demikian hadisnya, maksud dari penjelasannya bagaimana, Ustaz?
0: Maksudnya
1: hakim yang bagaimana yang dimasukkan ke dalam neraka itu, jazakallah.
0: Itu yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa hakim yang masuk dalam api neraka, yaitu yang pertama adalah seorang hakim yang tidak adil di dalam memutuskan perkaranya. Kemudian juga hakim yang berbuat curang. Adapun yang masuk surga adalah hakim yang berbuat adil dan menjalankan keilmuan sesuai dengan syariat Islam. Allahu a'lam.
1: Baik, demikian Umu yang bertanya di Jakarta. Kita angkat kembali bagi ada yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dengan Bapak Ibnu di jalan.
1: Baik, silahkan Pak Ibnu.
2: Yang pertama, saya mohon doanya kepada Ustaz. Saya sedang mencari modal untuk usaha. Jadi tempat kerja saya yang sekarang ini, Ustaz, tidak boleh berjenggot gitu, Ustaz. Itu bagaimana uang yang saya hasilkan? Lalu yang kedua, ada Ustaz mengatakan seperti ini. Hadis itu terkadang dari sanadnya lemah, akan tapi isinya bagus, matanya itu boleh buat pada amal. Nah, terus sebaliknya, ada pun hadis-hadis yang kuat dari sisi sanad, kan, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, katanya tidak boleh diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ibnu. Silakan.
0: Perkataan ini butuh diperinci. Apa maksudnya? Betul, suatu hadis terkadang sanadnya lemah, tapi maknanya bagus. Seperti misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya, berarti ya, hadis ini kalau maksudnya dari sisi sanadnya di sini lemah. Karena di dalam sanadnya kalau tidak salah ada yang bernama Nu'aim bin Hammad, seorang perawi yang lemah. Akan tetapi secara makna betul, ya, bahwa hawa nafsu orang yang beriman itu mau hawa nafsunya berusaha mengikuti apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka dari itu, ya, kita mengamalkannya boleh? Naam, boleh. Ya. Adapun yang kedua tadi, yaitu sebuah sanad yang sahih, tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, ini butuh perincian. Sebab ya akhi, ya, hadis yang sahih yang bertabrakan dengan Al-Quran sampai hari ini saya belum mendapatkan contoh yang disebutkan oleh para ulama. Hampir semuanya telah dikompromikan oleh para ulama. Silakan baca kitab yang ditulis oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhul Mushkil Al-Athar. Ya, beliau mengkompromikan semua hadis-hadis yang disangka bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, hadis-hadis yang sahih. Namun subhanallah, di zaman ini banyak orang-orang yang mutakabbir, yang sombong, yang ujub, ya, dengan keilmuan atau kecerdasannya, mudah sekali langsung mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, lalu kemudian dia atas dasar itu lemah.

0: ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim misalnya. Subhanallah. Ini jelas sesuatu yang keberanian yang fatal. Karena ketika para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa hadis itu lemah, bahkan para ulama menyatakan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, berarti dia sudah menyelisih ijma para ulama. Adapun tentang hadis qadhi tadi ya, itu lafadznya al-qudhatu thalathah, wahidun fil jannah wa tsanan fil nar. Ya, qadhi itu ada 3 orang, satu di surga, 2 di neraka. Adapun yang di surga yaitu farajulun arafa al-haq fa qadha bih. Seseorang yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan dengan kebenaran itu. Warajulun arafa al-haq fa jara fa huwa fin minan nar. Ya, fa huwa fin nar. Ya, ada seorang qadhi yang tahu kebenaran tapi ia tidak menghukumi dengan kebenaran, maka ia dalam api neraka. Warajulun qadha lin-nas 'ala jahlin fa huwa fin nar. Dan seorang qadhi yang menghukumi manusia dengan kebodohan dia, maka ia pun dalam api neraka. Naam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon yang sudah masuk. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Mbak Allah di Cikarang.
1: Baik, silakan.
2: Mau nanya tentang hadis yang tidak sholat, bagi siapa yang sholat dengan menahan buang angin atau buang hajat itu. Kalau bagaimana dengan orang yang punya masalah dengan perutnya seperti buang angin terus, atau sering menahan banyak penyakit perut gitu. Terus bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, apa harus dengan wudu? Ya,
1: ya,
2: cukup.
1: Bisa kalau saya atas pertanyaannya silakan.
0: Tentang masalah hadis yang masalah menahan kentut, saya tidak tahu. Cuman terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah bolehkah menahan kentut, apakah itu membatalkan sholat atau tidak. Yang rajih bahwa itu hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu hanya akan mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Karena itu mempengaruhi kekhusyuan, dan kekhusyuan itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kalau kita tidak khusyuk, maka pada waktu itu ya tidak membatalkan sholat, wallahualam. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menahan kentutnya itu termasuk ya membatalkan sholatnya. Maka dari itu, orang yang perutnya error, ya kayak tadi, sedikit-sedikit kentut, ya bolehlah ia menahannya, terlebih keadaannya ya seperti itu. Jangankan itu, seseorang yang terkena penyakit salisul baul, kata para ulama, itu yang air kencingnya terus keluar, ya tetap dia sholat dalam keadaan walaupun air kencing itu keluar, tapi ia tahan dengan sesuatu, maka seperti ini darurat keadaannya. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon di rumah. Siapa? Dengan pendengar kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Yusuf di Gorontalo.
1: Baik, ahlan Pak Yusuf. Silakan.
3: Ya, saya mau tanya Pak, Ustadz menjelaskan beberapa pekan yang lalu itu sholat tarawih itu biasa dilakukan yang paling sahih itu adalah 2-2 karena itu menyangkut hadis qauli.
0: Betul.
3: Kemudian yang 4-4 ini bisa dilakukan dengan 2 tahiyat 1 salam.
0: Betul.
3: Nah, yang saya tanyakan di sini Pak mengenai sholat witir. Apakah sholat witir yang 2 rakaat kemudian yang 1 itu atau yang istilahnya 2-1, apakah itu ada contoh dari Rasulullah? Karena di sini ada yang mengerjakan 3 langsung 1 rakaat, kemudian ada yang mengerjakan 2 dulu kemudian 1 rakaat. Kemudian pertanyaan kedua, ada dari salah satu radio yang mengatakan apabila orang sudah sholat tarawih, nah itu sudah semacam tahajud. Karena di zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih, yang ada hanya qiyamul lail saja. Saya mohon penjelasan yang benar bagaimana Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Yusuf atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Iya. Adapun sholat witir 3 rakaat, jumhur ulama berkata, para ulama berkata bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu ia sholat 3 rakaat terus menerus dan tahiyat di akhirnya dan salam. hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud yang lain dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah salat witir 3 rakaat falam yajlis ila fi akhirih. Ya, Rasulullah tidak salat witir pernah salat witir 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali pada akhirnya. Adapun 21 itu mengambil keumuman hadis salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan juga kata jumhur dikarenakan Rasulullah SAW melarang untuk menyerupakan salat witir itu dengan salat maghrib. Maka ketika ya seseorang menjadikannya 21, 2 kali salam dan 1 kali salam itu lebih jauh daripada salat maghrib. Itu di antara hujah-hujah yang dijadikan oleh jumhur. Nah, adapun yang kedua, apa tadi? Saya lupa.
1: Penamaan istilah salat tarawih.
0: Oh iya, betul. Ya, kalau memang dia sudah salat tarawih, apakah perlu salat tahajud lagi? Ya, kalau dikatakan boleh, ya kita katakan boleh. Tapi kalau dikatakan perlu, saya kira cukup dengan salat tarawih. Betul sekali, penamaan tarawih. Saya belum mendapatkan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah di zaman Rasulullah SAW menyebutnya dengan penamaan tarawih. Karena itu istilah para ulama. Ya, namun ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ya, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 3 hari berturut-turut atau 3 malam berturut-turut di bulan Ramadan, ya. Ya, salat malam kemudian berjamaah bersama para sahabat. Di malam ketiga itu, ya, Anas bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, di malam masih tersisa. Alla nafalta lana baqiyata lailatina." Bagaimana kalau kita tambah lagi dengan sholat sunnah yang lain, ya, untuk mengisi malam-malam yang tersisa. Maka Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah." Bersiapa yang sholat malam bersama imam, ya, sampai selesai, maksudnya sholat tarawih itu, maka dituliskan untuknya, ya, sholat semalam suntuk. Lihat, ya, usulan Anas tidak diterima oleh Rasulullah, dalam artian Rasulullah mengatakan mencukupkan dengan sholat bersama imam. Artinya orang yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, sudah, ya, sudah dianggap sholat semalam suntuk. Ya, sehingga Anas bin Malik tidak melaksanakan, ya, menambah sholat selain lebih daripada yang ia sholat bersama Rasulullah SAW. Itu menunjukkan sudah cukup, ya, akal Islam. Nah,
1: baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kemudian kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari Abu Anissa di Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan antum berkenaan dengan haramnya musik? Karena anda pernah bertanya kepada seorang ustaz pada kajian fikih di salah satu radio. Menurutnya bahwa musik itu mubah karena tidak didukung dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti zina dan kemaksiatan lainnya yang jelas ada nas sharih di dalam ayat tersebut. Pertanyaannya, adakah nas dari Al-Quran yang bisa menguatkan hadis bahwasanya musik itu haram? Jazakallah khair.
0: Ya akhi, kalau seperti itu kaidahnya, berarti berapa banyak hukum-hukum Islam yang harus kita tolak hanya karena tidak ada dalam Al-Quran? Ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Ya, tatkala ia berkata tidak ada nas dalam Al-Quran yang mengharamkan ini dan itu. Kalau begitu, ya akal Islam, semua hukum-hukum tambahan dalam Islam tidak boleh. Ya, kita amalkan yang tidak ada dalam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seperti misalnya bagaimana tata cara salat secara detail tidak ada dalam Al-Quran. Tata cara zakat, bagaimana nisabnya dan yang lain tidak ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan hampir seluruh penjelasan tentang hukum-hukum fikih dalam Islam rata-rata tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah, ya, ayat-ayat yang global. Maka dari itu, perkataan seperti ini, ya, berbau ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Beliau bersabda, "Yusiku, ya, an yajlisa ar-rajul ala arikati." Hampir-hampir nanti ada seseorang yang duduk di atas dipannya. Ya'ti sunnatun min sunnati, datang kepada dia sebuah sunnah dari sunnahku. Lalu dia berkata, "Da'na min hadza ma wajadna fil Qur'an ittaba'na." Ya, tinggalkan saja hadis, cukup, ya, apa yang kita dapat dalam Al-Qur'an saja. "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah," kata Rasulullah, ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, itu hadis.

0: Oleh karena itu ya akhi, walaupun ya tidak ada misalnya nas yang sharih dalam Al-Quran, tapi ada hadis-hadis yang nasnya sharih dan hadis itu sahih. Ada sekitar 6 hadis, diantaranya yang dalam Sahih Bukhari rahimahullah. Walaupun hadis itu didhaifkan Ibnu Hazm, tapi Ibnu Hazm tidak punya hujjah dan sangat lemah sekali hujjah daripada Ibnu Hazm untuk mendhaifkan hadis ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kunu aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada beberapa kaum dari umatku yang akan menganggap halal ya zina, judi, arak, ya zina, apa sutra, arak dan alat-alat musik. Ya subhanallah. Maka dari itu apabila telah sahih sebuah hadis, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mentaati Rasulullah? Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Oleh karena itu ketika Ibnu Mas'ud melaknat wanita yang ditato dan meminta ditato, dan wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Hai Aba Abdurrahman, aku sudah mendapatkan aku mendengar engkau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Dan aku telah hafal Al-Quran dan telah mencari dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak mendapatkan satupun ayat yang melaknat wanita yang meminta disambung rambutnya, ya, dan yang menyambung rambutnya." Kata Ibnu Mas'ud, "In kunti qara'tihi faqad wajadtih." Kalau kamu memang hafal Quran, kamu pasti sudah mendapatkan ayatnya. "Yang mana?" kata wanita itu. Ibnu Mas'ud berkata, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, ya tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah telah melaknat wanita yang ia bertato dan yang minta ditato, dan wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Demikian pula masalah musik, ya, masuk dalam keumuman ayat tadi, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebutkan jangan menyampaikan hadis yang sifatnya fitnah. Bagaimana dengan masyarakat kami yang banyak beribadah dengan ritual-ritual kebid'ahan, di mana itu juga mengandung kepada fitnah? Jazakallah khair Ustaz.
0: Ya akhi, fitnah yang dimaksud di sini adalah ya hadis-hadis yang dikhawatirkan akan difahami salah oleh mereka. Adapun menyampaikan hadis-hadis yang mengingkari kemungkaran, ini adalah perkara yang wajib. Ya, berapa banyak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menyampaikan hadis-hadis tentang haramnya ya berbagai macam keharaman-keharaman, tentang haramnya bid'ah dan yang lainnya. Maka dari itu, di sini harus difahami apa yang dimaksud dengan tidak boleh menyampaikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah, yaitu hadis-hadis yang apabila disampaikan takut disalahfahami. Tapi kalau kita tidak takut, artinya dalam artian tidak takut yang menjadi fitnah kepada manusia, dalam artian tidak difahami dengan pemahaman yang salah dan tidak ditempatkan bukan penempatan yang salah, ya, dengan cara kita jelaskan mana hadis ini, apa maknanya, kemudian penempatannya bagaimana, maka insyaallah itu termasuk perkara yang diperbolehkan.
1: Baik. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat berkenaan dengan salat witir dari Faris di Kerawang, dan beberapa pertanyaan yang sama berkenaan dengan kunut pada salat witir. Apakah Rasulullah menentukan waktu kunut pada salat witir Ustaz? Apakah di 15 hari yang terakhir atau boleh dilakukan di awal Ramadan? Jazakallah khair.
0: Ikhwatul Islam azan ya Allah. Kalau kita perhatikan hadis kunut witir, ya, itu hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah mengajarkan beliau kunut witir dalam doa kunut witir, yaitu Allahumma hadina, Allahumma hadini fi man hadait, sampai akhirnya. Di situ ya apa namanya, secara mutlak tidak disebutkan apa namanya waktunya. Maka kalau kita melihat dari sisi kemutlakan apa namanya waktu daripada witir atau kemutlakan lafaz daripada hadis tersebut, ya, kita dapat memahami

0: hadis tersebut tidak memberikan waktu tertentu. Maka diperbolehkan kita yang melakukan kunut witir kapan saja. Dan kita boleh memulai bulan Ramadan dari bulan Ramadan apa kunut witir bulan Ramadan dari awal Ramadan. Iya, Allahu a'lam. Naam.
1: Baik, jazakallahu khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kita terima dari telepon dari Abu Fandi, pendengar radio Afiah Majalengka. Berkenaan dengan hadis akikah, Ustaz, Anda pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri setelah menjadi nabi, sedangkan sanad dan perawinya juga dari kitab apa saya tidak ketahui. Bagaimanakah kedudukan hadis tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Rasulullah bersabda akikah dipotong pada hari ke-7, ke-14 dan 21. Jazakallah khair.
0: Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya ya setelah diutus adalah hadis yang sahih. Ya, hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud ya dan yang lainnya. Demikian apa dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Abdullah bin Muharrar yang lemah. Namun Abdullah bin Muharrar ini ya dimutaba'ah oleh seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muthanna dari pamannya, dan sanad ini adalah sanad yang sahih atau hasan. Ya, karena periwayatan Abdullah bin Muthanna dari pamannya itu dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kemudian ia mempunyai syahid ya, dari jalan lain, yaitu dari jalan Ismail bin Muslim, walaupun itu hadisnya apa perawinya lemah, tapi setidaknya mengangkat derajatnya menjadi apa namanya sahih liwairihi. Ya, menjadi sahih liwairihi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ia mengakikahkan dirinya setelah diutus. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah. Akan tetapi, ya, untuk mengatakan itu khusus yaitu Rasul butuh kepada dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan khusus yaitu Rasul. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, maka apabila seseorang tidak sempat atau apa namanya belum diakikahkan suatu kecil, maka boleh ia mengakikahkan dirinya. Maka ini yang pendapat yang sahih dan yang rajih. Wallahu'alam. Naam.
1: Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian kita siang hari ini di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Saya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam kajian ilmu mustalahul hadis, dan kami masih memiliki beberapa waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ya, mohon maaf Ustaz, kembali dengan Abu Yusuf di Gorontalo.
1: Baik, ahlan Pak Yusuf, silakan.
2: Ya, saya mau tanya keumuman di masyarakat kita sekarang itu setiap selesai sholat tarawih dan sholat witir ada doa-doa khusus. Nah, saya mohon jawabannya dari Ustaz, apakah benar pada setiap sholat tarawih dan setiap sholat witir itu kita dituntunkan membaca doa khusus? Dan kalau memang doa khusus itu ada, doa bunyi doanya begitu, apakah sama seperti sholat lima waktu atau bagaimana? Atas jawabannya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Pak Yusuf. Silakan.
0: Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai sholat witir beliau berkata Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya. Dan beliau juga berdoa Allahumma inni a'udhu bika biridhaka min Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant illa kama athnaita 'ala nafsik. Itu yang beliau yang sahih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Rasulullah sendiri dan tidak pernah warid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin doa ini dan diucapkan bersama-sama bersama para sahabat. Tidak pula dilakukan oleh sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Iya, dan apabila itu baik tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Karena mereka orang yang paling cinta kepada amalan saleh dan yang paling semangat menuju amalan saleh. Maka dari itu yang dilakukan oleh banyak ya imam di zaman ini, mereka memimpin berdoa bersama setelah sholat, ya sholat tarawih. Maka itu perkara yang diada-adakan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Pak Abdurrahman.
1: Di mana, Pak?
3: Di Cinere.
1: Baik, silakan Pak Abdurrahman.
3: Mau bertanya nih Ustaz. Ada hadis yang mengatakan barang siapa hafal 40 hadis dalam urusan agamanya, maka ia akan dibangkitkan bersama ahli fikih dan para ulama. Itu bagaimana kedudukan hadis itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
0: Hadis ya, man hafidhu arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis ya, maka dia akan dikumpulkan bersama ya para ulama dan para fuqaha. Adalah hadis yang disepakati para ulama akan kelemahannya. Ya, makanya Imam Nawawi ketika menyebutkan tentang apa kitab Arba'in Nawawiyah, beliau menyatakan bahwa hadis tentang Arba'in adalah hadis yang lemah dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Allahu'alam. Namun ya apa namanya, para ulama menjadi sebuah kebiasaan mereka menulis 40 hadis ya, untuk memudahkan para pemula yang melatih menghafal hadis. Ya, Allahu'alam.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan satu telepon kembali, 0218236543. Silakan. Halo.
4: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Pak?
4: Saya dengan Ahmad. Saya lagi di Serpong, lagi di jalan.
1: Baik, silakan Pak Ahmad. Silakan.
4: Ya, saya mau tanya, kalau di posisi mobil, kita ada di mobil.
1: Mohon maaf Pak, radio atau monitornya dikecilkan sedikit, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Diulangi kembali, silakan.
4: Kita pengen baca Al-Quran, tapi kondisi sudah tidak berwudu lagi. Bagaimana sebaiknya untuk kali ini Ustaz, tolong dibantu. Sementara kita pengen memperbanyak baca Al-Quran di mobil gitu, Ustaz. Sementara kita kondisinya sudah batal wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak, dan hati-hati di jalan. Silakan.
0: Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus di atas wudu, namun disunnahkan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya inni karihtu an adhkurallaha ala ghairi tuhrin, aku tidak suka ya berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Ya, maka dari itu kalau kita misalnya batal wudunya, apalagi di perjalanan ya kita ingin membaca Al-Quran, maka atau mendengarkan Al-Quran ya dari murattal atau yang lainnya, maka tidak apa-apa. Nah, namun apabila ia berwudu maka itu lebih sempurna lagi.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dari Abdullah di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca artikel bahwasannya Syekh Albani rahimahullah adalah ahli hadis, akan tapi kurang memahami dalam ilmu fikih. Apakah pernyataan ini benar Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya akhul Islam, kefakihan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang diberikan oleh Allah kefakihan yang sangat, ada yang diberikan oleh Allah ya kefakihan, ya ada juga yang tidak diberikan oleh Allah kefakihan. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya kalau kita lihat di dalam ya apa namanya tahqiq beliau masalah fikih sangat kuat sekali pendalilan dan pemahamannya. Ya, maka dari itu kita katakan bahwa Syekh Al-Albani faqih, apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di zaman ini. Ya, Syekh Al-Albani lebih faqih. Ya, apalagi yang ada di Indonesia dibandingkan dengan ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Beliau lebih alim, lebih faqih ya tentang masalah yang berhubungan dengan fikih ya. Namun sekali lagi kefaqihan itu berderajat-derajat. Ya, kalau Syekh Al-Albani dibandingkan dengan para ulama seperti Imam Syafi'i ya, jelas jauh sekali. Ya, kefaqihan Imam Syafi'i masyhur, terkenal sekali. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perbedaan tauhid antara tauhid ahlus sunnah wal jamaah dengan tauhid asy'ariyah, dan apakah bisa dikatakan asy'ariyah termasuk bagian ahlus sunnah yang akan diberikan kebaikan dalam dunia dan akhirat? Jazakallahu khair.
0: Ya akhi, asy'ariyah itu baru muncul di abad keempat hijriyah dengan munculnya Abul Hasan al-Asy'ari, di mana Abul Hasan al-Asy'ari sendiri ya dalam hidupnya melalui tiga fase. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah. Fase yang kedua adalah fase Kullabiyah yang kemudian terkenal dengan Asy'ariyah. Dan fase terakhir adalah fase Ahlus Sunnah, dan beliau mengikuti keyakinan Ahmad bin Hanbal sebagaimana beliau ya katakan sendiri dalam kitab beliau sendiri yang berjudul Maqarat al-Islamiyin. Nah, fase yang kedua ini yang tersebar. Dan akidah Asy'ariyah tidak dikenal di sebelum Asy'ari muncul. Makanya tidak dikenal di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i, tidak pula dikenal di zaman Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah. Makanya ya keyakinan Asy'ariyah itu baru muncul di abad seperti itu. Bagaimana kita katakan bahwasanya Asy'ariyah adalah itulah Ahlus Sunnah? Sebab kalau dikatakan Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah, selain Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah, berarti Imam Syafi'i ya bukan Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal bukan Ahlus Sunnah, Imam Malik bukan Ahlus Sunnah, bahkan para sahabat semuanya, para tabi'in bukan Ahlus Sunnah, karena mereka tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Jadi mana akidah Asy'ariyah hanya membatasi sifat Allah 20 sifat saja, sementara Imam Syafi'i tidak pernah membatasi 20 sifat, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Imam Malik, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya bahkan tidak ada dalilnya bahwa sifat Allah cuma 20 saja. Ya bahkan Asy'ariyah dalam masalah tauhid mereka lebih banyak memfokuskan kepada tauhid ya rububiyah dan kurang pemfokusannya terhadap tauhid uluhiyah. Bahkan di zaman ini ya kaum Asy'ari mengatakan bahwa tauhid itu hanya tauhid rububiyah, tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya kata para ulama, ya negeri yang tersebar padanya akidah Asy'ariyah tersebar padanya kesyirikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kami angkat kembali dari pendengar, dari Bapak Nano di Tambun Ustaz. Waktu itu saya hamil 9 bulan, terjadi pendarahan pukul 9 pagi, kemudian berlangsung operasi jam 3 sore. Bagaimana kedudukan saat zuhur istri saya Ustaz? Jazakallah khair.
0: Pendarahan ya, apa namanya, kalau memang itu adalah akibat daripada pecah, apa sudah mulai tahapan apa namanya pembukaan, kalau dia sudah mulai pembukaan pertama, kedua, kemudian terjadi pendarahan ya, mungkin keluar air ketubannya dan yang lainnya, wallahu a'lam. Yang saya tahu dari fatwa Syekh Utsaimin termasuk darah nifas. Adapun selain dari itu, misalnya karena kecelakaan terjadi pendarahan, maka ini tidak termasuk apa namanya darah nifas ya. Maka ya kalau memang dia tidak kuat pada waktu, misalnya karena pingsan atau yang lainnya, hendaklah dia mengqadha daripada sholat tersebut. Wallahu a'lam. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
6: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi hal baru tentang wawasan Islam dan menjadikan kita muslim yang baik, yang selalu beramal soleh dan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Barakallahu fikum, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
12: Ayatun minal Qur'an.
13: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
5: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah

0: به وإذا مسه الشر كان يئوسا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: sama.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa, dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: Al-Qur'an.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat kaki, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tunsun wa hina tusbihun min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'at al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis Riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخوتي فيلا saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu dimanapun anda berada, masih bersama kami di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Baik kaum dangu, di kesempatan ini insyaallah kami hadirkan kembali ke ruang dengar anda dengan kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak untuk menyimak kajian ini dalam format rekaman. Berikut kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam tasliman mazida. Wa ba'd, ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Bandung, dan roja-roja di kota-kota lain, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian masalah Tauhid, mengambil penjelasan dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan tentang perjanjian yang Allah ambil dari Bani Adam. Kita masuki bab awal dari kitab ini, berbicara tentang At-Tauhid wa Aqsamuhu, Tauhid dan jenis-jenisnya. Dari segi metodologi pembahasan, ada dua cara menjelaskan Tauhid. Cara yang pertama adalah Tauhid dibagi kepada tiga jenis. Pertama, Tauhid Ar-Rububiyah. Kedua, Tauhid Al-Uluhiyah. Ketiga, Tauhid Asma wa Sifat. Ini sudah sering kita terangkan. Tauhid Ar-Rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal kerububiyahan Allah. Tauhid artinya mengesakan. Contohnya, meyakini Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, Allah satu-satunya yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi madarat, yang memberi maslahat, dan yang sejenisnya. Itu Tauhid Ar-Rububiyah. Tidak boleh ada keyakinan ada pencipta lain selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, dan yang seterusnya, tidak boleh. Berarti tidak mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesakan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Artinya hanya beribadah kepada Allah, apapun bentuk dari ibadah itu. Salat, saum, termasuk berdoa, termasuk menyembelih atau berkurban, itu semuanya ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Itu tauhid al-uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat, maknanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentakif, mentamthil, dan menta'til. Mentakif itu mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang atau yang samar, itu takif, tidak boleh. Seperti tangan Allah itu panjangnya 3 kali lipat daripada lebarnya, itu takif walaupun tidak jelas, tidak boleh. Tidak boleh mentakif, tanpa mentakif, tanpa mentamthil, menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi cara dan hakikat mendengarnya tidak sama. Mendengarnya makhluk saja beda antara kita dengan mendengarnya

Sebutan mendengarnya aja yang sama. Definisi mendengar adalah idrakus saut, mampu menangkap suara itu. Cuma bagaimana cara menangkap suara, hakikat dan kaifiatnya berbeda. Makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi dengan Khaliq. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah tanpa mentamtsil. Dan yang ketiga, tanpa menta'til. Menta'til itu menolak, mengingkari. Oh, Allah itu enggak punya tangan. Kalau Allah enggak punya, kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk, akhirnya diingkari. Para Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Terus bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Al-Qur'an. Lalu ditolak, enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan sama dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau enggak punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya tangan? Banyak. Ular enggak punya tangan tuh. Allah wajib diyakini punya tangan. Cuma bagaimana tangan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tangan kita dengan tangan kursi aja berbeda. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Beda apanya? Segalanya, ukurannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, bahannya beda, segala macamnya beda. Tapi sama-sama disebut tangan. Itu makhluk dengan makhluk. Ayam punya tangan, enggak punya tangan, hanya punya kaki. Jadi kenapa Allah punya tangan diingkari hanya karena dianggap serupa dengan makhluk? Emang kalau enggak punya tangan enggak serupa gitu dengan makhluk? Serupa dong, ya. Jadi tidak boleh ta'til, tidak boleh mengingkari. Nah, itu tauhid asma wa sifat. Itu sudah kita terangkan. Ini metodologi pertama, cara pertama pembagian tauhid. Ada tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Cara kedua, ada lagi yang membagi tauhid menjadi dua, tapi istilahnya beda. Pertama, tauhid al-ma'rifah wal-ithbat. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu. Isbat itu menetapkan. Makna tauhid al-ma'rifah wal-isbat itu tauhid berupa pengetahuan, mengetahui dan menetapkan untuk Allah. Dan tauhid ma'rifah wal-isbat ini mencakup dua jenis tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah hanya berupa pengetahuan kita tentang Allah. Allah itu maha pencipta, maha pengatur, maha menghidupkan dan mematikan, maha memberi madarat atau memberi manfaat, maha pemberi rizki, maha menguasai. Itu pengetahuan, ma'rifah. Dan isbat, dan kita menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Termasuk tauhid asma wa sifat, mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat Allah lalu ditetapkan oleh kita sebagai nama dan sifat Allah. Dari mana mengenal nama dan sifat Allah? Bukan berdasarkan akal fikiran, tapi berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab tak ada yang tahu tentang nama dan sifat Allah kecuali Allah sendiri.
Lalu Allah mengenalkan nama dan sifatnya kepada manusia melalui Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih juga wahyu dari Allah.

0: Allah.
1: Nggak bisa nama dan sifat Allah ditetapkan berdasarkan akal, perasaan, dugaan, rabaan. Enggak, karena Allah tidak ada yang menyerupai makhluknya. Jadi dua jenis tauhid, ar-rububiyah dan asma wa sifat, ini disebut tauhid ma'rifah wal itsbat, karena berupa pengetahuan dan kita menetapkan itu bagi Allah. Lalu tauhid ini pun disebut juga dengan tauhid al-ilmil khabaril i'tiqadi. Tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Kenapa disebut tauhid al-ilmi? Karena hanya berupa ilmu. Kenapa disebut al-khabari? Karena ini info, khabar, berita dari Allah dan Rasulnya. Kenapa ini disebut i'tiqadi? Sebab menjadi keyakinan yang tertancap dalam diri kita tentang apa yang kita ketahui tentang Allah tersebut. Inilah jenis tauhid yang pertama, tauhid ma'rifah wal itsbat, atau disebut juga tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Jenis kedua, tauhid at-talab wal qasad. Tauhid at-talab itu tuntutan, al-qasad itu tujuan. Ini yang dituntut oleh Allah, ini yang menjadi tujuan dari Allah. Apa tauhid at-talab wal qasad? Inilah tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Inilah yang dimaksud, inilah yang dituntut oleh Allah, dan itulah yang menjadi tujuan. Tujuan Allah mengenalkan dirinya kepada kita agar kita dalam menyembahnya, dalam beribadah ini disertai dengan bekal ilmu tentang yang kita sembah. Makanya nanti ketika menyembahnya disertai dengan perasaan khauf, roja, bukan roja radio. Roja artinya berharap, juga mahabbah, juga ikhlas, juga tawakal, juga khasyah, dan seterusnya. Karena dari pengenalan terhadap nama dan sifat Allah, perasaan-perasaan yang tadi disebutkan, sifat-sifat yang tadi disebutkan kepada Allah bakal muncul. Ada mahabbah kepada Allah, ada khauf, ada roja, ada khasyah, ada ruhbah, ada khusyuk, ada ikhlas, ada tawakal, ada macam-macam buah dari pengetahuan kita kepada Allah. Nah, jadi tauhid at-talab wal qasad adalah tauhid al-uluhiyah, atau disebut juga tauhid ibadah. Tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, ini menjadi tuntutan dari Allah kepada kita dan yang menjadi tujuan Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Atau sebutan bagi tauhid at-talab wal qasad disebut juga at-tauhidut talabil qasadi al-iradi. Sama lah maknanya dengan yang tadi, ya. Itulah dua cara menjelaskan tauhid. Hanya beda cara, intinya sama. Baik membagi tiga tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, ataupun dibagi dua, tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid at-talab wal qasad. Itu rinciannya seperti yang poin pertama tadi. Hanya beda metodologi, beda cara gitu ya. Tapi intinya sama. Nah, Ini yang diterangkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan masalah tauhid. Sebelum merinci penjelasan tauhid lebih detail, ada beberapa perkara yang diterangkan oleh muallif untuk menerangkan agungnya kedudukan tauhid dalam agama ini. Poin pertama, penjelasan pertama atau alasan pertama bahwa tauhid itu sangat agung adalah an-rusul lam tad'u ila syai'in qablahu wa lam tanha an syai'in qabla diddih wa ja'alahu Allah azza wa jalla syarata dukhulil jannah wal itqa minan nar. Pertama, salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah mereka menyeru kepada sesuatu pun sebelum menyeru kepada tauhid. Dakwah yang pertama kali diserukan oleh para nabi dan para rasul adalah tauhid, sebelum menyuruh kebaikan-kebaikan lain, sebelum turun perintah sholat, saum, haji atau umroh, infak atau sedekah, zakat, sebelum turun perintah untuk melakukan kebaikan yang lainnya, ini tauhid terlebih dahulu. Dan tidaklah para nabi melarang dari sesuatu pun sebelum melarang dari lawannya tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Larangan yang pertama kali diserukan oleh para rasul, syirik. Jangan menduakan Allah dalam hal ibadah. La ilaha illallah sudah mencakup dua-duanya tuh. Hanya menyembah Allah dan dilarang syirik. La ilaha, jangan kamu syirik illallah, dan ibadahlah hanya kepada Allah. La ilaha, tidak ada sembahan yang sebenarnya, artinya jangan nyembah yang lain illallah, kecuali hanya kepada Allah. Seluruh dakwah para nabi dan para rasul begitu. Berkata Nabi Syuaib, ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Dia. Nah, jadi kebaikan yang pertama kali diserukan oleh para rasul adalah tauhid, dan keburukan yang pertama kali dilarang oleh para nabi adalah syirik. Waktu itu mabuk belum dilarang. Waktu itu belum ada larangan riba. Para sahabat masih riba, masih mabuk, dan demikian juga keburukan-keburukan lain belum ada larangan kecuali syirik, itu yang dilarang. Nah, ini menjadi dalil tentang agungnya tauhid. Prioritas yang pertama dari agama ini adalah tauhid. Ini alasan pertama. Alasan kedua, annal qur'ana kullahu fi taqriri tauhid bi anwa'ihi. Sesungguhnya Al-Quran itu seluruh ayatnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengah, semua ayat Al-Quran itu untuk menetapkan tauhid dan jenis-jenisnya, dan seluruh jenis tauhid. Tidak ada satupun ayat yang tidak berkaitan dengan tauhid. Kalau tuh ada perintah di awal, itu kalimat terakhir dari perintah itu pasti tauhid. Setelah merintahkan suara

0: Satu ujung dari ayat itu innallaha alimun hakim, itu tauhid asma wa sifat. Bagaimana penjelasan rinci bahwa Quran seluruhnya berisi tauhid, semua ayat berkaitan dengan tauhid? Ada empat penjelasan. Pertama, imma khabarun anillahi azza wa jalla wa ma yajibu ayyusafa bih wa ma yajibu ayyunazaha an wa huwa tauhidul ilmi al-khabaril i'tiqadi. Pertama, ayat tidak lepas dari empat poin. Yang pertama, mungkin ayat itu berisi informasi tentang Allah, tentang sifat-sifat yang wajib untuk dirinya, atau yang wajib Allah itu disucikan dari sifat-sifat itu. Seperti bismillahirrahmanirrahim, jelas itu menyangkut sifat Allah dan nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu sifat Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, apalagi iyyaka na'budu, itu tauhid. Wa iyyaka nasta'in, itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah warrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu informasi tentang Allah, tentang sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan bagi Allah. Ada lagi sifat-sifat yang Allah wajib disucikan dari sifat itu, seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu masih nama dan sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, itu sifat yang Allah tolak dari dirinya. Allah itu tidak dikenai rasa ngantuk ataupun tertidur. Tidur dan ngantuk itu sifat yang ditolak dari diri Allah, wajib Allah disucikan dari sifat itu. Allah tidak pernah tidur, ngantuk pun tidak, lalai pun, melamun pun tidak pernah. Nah, jadi ini kemungkinan pertama. Ada ayat mungkin yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Kedua, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khala'a ma yu'badu min dunih wa huwa tauhidu talabil iradi. Kedua, mungkin ada ayat yang isinya ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Contohnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Al-Baqarah ayat 21. Hei manusia, sembahlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini yang kedua. Ketiga, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatuhu. Ketiga, mungkin ayat tersebut berisi perintah ataupun larangan. Suruhan, aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan banyak lagi perintah-perintah atau larangan. La taqtulu awladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, dan seterusnya. Banyak larangan-larangan, perintah atau larangan, atau mewajibkan untuk mentaati Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apa kaitannya dengan tauhid? Itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah wajib ditunaikan hak dari tauhid itu. Apa hak tauhid? Lakukan perintah dari zat yang kita tauhidkan dan jauhi semua larangan-larangannya. Jadi kita menahan diri dari ghibah, menahan diri dari dusta, menahan diri dari mencela, itu menunaikan hak tauhid. Oleh karena itu, kapan saya lupa ya menjelaskan bahwa di dalam perintah untuk berbuat baik kepada sama manusia atau larangan dari berbuat buruk kepada sesama makhluk, di dalamnya ada pelaksanaan tentang hak Allah. Kalau kita langgar larangan tersebut, melanggar hak Allah. Umpamanya kita menggibahi sesama orang, kita menghina sesama manusia, kita tajasus mengorek-ngorek dan menyebarkan kesalahan manusia. Jangan dikira itu hanya dosa kepada sama manusia. Yang pertama kali dilakukan oleh si pelaku ghibah tadi adalah melanggar hak Allah. Karena Allah yang melarang hal itu, ya enggak? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menghina di antara sama kalian, jangan saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi kebanyakan prasangka. Sebagian prasangka itu suudzon, itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian bertajassus. Nyari-nyari, ngorek-ngorek, nyungkil-nyungkil kesalahan orang. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Itu kan larangan Allah. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan dalam interaksi sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu kita tajassus, bergibah, suudzon, menghina, mencela, memberikan gelar-gelar yang buruk, maka yang pertama kita lakukan adalah melanggar larangan Allah, melanggar hak Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ketika kita menolong sesama orang, sama manusia, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, maka yang pertama kali kita lakukan menunaikan hak Allah. Karena Allah yang merintahkan itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita saling menolong dengan sesama kawan dalam hal keburukan, dalam hal dosa, yang pertama kali kita lakukan melanggar hak Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, berkaitan erat dengan tauhid, yaitu hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ayat yang melarang, ayat yang melanggar itu adalah tidak lepas dari tauhid. Itu yang ketiga. Yang keempat, poin yang keempat, wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhid wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nasr wat ta'yid wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah wa huwa jaza'u tauhidihi. Au khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal wa ma yuf'alu fil uqba minal azabi fa huwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhidihi. Keempat, mungkin ayat tersebut berkaitan atau berupa informasi, berita, pemberitahuan tentang bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid, bagaimana Allah memperlakukan mereka di dunia dalam bentuk memberi pertolongan, dalam bentuk memberikan dukungan, menguatkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. Kata Allah, hai orang-orang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan, mengokohkan kedudukan kalian. Ini balasan Allah atau sikap Allah, perlakuan Allah kepada ahli tauhid. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, id tastaghithuna rabbakum, lalu Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Waktu perang Badar, kaum muslimin hanya 300 orang, musuh 1000 orang, 3 kali lipat lebih. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Allah respon, dikirim 1000 malaikat, musuh 1000, malaikat yang turun 1000. Bayangkan, jangankan 1000, satu malaikatnya aja bisa mengalahkan mereka semua, apalagi 1000. Pantas kaum muslimin walau hanya dengan jumlah 300 menang. Itu baru di dunia. Dan bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid di akhirat, di surga. Kenikmatan surga enggak ada bandingannya dengan apa yang dialami oleh manusia. Seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia enggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Nah, banyak ayat yang menjelaskan begitu. Ayat yang menjelaskan tentang Allah menolong orang-orang beriman di dunia, menguatkan, dan yang sejenisnya, menyelamatkan dari makar kezaliman orang-orang yang memusuhi mereka, itu di dunia. Di akhirat Allah banyak menerangkan tentang surga untuk mereka, dan itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid. Jadi semua pertolongan yang Allah berikan dunia sampai akhirat, termasuk alam barzakh, balasan atas tauhid mereka selama hidup di dunia. Dan ada juga ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang maksiat, ya, bagaimana perlakuan Allah kepada mereka. Allah azab mereka di dunia dengan beragam azab. Ada yang diberikan musibah, ada yang diberikan kekuasaan dan kekayaan, lalu mereka menderita dengannya. Kan Allah menyatakan, wala yu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Itu ayat. Jangan sampai harta-harta mereka, harta-harta orang kaya, dan anak-anak mereka itu mempesonakan kamu, membuat kamu takjub terbelalak. innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah hanyalah ingin mengazab mereka dengan kekayaan dan anak-anak tersebut. Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak, tapi itu jadi siksaan bagi mereka. Antum jangan beranggapan orang yang kaya dan berkuasa itu bahagia. Enggak lah, liur. Gak bisa tidur orang yang berkuasa, takut kekuasaan digoncang, takut dikudeta, takut diapa-apakan. Nanti begitu turun keburukan selama berkuasanya dijadikan alasan untuk menangkap dan memenjarakannya. Resah, gelisah mereka. Makanya selama menjalankan kekuasaannya bukan berpikir bagaimana agar rakyat sejahtera saja, tapi bagaimana agar kekuasaan ini bisa dibuat selama mungkin. Bila perlu 10 periode. Sekarang kan hanya boleh 2 ya. Mereka liar, harus ngurus negara, harus ngurus departemen. Termasuk yang kaya raya punya banyak perusahaan, itu harus mengurus perusahaannya, mengurus keuangannya, mengurus manajemennya, mengurus bawahan-bawahannya, mengurus proyek-proyek, segala macam liar. Baru satu perusahaan. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang punya warung kecil. Ngurus warung liar apa tidak? Liar atuh. Nah, uang masuk dan keluar ngitungnya aja liar. Belum lagi ada yang utang, belum lagi ada yang terbuang, belum lagi ngitung bati teh untung dan seterusnya. Untung apa rugi ini dan seterusnya liar. Apalagi banyak orang terazab secara psikis, terazab secara fisik, iya, udah capek tuh. Punya kekuasaan, punya banyak uang, capek. Jangan dikira kalau orang sudah punya uang triliunan atau miliaran, kerjanya ongkang kaki, ya, terus nanggai gado senon, bertopang dagu, nangkep harigu gitu, ucang angge. Apakah begitu orang kaya? Enggak. Sekali-sekali memang suka, tapi kebanyakan dari waktunya sampai malam ngurus perusahaannya. Akhirnya susah tidur. Akhirnya tidak teratur makannya, kena berbagai macam penyakit. Apa yang dia suka dibeli, dimakan. Jadi tubuhnya gudang gula, diabet, gudang lemak, kolesterol, gudang asam yang berurat, asam urat, gudang garam, tensi naik, ya enggak? Komplikasi. Mau makan yang enak enggak bisa, mau makan durian, mau makan kambing, tensi naik. Mau makan sayur mayur yang kacang-kacangan yang berdaun hijau, asam urat naik. Makannya apa? Tuh, air putih saja sudah. Uang banyak coba. Bahagia enggak? Enggak sama sekali. Azab di dunia. Ada juga yang diazabnya dengan penderitaan, dengan penyakit, dengan himpitan ekonomi, ya kafir, ya musyrik, ya miskin. Ada yang begitu, itu ya. Itu baru di dunia. Termasuk yang kaya, yang berkuasa, Allah azab dengan kekayaan dan kekuasaan. Tapi mereka tidak merasa sedang diazab. Padahal psihisnya, jiwanya, batinnya stres, depresi. Itu baru di dunia. Dan wa ma yuf'alu bihim fil uqba min al-'adzab. Dan apa yang Allah akan timpakan kepada mereka di akhirat berupa azab. Begitu mati masuk alam kubur saja sudah diazab. Itu sampai kiamat terus teralami, entah berapa ribu tahun sampai kiamat terjadi, dan setelah kiamat terjadi azabnya jauh lebih dahsyat lagi. Wa dzalika jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, dan itu balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi semua ayat dalam Al-Qur'an apapun isinya selalu berkaitan dengan tauhid. Fal Qur'anu kulluhu tauhid. Maka Al-Qur'an semuanya tauhid, berisi tauhid. Mungkin esensi dari tauhid tersebut seperti menyuruh untuk hanya beribadah kepada Allah, melarang syirik, menyebut sifat dan nama Allah, atau mungkin seruan dakwah, seruan berbuat kebaikan, seruan untuk beribadah kepada Allah, atau mungkin perintah dan larangan, itu hak-hak tauhid, atau tentang sejarah masa lalu, atau tentang penjelasan surga dan neraka di akhir hayat atau di akhir alam terakhir akhirat nanti, itu semuanya balasan bagi tauhid. Ya, dengan demikian kita mengetahui Al-Quran itu seluruhnya berisi tauhid. Nah, sekarang kita mulai penjelasan lebih detail tentang jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid al-khabari al-i'tiqadi atau tauhid al-ma'rifah wal-itsbat. Tauhid ma'rifah wal-itsbat mengandung dua hal. Pertama, itsbatu dzatihi. Pertama, menetapkan zat Allah. Allah itu ada, walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, karena kesempurnaan Allah dan super lemahnya kita. Kalau ada sesembahan yang bisa terjangkau oleh panca indera di dunia, itu sembahan yang lemah. Allah tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, tidak teraba, karena saking sempurnanya Allah, dahsyatnya Allah, hebatnya Allah, dan lemahnya kita. Kita enggak akan mampu mata ini melihat mata melihat Allah di dunia. Telinga ini enggak akan mungkin mampu mendengar suara Allah di dunia. Nabi Musa kan pernah melihat, pernah meminta ingin melihat Allah, ya. Kalau kata Allah, kamu coba lihat tuh gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Tiba-tiba peledung, jelegir. Si gunung itu apa? Hancur berkeping-keping. Sampai Nabi Musa pingsan karenanya. Nggak mampu gunung itu. Allah memiliki hijab berupa cahaya. Hijab itu yang menghalangi pandangan makhluk terhadap Allah. Yang apabila hijab itu disingkapkan, niscaya seluruh alam jagat atau alam jagat raya atau makhluk yang terlihat oleh pandangan mata Allah akan hancur, akan musnah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Tapi itu di dunia. Beda lagi nanti dengan di akhirat. Kelemahan, beberapa kelemahan kita di akhirat dicabut. Baik ahli surga ataupun ahli neraka. Kelemahan dari banyak hal. Di sini kita melemah dan menua, ya. Di sana enggak ada tua-tuanya, enggak ada lemah-lemahnya. Di sini kita ngantuk, capek, lalu tidur. Di sana enggak ada ngantuk, enggak ada capek, makanya ahli surga tidak tidur. Loh, bukankah tidur itu enak? Kenapa di surga tidak tidur? Enak teh bagi yang lemah. Lemah merasakan capek, merasakan ngantuk, Butuh tidur, ya tidur nikmat. Tapi coba bagi orang yang segar bugar, suruh tidur, dalir itu. Kalau tidur itu nikmat, secara hakiki niscaya kita seharian mending tidur itu kalau libur banyak. Enggak, liur tidur. Apalagi di saat kita harus bersenang-senang, terus kita tidur, ah rugi banget itu ya, rugi. Maka ahli surga tidak tidur. Apa kerjanya? Senang-senang terus, happy-happy. Kelemahan manusia dicabut dari beberapa aspek. Mereka tidak mati, mereka tidak sakit, mereka tidak lelah, mereka tidak tua, mereka tidak mengalami kesedihan, kecemburuan, keburukan apapun, tidak. Nah, itu di akhirat. Makanya di akhirat ahli surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla tanpa madarat sedikit pun. Jadi yang pertama dari tauhid ma'rifah wal itsbat adalah itsbatu dzatihi, menetapkan zatnya. Dalam arti Allah itu ada, Allah itu eksis walaupun tidak terjangkau. Dan inilah yang dengan istilah lain disebut tauhid ar-rububiyah. Menetapkan zat Allah termasuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Dan nanti kita akan bahas. Meyakini adanya Allah itu sesuatu yang logis, rasional, masuk akal. Sebaliknya, mengingkari adanya Allah itu sebuah kebodohan, sebuah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis, tidak logis, tidak bisa diterima oleh akal pikiran orang. Atau jangankan adanya Allahnya, sekarang gini, ini gelas di tangan saya. Kalau saya mengatakan gelas ini enggak ada yang bikin, enggak ada yang buat, jelek gue ada di sini. Enggak ada yang bikinnya, enggak ada yang buat, cep tiba-tiba. Ada yang percaya? Enggak ada yang percaya, dusta, bohong, enggak masuk akal. Gelas ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang buat. Dan yang buatnya bukan sembarangan, ahli, makanya bagus gitu kan, herang, agenclang, terus simetris gitu ya, bulut, ah pokoknya mah bagus aja, makanya laku dijual. Sebab sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada yang membuatnya, walaupun yang kecil, sekecil gelas. Makanya kalau ada orang yang mengatakan gelas ini tidak ada yang membuatnya, ini enggak masuk akal, enggak realistis, enggak logis, enggak rasional, pasti ada yang bikin. Lalu saya bilang, gelas ini tidak ada yang membawakan, ujung-ujung jelek gue dengan airnya, percaya? Enggak percaya. Pasti ada ya, tadinya kosong diisi gitu, enggak tahu dicuci enggaknya, diisi terus dibawa ke sini gitu ya, ada pasti. Siapa enggak tahu, pokoknya ada lah. Walaupun kita tidak tahu orang yang, enggak peduli, pasti ini ada orang yang bikin, ada yang menuangkan airnya, ada yang membawanya ke sini dengan tujuan tertentu pasti juga, agar saya minum nanti, insya Allah saya minum. Ini baru kecil, simple, kecil. Bayangkan alam jagat yang gede, teratur, berjalan selama entah ribuan atau jutaan tahun yang lalu sampai hari kiamat, dengan benda-benda besar, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada berbagai macam planet yang katanya jumlahnya miliaran atau triliunan. Mereka beredar pada orbitnya dengan kecepatan yang tertentu, dengan garis edar yang tetap, tidak melenceng, dan jarak satu planet dengan planet lain itu begitu klop, begitu pas, tidak saling mendekat sampai berbenturan, tidak saling menjauh sehingga lepas, tidak ada lagi gaya tarik menarik. Konon antara matahari dan bulan dan bumi yang kita injak juga jaraknya itu harus pas. Mendekat sedikit kebakar ini bumi, menjauh sedikit beku ini semua kehidupan di bumi, kan gitu ya. Itu beredar entah berapa ribu tahun atau juta tahun yang lalu. Konon katanya usia dunia sudah jutaan tahun. Wallahu a'lam. Mustahil ini ada dengan sendirinya, dan mustahil tidak di-manage, tidak diatur. Pasti ada yang bikin, dan setelah bikin tidak culjen, bahasa Sunda ya. Tidak culjen itu tidak dibuat lalu dibiarkan begitu saja. Pasti diatur, di-manage, dipelihara dengan manajemen yang super sempurna. Siapa yang membuat dan memanajenya? Dialah Allah Azza wa Jalla. Jadi meyakini adanya Allah itu sesuatu yang sangat rasional, logis dan masuk akal. Mengingkari adanya Allah dan meyakini dunia ini bleg ada dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya, sama aja dengan menyatakan gelas ini jleg ada dengan sendirinya, jalan sendiri, nuangin air sendiri di sini, kemudian menclok di sini. Sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Nah, jadi tauhid ma'rifah wal itsbat, pertama itsbatu dzatihi, menetapkan zat Allah Ta'ala, dan itu tauhid ar-rububiyah. Yang kedua itsbatu asma'ihi wa sifatihi, menetapkan nama-nama dan sifat bagi zat tadi. Dan ini tauhid asma wa sifat. Ah, poin pertama yang kita akan jelaskan adalah argumentasi, dalil, alasan tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu eksis. Dan Al-Quranul Karim memberi obat dan bimbingan kepada orang yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing dengan cara disuruh mentadabburi, menelaah, memikirkan alam dan juga dirinya. Perhatikan alam, jagat raya, perhatikan diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dirimu tuh tidakkah kamu perhatikan. Nah, di antara ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an yang membimbing manusia untuk meyakini keberadaan Allah adalah pertama Al-Quran surah Tur ayat 35 sampai 37. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Sesuatu ada karena tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan ini tertolak secara akal dan realita. Kemungkinan kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil, tertolak secara akal dan realita, karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Harus rada mikir sedikit. Terfahami apa tidak? Ini argumen yang menolak bahwa sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ini gak bisa diterima ya. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri ya. Ngerti apa? Faham. Ngerti dan faham. Jadi dua kemungkinan ini tertolak. Kemungkinan ketiga, suatu ada karena ada yang mengadakannya, ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Dan inilah yang rasional, yang masuk akal, yang realistis. Maka Allah mengungkit, menyentil hal ini. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, atau mereka menciptakan diri sendiri? Mikir, menciptakan diri sendiri enggak mungkin. Oh, pasti ada yang menciptakan. Secara naluriah langsung melahirkan keyakinan, iya, saya enggak mungkin ada dengan sendirinya, tapi saya ada karena diciptakan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, waktu itu dia masih musyrik, masih kafir. Tapi dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib membaca surah Tur. Surah ke-52 ya, surah Tur. Ketika sampai kepada ayat 35 sampai 37, Allah menyatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, mereka sendiri tidak yakin, atau apakah mereka memiliki perbendaharaan ilmu Allah, atau mereka yang dikuasai oleh Allah. Berkata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku melayang terbang mendengar ayat ini. Ayat ini bahasa Arab, Jubair bin Mut'im, orang Arab pasti faham dengan nilai balaghahnya, dengan nilai sastra yang terkandung di dalam ayat yang dia dengar. Dan itu awal mula pertama kali tertancapnya iman dalam hatiku. Inilah dalil pertama tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya, termasuk alam jagat raya tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin mereka menciptakan dirinya sendiri, tapi pasti ada yang mengadakannya dan menciptakannya, dan dialah Allah Azza wa Jalla. Ini dalil atau argumen pertama. Argumen yang kedua, Jumat depan kita akan bahas karena masih banyak poin-poinnya, sedangkan waktu yang kita miliki sudah habis. Sampai di sini dulu, dan mohon maaf untuk hari Jumat ini pertanyaan dikhususkan bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di Cilengsi. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Luqman di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Dan kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, untuk berinteraksi secara langsung dari sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustadz, ingin bertanya terkait dengan makna dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah, yang artinya kurang lebih, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Pertanyaan Ustadz, apakah ini termasuk penjelasan terkait Tauhid? Dan kalau termasuk, termasuk dalam Tauhid apa? Dan pekerjaan Allah melempar ini, bisakah dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memukul dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fiik. Ayat tersebut bukan terdapat dalam surah Al-Maidah, tapi dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Kata Allah, bukan kamu yang melempar, akan tapi Allah lah yang melempar. Apakah ini termasuk ayat tentang tauhid? Iya. Tauhid yang mana? Itu termasuk jaza'ut tauhid fid dunya. Balasan bagi orang yang bertauhid di dunia. Yaitu orang-orang yang beriman lalu berjihad di jalan Allah. Lalu ketika perang, mereka melemparkan tombak-tombak mereka atau panah-panah mereka. Dan sekali lempar, sekali memanah, selalu tepat sasaran. Walaupun asal, cek, cek gitu. Tidak dibidik. Itu kena sasaran. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya itu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Maknanya Allah yang mengatur bagaimana mekanisme terjadinya pelemparan tersebut sampai akurat, sampai mengenai musuh dan membunuh mereka. Jadi ini termasuk di antara apa? Jazaa'ut tauhid fid dunya. Balasan bagi orang yang bertauhid di dunia berupa apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan memantapkan, menguatkan kedudukan kamu, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, masih pertanyaan yang tadi Ustaz, apakah bisa dikiaskan tadi Ustaz? Apakah pekerjaan melempar dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memukul dan sebagainya Ustaz? Manah, memukul dan sebagainya Ustaz?
0: Iya. Roma itu bisa melempar batu, bisa melempar panah, bisa melempar tombak, melemparkan senjata. Bisa dikiaskan kalau ke zaman sekarang kan sudah nggak ada lagi panah, nggak ada lagi tombak, tapi yang ada adalah senapan mesin. Sama, iya sama. Sekarang berperang kaum muslimin dengan orang kafir dengan rudal, dengan basoka, dengan senjata mesin. Akurasinya bisa akurat, bisa tidak, bisa kena, bisa tidak. Tapi bagi seorang muslim yang berjihad di jalan Allah karena iman dan keikhlasan, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini bukan hasr, Hasr itu hanya melempar dengan tombak saja, tidak, tapi mimbabi tamsil, hanya dalam rangka memberi contoh. Jadi memberi contoh dengan lemparan tombak satu itu, tapi berlaku bagi semuanya, pedang ke, atau sekarang senapan mesin ke, atau sekarang umpamanya rudal dan seterusnya. Ya, seorang muslim

0: insyaallah sama, wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Budi di perjalanan.
1: Baik, silakan Bapak Budi.
2: Ya, Ustaz mau tanya, kalau kita memberi paving block di sisi-sisi kuburan, jadi kan kalau misalnya antar kuburan itu ada tanah lebih ya, masuk ke hukum membangun kuburan atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Budi, silakan Ustaz.
0: Afan, menaruh apa tadi di kuburan?
1: Menaruh
0: paving block.
1: Paving block, oh, Ustaz.
0: Tabarakallahu fiik. Memasang paving block di kuburan, maksudnya di pinggir atau di, ya taib, kita bahas saja. Melakukan upaya pertama agar ciri dari kuburan itu tidak hilang, tidak hilang karena tergerus air hujan atau karena mungkin ada orang yang bisa mengambil ciri tersebut kalau tidak permanen gitu ya. Akhirnya kita melakukan sesuatu untuk memberikan ciri bahwa itu kuburan dan itu kuburan dia. Boleh? Boleh. Umpamanya nisan yang ada nama, hanya nama, tidak perlu pakai tanggal lahir, tanggal wafat, gelarnya, kemudian prestasinya, jasa yang pernah dia berikan ke negara atau ke keluarga, enggak perlu, hanya nama. Sebagai apa? Ciri bahwa itu kuburannya. Sebab kalau tidak pakai nama bisa aja tertukar ya, bisa begitu ke sana kok sama kuburannya dengan yang lain, mana nih kuburan kerabat kita, samar umpamanya. Maka boleh memberikan tanda. Tanda pertama bahwa itu kuburan, kedua bahwa itu kuburan dari kerabat kita, mungkin orang tua, mungkin sahabat atau siapa, baik dengan nama ataupun dengan tanda suatu yang menunjukkan itu kuburannya ya. Ada itu sebatas itu. Adapun mempaving blok seluruh kuburannya, maka itu melebihi dari kebutuhan. Jadi kebutuhan yang kita inginkan hanyalah mengetahui pertama bahwa itu kuburan, yang kedua bahwa itu kuburan dari orang yang kita maksud. Hanya untuk tujuan itu. Adapun upaya yang berlebih seperti menembok atau mempaving blok gitu ya, atau kuburannya itu sekelilingnya di apa namanya, dipakai tanda dengan bata atau paving block dan seterusnya, itu melebihi dari kebutuhan pokok. Nanti dikhawatirkan merembet, ah kagok tengahnya aja juga akhirnya di paving block, ah kagok akhirnya terus di semen dan seterusnya, bisa berlanjut begitu. Jadi cukup dengan memberikan satu tanda bahwa itu kuburan dan itu adalah kuburan orang yang kita maksud. Jangan lebih dari hal itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Bapak Adit di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Pertanyaan Ustaz, kakek saya meninggal dan dikuburkan secara agama lain Ustaz oleh salah satu anaknya, dalam hal ini paman saya. Tetapi sebenarnya saat sakit sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada ayah saya bahwa akan tetap ikut agama ayah saya, yakni Islam. Dan sampai sekarang ayah masih yakin kalau ia kakeknya ini beragama Muslim. Dan masih didoakan walaupun dikuburkannya bukan dengan kuburan orang Islam dan masih ada tanda-tanda agama-agama lain, Ustaz. Bagaimana hukum tentang masalah ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertama, setelah seseorang meninggal, maka urusan penguburan atau pengurusan jenazah sampai menguburkanlah tanggung jawab orang yang masih hidup. Apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit, maka mayit tidak bertanggung jawab, kecuali kalau si mayit memberi wasiat sebelum meninggalnya, baru bertanggung jawab. Umpamanya kalau saya mati nanti, saya tolong masukkan ke peti, pakai dasi, pakai jas, nanti kuburan saya di tembok, maka dia berdosa. Si mayit ini berdosa karena dia mewasiatkan sebuah kemungkaran setelah kematian, lalu dilaksanakan, dia ikut berdosa. Tapi kalau tidak mewasiatkan, dia mati sebagai seorang muslim, lalu diurus dengan cara pengurusan agama lain, tidak dimandikan seperti cara mandi jenazah yang disyariatkan, tidak dikafani tapi pakai jas, pakai dasi umpamanya, juga tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin oleh orang yang masih hidup, maka dosanya ditanggung oleh orang yang masih hidup. Si mayit berdosa? Tidak, karena dia itu di luar tanggung jawab dia, dan dia tidak mengamanatkan, tidak mewasiatkan hal tersebut. Maka mayit tetap mati sebagai seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bapak penanya ini diam saja ketika ayahnya diurus dengan cara pengurusan agama lain? Kalau dia tahu dan membiarkan karena enggak mau ribut, dia dosa. Tapi kalau dia di luar kekuasaan dia, waktu ayahnya meninggal, dia jauh berada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, enggak bisa ikut ngurus. Ternyata oleh adiknya diurus dengan cara-cara agama lain, dan dia menyesalkan hal itu, maka si bapak ini tidak dosa, karena dia tidak ikut terlibat dan tidak atau di luar kemampuan dia pada saat tersebut. Jadi dosanya tetap dipikulkan, ditanggungkan kepada sang paman yang mengurus jenazah ayahnya dengan cara-cara yang tidak Islam, ya. Terus bagaimana sikap anak-anaknya, apakah boleh mendoakan? Bukan boleh, harus doakan ayah tersebut. Terus si penanya berarti kakeknya kan, doakan sang kakek ampunan, doakan rahmat, doakan nikmat kubur, doakan surga di akhirat nanti. Iya, harus, karena diyakini sang kakek tersebut mati sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami akan angkat penanya kembali melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Sulaiman di Bogor nih.
1: Baik, Ustaz. Silakan Bapak Sulaiman.
3: Maaf nih, Ustaz, harusnya pertanyaan untuk pekan kemarin ya.
1: Iya.
3: Nah, ini masalah apa, anak yang meninggal sebelum balik. Maksudnya gini, apakah satu sisi kita merasa kehilangan, tapi di satu sisi kita berbahagia untuk mendapatkan insya Allah kabar baik dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa katanya kalau ada anak kecil yang meninggal sebelum balik, dia akan mengangkat kedua orang tuanya ke dalam surga. Nah, apakah harapan seperti ini tidak berlebihan, Ustaz? Memang kita harus memperbaiki tata cara ibadah kita sampai kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari anak dengan izin Allah kita. Apakah ini tidak berlebihan gitu, Ustaz?
1: Baik.
3: Nah, cuma itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Pak Sulaiman dari Bogor ya. Ya barakallahu fiik. Adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu, seperti orang yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil, seperti orang yang ditinggal mati oleh 2-3 orang anaknya, maka itu akan menjadi penghalang dari neraka. Seperti orang yang saum Ramadan atau saum sunat, saum itu perisai bagi pelakunya dari api neraka. Man soma yauman fi sabilillah, siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jadikan atau akan jauhkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Siapa yang saum, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan seterusnya, termasuk siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat, Allah akan bangunkan satu istana di surga. 10 rakaat itu yang rawatib itu. Jadi itu jaminan surga dan jaminan dibebaskan dari api neraka bagi orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, termasuk juga yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang melakukan amal tadi, dia sholatnya bagus, tidak hanya yang fardu, yang sunat juga tidak pernah kelewat, saum Ramadan bahkan Senin Kamis, terus ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, tapi dia bermuamalah dengan riba, tapi dia pecandu alkohol, tapi dia umpamanya berzina, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terancam dengan neraka. Kan hampir setiap orang kan di dalam dirinya ada amalan yang dijanjikan surga, ada dosa yang dijanjikan neraka, kan selalu ada ya. Apakah orang yang minum khamar kemudian harus dijilid di dunia dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, terus dia sholat dan memelihara sholat rawatibnya, ini jalan itu jalan, sholat jalan, mabuk jalan, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bagaimana orang seperti itu? Iya, ini pernah ditanyakan kepada para ulama, termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau pertama bahwa adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu, seperti yang ditinggal mati oleh anak, atau orang yang saum, atau orang yang memelihara 10 rakaat sholat rawatib, jangan sampai dia berani melakukan amalan yang menggugurkan jaminan itu. Jaminan tadi iya, tapi bisa gugur dengan amalan-amalan buruk, apalagi dengan syirik. Lain asyrakta layahbatanna amaluk, kalau kamu syirik batal semua amal-amal kamu, atau kufur, atau bidah, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Ini bisa gugur, bis jaminan tadi, atau setidak-tidaknya berkurang. Ini yang pertama. Jadi adanya dalil-dalil tadi, ditinggal mati oleh anak, dijamin surga. Saum, jaminannya surga dan dijauhkan dari api neraka. Jaminan ini tolong dijaga. Jangan sampai dihapus, digugurkan oleh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, apalagi dosa besar, yang bisa menghapus jaminan tadi dari dirinya. Oleh karena itulah, maka seluruh jaminan tadi, jaminan surga, jaminan diselamatkan dari api neraka, dan ancaman neraka bagi pelaku-pelaku keburukan, nanti semuanya itu dikalkulasi. Mana yang lebih dominan? Apakah yang lebih dominan ini jaminan surga dan jaminan diselamatkan dari api neraka, atau yang lebih dominan ancaman neraka bagi pelaku dosa-dosa besar? Nanti dikalkulasi, ditimbang. Seluruh jaminan surga, jaminan diselamatkan dari api neraka, ini merupakan pahala yang besar. Ancaman dosa ini merupakan dosa keburukan. Nanti ditimbang, dikalkulasi. Karena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada, tapi dosa ini lebih ringan daripada kebaikan, dosanya lebih ringan, lebih berat ke pahalanya. Fa huwa fi 'aysyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan kebaikannya, ringan kebaikannya berarti dosanya lebih gede, ancaman neraka bagi dia lebih berat daripada jaminan surganya. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Nah, jadi adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu, jaga, jangan sampai ini gugur, jangan sampai ini terhapus, jangan sampai minimal ini berkurang oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Adanya jaminan surga atau jaminan dijauhkan dari neraka harus membuat kita lebih hati-hati dalam berucap dan berperilaku. Jangan sampai ucapan atau perilaku kita ini menghapus, menggugurkan semuanya itu. Ingat kepada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang dua orang bersahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat. Satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada sahabatnya, dia sedang bermaksiat. Ditegur, ittaqillah. Wada'ma ta'man. Takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan amal yang sedang kamu lakukan. Apa jawabnya? Khallini wa rabbi. Biar ini urusan aku dengan Allah. Berpisah. Beberapa hari setelah itu datang lagi, masih melakukan kemaksiatan yang sama. Ditegur lagi. Jawabannya sama. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali, sang ahli ibadah ini berkata, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini kata si ahli ibadah. Di akhirat keduanya dipanggil. Allah menegur ahli ibadah, man dalladhi yata'alla alayya annani la aghfira li fulan. Siapa yang waktu di dunia berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbata amalak. Aku ampuni dosa si fulan ini dan aku gugurkan semua amalan kamu. Amalan ahli ibadah yang memvonis sahabatnya dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Mengampuni dosa manusia itu wewenang siapa? Wewenang Allah, hak Allah. Direbut sama dia dengan mengatasnamakan Allah. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Bayangkan. Ini ucapan ringan. tapi menggugurkan semua kebaikan atau semua jaminan surga untuk dia karena amal-amal ibadah. Gugur dengan satu kalimat ringan. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu akhiratahu. Orang ini sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat dirinya. Dengan ucapan tersebut, pahalanya, kebaikannya, jaminan surganya dicabut oleh Allah. Nah, ini menunjukkan dosa ucapan ataupun perbuatan sangat mungkin bisa menghapus garansi tadi. Maka orang yang sudah memiliki amalan-amalan atau penyebab dijaminnya dia dengan surga, dijaminnya dia dijauhkan dari api neraka, jaga jaminan ini, garansi ini, pelihara. Jangan terhapus oleh dosa besar yang kita lakukan yang menyebabkan kita menyesal kelak. Jadi jangan mentang-mentang dah saya mah anak-anak saya semua 10 mati tenang. Mereka menunggu saya di pintu surga. Makanya enggak perlu ibadah, enggak perlu taat. Ah, ada yang begitu? Itu salah faham terhadap hal ini ya. Demikian wallahu a'lam bishawab.
4: Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian ini dalam format rekaman. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan kami kembali untuk dapat menghadirkan kajian-kajian di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjalan.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Ya salat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: lakana khairan lak.
1: Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ma'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
3: Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan, karena memang ampunan dan rahmat Allah yang kita harapkan. Berusaha untuk bertakwa namun terkadang jatuh kepada kesalahan. Ittaqillaha haitsu ma kunta.

0: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا وَخُلِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yaitu Al-Muharramat atau kumpulan-kumpulan larangan, ensiklopedia larangan, sampai pada poin ke-106 dari Al-Muharramat, yaitu Labsu Thawbi Syuhratin, larangan menggunakan baju syuhrah, mengenakan baju syuhrah, ya. Kemudian dibawa di sini hadis Abdullah ibn Umar oleh penulis, qala sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thawban mithlah summa yulhibu fihi an-nar. Akhrajahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan atau mengenakan pakaian syuhrah, apa itu syuhrah nanti kita bahas, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian yang semisalnya, ya, lalu dilahap oleh api neraka. Wa thawbu syuhrah huwa thawbul ladzi yaqsidu bilubsihi al-ishtihara bainan nas. Yang maksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang ada di kitab ini, sebelum nanti kita juga memberikan penjelasan dari keterangan para ulama, yaitu pakaian yang digunakan dengan tujuan al-ishtihar, supaya terkenal, supaya mencolok, ya, di depan manusia. Kathaubin nafis, ya, kathaubin nafisit thaman, seperti baju yang mahal harganya, ya. Yalbasuhu sahibuhu tafakhuran bid dunya, di mana orang yang menggunakan pakaian tersebut dalam rangka untuk berbangga-bangga di dunia, ya. Ini, itu tujuannya itu, ya. Wazayyanatha wa hadha yantabiq 'ala an-nisa' war-rijal aidan. Dengan tujuan juga untuk berbangga-bangga dengan menghiasi diri dengan pakaian tersebut. Dan hal ini berlaku bagi kaum wanita dan juga bagi kaum laki-laki. Dari keterangan tersebut, ya, insyaallah ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas, mudah-mudahan nanti memberikan kepada kita maklumat, ya, ilmu yang kita hati-hati darinya, ya, larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah hadis-hadis larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 2 hadis yang saya tahu yang ada di kitab ini, hadis Ibnu Umar, ya, kemudian juga ada hadis Abi Dzar, ya. Kemudian yang kedua, definisi pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Yang ketiga, hukum menggunakan pakaian syuhrah. Hukum menggunakan pakaian syuhrah. Dan yang keempat, ilat, alasan dan sebab pelarangan. Ilat dan sebab pelarangan. Yang kelima, hukum asal pakaian. Yang keenam, dilarang berlebihan dalam pakaian. Para jemaah rahmati Allah, kalau kita melihat perkara dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Dan pakaian urusan dunia, sehingga hukum asalnya mubah, boleh. Al-ibahah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, para jemaah. Nah, namun nanti akan menjadi wajib, ya. Sebaliknya juga akan terjadi di situ pelanggaran yang nanti pada hukumnya muara kepada yang haram. Ya. Seperti wajah apa? Ya, itu menutupi aurat. Itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau tidak bisa menutup aurat dengan pakaian kecuali harus beli pakaian, maka membeli pakaian hukumnya wajib, hukum yang pertama, untuk pakaian yang pertama gitu. Tapi hukum asalnya mubah, tapi digunakan untuk sesuatu yang memang diwajibkan untuk ditutupi, yaitu aurat, maka hukumnya jadi wajib. Begitu pula pakaian, hukum asalnya mubah, namun disitu dilarang pada bagian tertentu seperti isbal ya, ma asfala minal ka'bain finnar, apa yang menjulur di bawah mata kaki bagian dari api neraka, itu ada ancaman. Itu masih terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan apa, dengan beberapa sifat dari pakaian ya. Nah ini, nah kemudian di sini ada beberapa hadis ya, pertama ada dua hadis tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari ya, dan yang kedua Ibnu Umar ya. Hadis Ibnu Umar yang ada dalam kitab ini berbunyi, man labisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mitlahu summa tulhibu fihin nar wa fi lafdin thaubah madillah. Akhirnya Abu Daud, dan ini lafadznya Abu Daud nomor 4029 ya, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Yang artinya barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian dari hari kiamat, pakaian semisalnya ya, pakaian semisalnya, kemudian pakaian itu dilahap oleh api neraka. Wafi riwayah, wafi lafdin sauba madillah ya, yaitu sauba madillah, pakaian kehinaan ya, diberikan pakaian kehinaan ya. Kemudian hadis Abi Dzar Al-Ghifari berbunyi, man labisa thauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Di sini dikatakan hasan ya, diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Meskipun sebagian ada yang mungkin jalannya yang lemah. Tapi dengan adanya syahid tadi menambah kepada kita keterangan. Yang artinya barang siapa menggunakan pakaian syuhrah, Allah berpaling darinya hingga dia meletakkan, kapan dia meletakkannya. Ya. Nah, dua hadis ini, yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi menyampaikan bahwa orang yang menggunakan pakaian syuhrah kelak pada hari kiamat diberi pakaian yang sama lalu dilahap oleh api neraka pakaian itu. Nah, di sini menunjukkan ada ancaman api neraka, yadullu ala annahu minal kabair, menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, kalau dosa besar hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian disebut dengan juga pakaian kehinaan. Nah, itu. Terhina di hari kiamat, terhina di akhirat, itu merupakan apa? Dosa-dosa besar. Yang kedua hadis Abi Dzar ya, Al-Ghifari. Dikatakan hasan li ghairih ya, oleh Al-Albani. Di mana Nabi SAW menyampaikan ya, itu man labisa thauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Barang siapa menggunakan baju syuhrah, Allah berpaling ya darinya. Allah berpaling darinya ya, sampai dia melepaskan ya. Ini para jemaah ya. Nah, dengan demikian tentu saja hukumnya adalah haram ya. Di situ nanti disebutkan ilahnya ya. Apa ilahnya? Tujuannya adalah orang menggunakan pakaian itu istihar, untuk terkenal, supaya dikenal Ya. Ada juga ulama menjelaskan karena riya. Ya, ada juga yang menjelaskan karena tafakhur, bangga. Kibir, sombong. Nah, ini. Berarti di sini ya, lebih kepada tujuan-tujuan yang tercela, ya, riya, sombong, bangga, ya, itu semua tujuan-tujuan yang tercela. Kenapa? Ya karena ada tujuan yang baik, diantaranya orang ingin menunjukkan nikmat Allah, ya, bahwa saya diberi nikmat, ya, saya tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Adapun nikmat Tuhanmu, silakan kau bicarakan. Ya. Ini. Ini para jemaah. Atau orang itu memang senang dengan yang indah-indah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ada orang berkata, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Muslim. Ada orang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Begitu pula dengan sandal yang bagus. Ya. Nah, maksudnya apa? Apakah itu termasuk kesombongan? Nah, lalu Nabi menyampaikan yaitu yang namanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yang namanya kesombongan adalah yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yaitu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan sesama manusia, itu namanya kesombongan, ya. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Qala rajulun mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, ya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawi Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, ya, biji yang sangat kecil, sangat ringan. Kemudian ada orang yang berkata, ada sahabat mengatakan, ada orang senang menggunakan pakaian yang indah, yang bagus. Begitu pula sendal yang bagus. Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu maha indah. Dan Allah senang dengan yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Nah, hadis ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Ya, Nabi menyampaikan bahwa kesombongan itu meskipun sebesar biji dzarrah menghalangi seseorang dari surga. Nah, seorang sahabat bertanya, ya, terkait dengan persoalan tersebut. Ya. Yaitu dengan pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang senang menggunakan pakaian yang bagus? Ya. Demikian juga menggunakan sandal yang bagus. Maksudnya apa? Apakah itu masuk kesombongan? Nah, ini. Nabi menjelaskan yang namanya Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Yang namanya sombong, satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan sesama manusia. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Ma mana'aka antas jud id amartuk. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis mengatakan apa? Ya. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini. Ini sudah meremehkan. Setelah itu baru membandingkan, engkau ciptakan aku ya Allah dari api sementara Adam dari tanah. Nah, tadi menolak kebenaran, apa ini tolak iblis? Perintah sujud. Yang menyuruh memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah itu ternyata punya illah, punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah apa? Lebih baik daripada Adam, coba. Nah, ini namanya sombong. Itu para jemaah. Nah, dengan demikian, para ulama nanti menjelaskan apa sih alasannya orang tersebut menggunakan baju syuhro, ya. Menggunakan baju apa alasannya? Nah, sekarang kita bagaimana para ulama menjelaskan tentang baju syuhroh itu. Bagus perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya bahwa thawbus syuhrati laisa lahu kaifiyatun muayyanatun aw sifatun muayyana. Baju syuhroh itu ya bukanlah baju yang memiliki bentuk tertentu atau sifat tertentu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi baju syuhroh itu dari kata istaharo yastahiru, istiharon wa syuhrotan, yaitu terkenal, dikenal, ya. Nah, sehingga beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan baju syuhroh bukanlah baju yang punya bentuk tertentu. Ya, wa innama yuradu bi thawbi syuhra ma yashtahiru bihil insan. Yang dimaksud baju syuhra adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang dalam rangka untuk istihara supaya apa? Viral, ya, terkenal, supaya fokus orang melihat dia itu. Kalau sekarang apa namanya itu? Supaya viral itu kan itu memviralkan diri dengan pakaian itu, tujuannya itu ya. Nah, ketika dikenal itu apa maksud dan tujuannya? Tadi banyak ada tafakhur, bangga, atau riya, pamer, atau kiber, sombong, banyak ya. Dan semua itu tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak bagus ya ini. Sehingga apa kata beliau? Pakaian dipakai agar orang itu terkenal, disorot orang, dilihat orang, jadi viral. Au isyaru ilaihi bisababihi. Dengan demikian, ya, orang-orang mengisyaratkan pandangannya dengan sebab dia melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan pakaian syuhro. Fayakunu ya mutahaddatsun nas fil majalis. Ya, fayakunu mutahaddatsan nas fil majalis. Dengan dia menggunakan itu, akhirnya apa? Orang-orang memperbincangkan orang tersebut. Fulan labisa kada, fulan labisa kada. Ya, fulan si fulan menggunakan pakaian ini, si fulan menggunakan pakaian begitu. Ya. Ini wabina'an ala dalik qala yakunu thawbul wahid syuhratan fi haqqil insan. Berdasarkan keterangan yang tadi kita dengarkan bersama, bisa jadi satu bentuk pakaian disebut syuhroh pada sebagian komunitas, walaisa syuhrotan fi haqqil akhor, dan bukan syuhroh pada bagian komunitas yang lain. Nah, itu ya, ini definisi beliau, masya Allah ya. Sehingga apa, falibasu asyuhroti idzan huwa ma yakunu kharijan an adatin nas. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan baju syuhrah adalah pakaian yang dipakai di luar kebiasaan orang banyak. Ya. Ya, tentu orang banyak sini muqayyad di tempat tersebut. Seperti pakaian orang Afrika ya, kalau tahu itu ya, warnanya itu kuning, ada bunga-bunga. Itu laki-laki. Tuh, rame. Terus kadang merah, kadang pink. Ya kalau dipakai di sini jadi aneh. Dipakai di masyarakatnya ya tidak. Sehingga kalau dipakai di sini jadi syuhroh. Ya tinggal tujuannya apa? Dan biasanya syuhroh itu semua tujuannya tidak bagus. Ya. Kecuali mungkin iklan, nah, baru jual. Itu pakaian apa? Ini para jemaah. Nah, beliau mengatakan bahwa bahkan syuhrah itu adalah yang keluar dari kebiasaan yang dipakai orang-orang banyak, ya. Bihaitsu yashtahir bi yashtahiru labisuhu, ya, wa talukuhul al-alsun. Nah, dengan demikian orang yang menggunakan pakaian tersebut ishtihar, terkenal, dan lisan-lisan membicarakan orang tersebut. Nah, ini, ya. Wa inna ma ja'a an-nahyu an libasi syuhra li'alla yakuna dhalik sababan li ghibatil insan, ya, wa ismin nas bi ghibatihi. Maka sesungguhnya larangan menggunakan syuhra itu, baju syuhra, supaya tidak menjadi sebab, tidak menjadi jalan orang menggibah dia. Nah, itu, ya, dan orang terjatuh ke dalam dosa akhirnya. Karena apa? Karena menggibahi dia. Ini. Ya. Sehingga yang namanya baju syuhra tidak harus baju yang mahal. Paham di sini, ya? Boleh jadi baju yang nampaknya lusuh, ya, tapi ada tujuan supaya nampak apa? Tawadu. Aduh. Ini kan tujuan tidak bagus. Bukan tawadu sebenarnya. Kalau tawadu sebenarnya al-badada minal iman, nanti insyaallah kita bahas itu. Ya. Tapi supaya nampak tawadu seperti yang disebut oleh Asyindi, ya. Beliau mengatakan saubu syuhra ay man labisa sauban yaksidu bihil ishtihar bainan nas. Ya. Baju syuhra adalah baju dipakai oleh orang dengan tujuan terkenal, ya, di antara manusia. Sawa'un kana saubu nafisan yalbasuhu tafakhuran bid dunya wa zinataha. Ya. Apakah dia menggunakan pakaian yang mahal, yang sangat berharga, dengan tujuan untuk berbangga-bangga di dunia ini dengan perhiasan yang ada, ya? Au khasisan yalbasuhu idharan lizuhdi warriya, atau baju yang nampak rusuh. Nah, ini. Tapi tujuannya apa? Seperti orang yang zuhud, ya, atau juga riya. Nah, ini. Ya. Ini definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama, di mana pakaian tersebut, ya, menimbulkan apa? Sorotan. Nah, ini. Ya, sorotan. Terutama memang di luar kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian tujuannya bisa dengan kebanggaan karena sangat berharga, bisa beli di luar negeri, ya, atau di mana pakaian orang Eropa di musim dingin dipakai di sini, ya, ya, masih berbangga orang tertawa, ya, masa pakaian di musim dingin dipakai di cuaca tropis karena supaya kelihatan keren. Nah, itu sudah salah, diketawain orang itu, ya, ya, ini. Atau menggunakan pakaian seakan-akan dia sebagai orang yang tawadu, ya, orang yang zuhud. Nah, ini. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin tadi bisa tidak punya bentuk tertentu. Kalau ini pakai syuhra, kalau begini tidak. Ya. Ya, sekarang mungkin apakah gamis itu syuhra atau batik yang syuhra? Nah, ini. Ya, kan gitu. Maka hal ini, ya, wal hukmu ala libasin muayyan bi annahu libasu suhratin yarji fihi ila urfil balad fa in kana an-nas la yastaghibunahu fala haraja fihi. Dengan demikian, definisi hukum untuk baju tertentu dikatakan itu merupakan baju syuhrah kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat, ya. Nah, sekarang ini pakaian gamis dengan pakai peci putih misalkan, atau pakai peci hitam ya, ya bulat, warnanya macam-macam, mulai yang bulat, apakah jadi ghuraba di depan manusia? Aneh tidak? Hal biasa, hal biasa, ya, hal biasa. Sudah tidak aneh lagi, sudah banyak di mana-mana. Bahkan sudah dari dulu sebenarnya ini perjamuan. Ya, demikian. Ya. Nah justru kalau sholat menggunakan pakaian ya yang bercorak, ya pernah Nabi membuang pakaian tersebut ya. Karena apa? Mengganggu kehusuan beliau. Ya. Ya, beliau setelah itu tidak menggunakannya ya. Mengganggu kehusuan beliau karena ada coraknya ya. Sehingga beliau tidak menggunakannya. Nah, sekarang misalkan kalau orang sholat ya, tanda ditulis di belakangnya. Lihat apa kamu? Nah, itu bisa juga ke suhroh. Karena tujuan itu apa? Jadi sorotan orang. Ya. Dan istilahnya orang sholat hampir tidak pernah ada tulisannya kamu lihat apa gitu ya, misalkan di belakang bajunya. Akhirnya di belakang dia baca. Sehingga apa? Mengganggu konsentrasinya, ya. Maka kembali kepada penjelasan para ulama tentang definisi baju suhroh, itu kata Syaikh Utsaimin tidak memiliki bentuk tertentu, ya. Asalkan tujuannya untuk istihar, ya, dikenal sama orang. Bisa dua tujuannya, kalau pakaian yang bagus, ya tujuannya untuk bangga-bangga, untuk sombongan, tercela juga. Kalau bagiannya tidak bagus, lusuh, tujuannya apa? Supaya kelihatan apa? Zuhud. Supaya kelihatan tawadu. Nah ini sama. Nah, berarti kembali kepada tuh tujuannya. Tapi ingat, kalau pakaian bukan dipakai masyarakat setempat, ya tentu harus dihindarkan supaya apa? Tidak terjatuh kepada perbincangan orang. Sehingga orang itu menggibah. Akhirnya terjatuh kepada dosa. Ya seperti yang disebutkan tadi. Jadi itu beberapa ilah ya. Baik. Meskipun belum pada poinnya ya. Kita ulang lagi di poinnya. Sudah kita bahas ya. Poin kedua yaitu apa? Yaitu apa? Definisi baju suhroh. Ya. Yang ketiga, hukum. Ya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Dengan adanya ancaman bagi yang memakainya. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada apa? Dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis Abi Dzar. Dengan beberapa redaksi, ya. Nah, yang pertama hadis Ibnu Umar sebagai umdah dalam kitab ini yaitu barang siapa menggunakan mandalisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mithlahu summa talhabu fihi naru wa fi lafdin thauba madillah akhrajahu Abu Dawud nomor 4029 atau 4030. Barang siapa yang menggunakan baju syuhroh, maka Allah Ta'ala mengenakan kepadanya pada hari kiamat pakaian yang sama. Kalau berhenti di situ, tidak ada muskilah. Nah, tapi kemudian, summa. Kemudian apa? Talhabu fihinnar. Kemudian api neraka melahap pakaian tersebut. Membakar. Nah, berarti ini kan ancaman. Jadi kalau kita ingin tahu, ini dosa besar atau dosa kecil? Kalau ada ancaman di dunia dan akhirat, dosa itu namanya dosa besar. Ya. Jadi, apa tujuannya? Ya kita tahu membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Kalau yang kecil dengan amal tertutup, terhapus. Ya. As-salawatul khamsu wal jum'ah wal jum'ah wa ramadhan wa ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Salat lima waktu. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, sholat Jumat ke berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat. Ya. Pertama, niat harus ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga, apa? Meninggalkan perbuatan dosa itu. Keempat, berazam kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kelima, jika berhubungan dengan hak-hak manusia, minta dihalalkan. Nah ini kalau dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Sehingga kalau kita merasa melakukan perbuatan itu, segera kita bertobat. Ya. Dan keterangan para ulama menjelaskan bahwa dari definisi tadi, ya, bukan bentuk tertentu, tapi lebih kepada satu, ya, menyelisihi kebanyakan masyarakat setempat, satu. Yang kedua, tujuannya, ya. Ya. Sehingga dari kedua poin ini, maka lahirlah tadi jadi perbincangan orang. Sementara membincangkan orang yang dia tidak suka namanya ghibah. Atadru nama ghibah. Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka ahoka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu adalah menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah ini, ya. Sehingga menjadi sebab, menjadi jalan terjerumusnya orang ke dalam dosa. Nah, jadi kita kalau menjadi sebab, ya, terjerumusnya orang ke dalam dosa, maka kita pun juga dapat dosa. Ini penjelasan Imam An-Nawawi, ya. Ketika menjelaskan hadis, ya, ada orang yang mencela bapaknya, ya. Ada orang yang mencela bapaknya itu. Nabi bersabda, ya, inna min akbaril kabair yal'an ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'an ar-rajul walidayh? Qala yasubbu ar-rajul abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Rawal Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Di antara dosa besar, orang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, para jemaah. Mencela kedua orang tuanya, melaknat. Sahabat heran. Ya Rasul, memang ada. Bagaimana mungkin ada orang melaknat kedua orang tuanya? Jadi di zaman itu hal yang tabu. Sekarang, ya, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Bukannya melaknat orang tua, apa macam-macam sudah. Mari kita mumpung masih yang pasti punya orang tua, ya. Akhirnya apa? Beliau jawab, ada orang mencela bapaknya orang. Akhirnya orang itu membalas dengan mencela bapaknya dia dan juga ibunya. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini? Beliau mengambil fawaid penting, kaidah, ya. Man yakunu sababan li syai'in fayajuzu, ya, nisbatu hadza asy-syai' ilaih. Fima makna? Barang siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka boleh sesuatu itu disandarkan kepada orang itu. Misalkan ada orang terjatuh karena ada orang buang kulit pisang, ya, sampai apa namanya, dia cedera, maka boleh disandarkan kepada orang tersebut. Nah ini, nah di sini disebutkan tadi, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kalau orang itu menjadi sebab orang lain untuk menggibah dia dengan kesalahan, ya, sebab orang yang gibah itu tidak harus seperti posisi seperti ini. Ada orang yang memang sukanya apa? Sukanya ghibah. Sukanya menggunjing, sukanya usil gitu. Tapi di sini ada peluang yang tadi ya orang diam-diam kok pakaian begini, ini kok begini. Nah, ini, ya. Ini para jemaah, ya. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan, ya. Karena itu dipakai dengan pakaian apa? Madzallah. Yaitu apa madzallah? Kehinaan. Itu semua menunjukkan bahwa dosa besar, hukumnya adalah haram, ya. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, ya, ilat dan sebab pelarangan. Ilat dan sebab pelarangan. Ya. Para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan apa ilahnya, apa alasannya sampai diharamkan. Itu tadi pertama, ya, karena kebanggaan. Ya, dengan kebanggaan. Sehingga kalau kebanggaan timbul kesombongan. Akhirnya juga menjadi perbincangan bagi orang lain. Sehingga orang tersebut terjatuh kepada dalam ghibah, dosa ghibah. Ini yang disebut oleh para ulama, ya. Yang disebut dengan ilahnya. Karena memang tidak mungkin Allah Ta'ala memerintah sesuatu atau melarang sesuatu kecuali pasti ada ilat, ada sebab, ada hikmah. Dan terkadang seseorang itu bisa mengungkap hikmah, kadang tidak, ya. Kalau ilah itu ijtihad para ulama, bisa salah, bisa benar. Ilah itu bisa mansusoh, sesuatu yang ada di nas atau mustanbathoh, diambil dari istinbat, ya. Nah kalau ini diambil dari istinbat, memang tidak mansus, tapi mustanbathoh dari apa? Istinbat dari isi hadis, ya, bahwa diberikan pakaian kehinaan. Nah, berarti dia apa? Ingin merasa mulia dengan tujuan bangga, tujuan sombong. Nah, orang sombong udah pasti hina para jemaah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, biji yang sangat kecil, sangat ringan timbangannya, ya. Itu ilahnya, ya. Kemudian poin yang kelima, hukum asal jenis pakaian mubah. Hukum asalnya sehingga bisa jadi ibadah berpahala atau bisa jadi dosa. Ya. Jadi mubah itu bisa menjadi pahala, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena mubah bisa jadi wasilah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Nutup aurat wajib. Maka beli pakaian untuk nutup aurat hukumnya juga wajib. Beli pakaian mubah hukum asalnya para jemaah. Dan yang wajib yang pertama, kalau berjajar 5 pakaian, 10 pakaian, yang kedua sampai selanjutnya bukan wajib. Yang wajib cuma yang pertama, yang dipakai untuk nutup aurat. Selama yang dipakai untuk nutup aurat itu yang wajib para jemaah. Ya, sehingga beli pakaian hukumnya mubah. Namun kalau tujuannya kita menggunakan pakaian bagus, sandal bagus, tujuannya untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Nah, lebih-lebih kalau ke masjid. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 21, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam manusia, pakailah, gunakan pakaianmu yang terbaik. Zinatakum, ya, inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Maaf ya, nampaknya kurang layak kalau masuk masjid pakai celana levis, lalu pakai kaosnya agak cingkrang. Bisa kita bayangkan ketika sholat, ya, ketika ruku masih mendingan, ketika sujud tuh kelihatan apa yang nampak, ya, apa yang antum lihat, kan gitu. Dan itu, dan itu enggak, tidak benar, enggak boleh itu. Kelihatan aurat itu namanya. Karena aurat orang sholat, ya, dari pundak sampai ke bawah semua. Pundak tidak boleh terbuka. Ya. Pundak tidak boleh terbuka para jemaah. Ya. Sampai orang yang, ya, ihram, ya, selesai tawaf kan dia apa terbuka, ya, bagian yang kanannya itu ditutupi, ya, harus ditutupi gitu. Kenapa? Itu termasuk aurat, ya, itu sebagaimana mudah-mudahan saya dapat hadis dari sini ya. Nah, itu tidak boleh orang yang sholat menampakkan dua pundaknya di sini ya. La yusalli hadukum fi sabil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un ya. Akhirnya Nasa'i Abu Hurairah, tidak boleh seorang sholat dari kalian dengan satu lembar kain sehingga pundaknya tidak tertutup ya. Kalau saum di sini yang dipakai untuk ihram itu ya, ridak sama izar, sarung sama selendang. Jadi sarung saja enggak boleh ini terbuka. Itu enggak boleh. Ya. Harus tertutup di atas pundaknya. Ada bagian juga harus hindarkan dengan kaos-kaos yang masih karena al-katif ya, pundak, sehingga mungkin hanya sedikit yang kelihatan, yang lain terbuka. Dihindarkan ya. Dihindarkan. Karena yang namanya katif ya semuanya, pundak itu. Kadang kalau pakai kaos oblong kan masih kelihatan itu. Itu dihindarkan ya. Demikian. Nah, sampai di dalam masjid banyak orang yang kurang dalam berpakaian. Ya. Allah berfirman, "Ya Bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk masjid. Makan dan minum jangan berlebihan. Di sini wawu ataf termasuk juga menggunakan pakaian. Makan dan minum jangan berlebihan karena Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Sehingga pakaian suhro ini masuk kepada pakaian yang israf, berlebihan ya. Berlebihan para jamaah. Nah, pakailah
1: demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
2: Bukan yang paling kaya,
1: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
3: tapi yang paling baik amalan
1: yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang.
3: Kemudian kita masih tergoda
1: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
1: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,

0: فغلوا ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
7: Kullu nafsin.
8: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
6: Enggak yakin kalau dia akan mati.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
6: Semua mati.
7: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
6: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Segerakan aku ke tempatku sana.
8: Dunia ini berakhir.
7: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
8: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
9: Dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu, niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosa? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
7: Kenapa? Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
6: yang Maha Pencipta,
7: Maha Pengatur,
6: Maha Berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
6: Disamakan dengan makhluk.

0: kesyirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
1: Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina. Roja.
2: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrar alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Salawatullah salamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja, kita akan kembali simak dan ikuti bersama program kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah dengan pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah. Buah karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, kajian ini disiarkan secara langsung dan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullahu Ta'ala langsung dari studio pada pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Tentunya ada para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab nanti melalui layanan lain telepon atau pesan singkat ke nomor 021-823-6543 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak program kajian ataupun penyampaian materi, dan kepada Al-Ustadz yang sudah bersiap dan terhubung di kesempatan ini kami persilahkan. Falya tafaddal masykuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita masih lanjut membahas tentang masalah takdir, dan kita akan menyimak apa yang akan dikatakan oleh Syekh, oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, dan penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Masalah yang di sini dengan penomoran 112, kata Al-Imam At-Tahawi, wal-i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatih, dan beriman kepada qadha dan takdir Allah, itu berarti mengakui tauhidullah, mengakui kemahaesaan Allah, dan mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemilik segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mematikan, dan mentakdirkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman fi kitabihi, di dalam kitabnya surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, maka Allah menetapkan takdirnya dengan satu ketetapan takdir. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaram maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu merupakan ketetapan takdir yang telah ditetapkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang perkataan Al-Imam At-Tahawi, al-iman bil qadha wal qadar, beriman kepada qadha dan takdir Allah, yadkhul fi tauhidir rububiyah, masuk dalam tauhid rububiyah. Jadi mengimani takdir Allah itu masuk dalam beriman kepada tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Li'annahu min af'alillahi jalla wa'ala, karena itu termasuk perbuatan Allah, ketetapan takdir, bahwa Allah menetapkan takdirnya, itu termasuk perbuatan Allah Jalla wa'ala. Berarti orang yang beriman kepada takdir Allah, dia beriman kepada tauhid rububiyah. Faman jahada al-qada' wal-qadar lam yakun mu'minan bitauhidir rububiyah. Maka barang siapa yang mengingkari ketetapan takdir Allah, maka dia bukanlah orang yang beriman terhadap tauhid rububiyah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sebagaimana sudah dikemukakan di muka, dan Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah menetapkan ketetapan takdirnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku, yang sudah merupakan ketetapan takdir yang pasti berlaku. Dalam ayat lain, surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, kami ciptakan ia dengan takdir. Hadhihi al-ayat al-thalath ma'a ghairiha min al-ayat tadullu 'ala al-iman bil qada wal qadar. Ayat-ayat yang tiga ini di samping ayat-ayat yang lainnya menunjukkan keharusan untuk beriman kepada qada dan qadar Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali itu semuanya berdasarkan izin Allah. Maksudnya izin di sini adalah ketetapan takdir Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali sudah dengan ketetapan takdir Allah. Dalam surah At-Taghabun ayat 11. Dalam ayat yang lain Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Musibah apa saja yang menimpa, tidak ada musibah apapun yang menimpa, baik musibah terkait dengan apa yang terjadi di bumi maupun musibah yang menimpa diri kalian, kecuali semuanya itu

sakit, meninggal dunia, kecuali semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfud. Jadi ini harus diimani. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah berikutnya, fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Maka celakalah bagi orang yang menjadi pembantah bagi Allah dalam masalah takdir. Celakalah bagi orang yang menjadi pembantah bagi Allah di dalam masalah takdir. Alladhi yadkhulu fi umuril qadha wa yushakkik fihi khasimun lillah. Kata Syekh Shalal Fauzan, orang yang memasuki urusan-urusan takdir, urusan-urusan ketetapan Allah, maksudnya mencampuri apa yang bukan menjadi urusannya, lalu mendalam-dalamkan permasalahan terkait dengan masalah takdir dan membuat keraguan-keraguan di dalamnya, menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia atau kepada diri sendiri tentang masalah takdir, itu berarti adalah khasimun lillah. Dia menjadi pembantah, menjadi orang yang menentang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihhu al-imanu illa bil imani bil qada'i wal qadari bi maratibihil arba'. Tidak akan menjadi benar keimanan kecuali dengan mengimani al-qada wal qadar. Tapi mengimani al-qada wal qadar dengan mengimani empat peringkat tentang beriman kepada qada dan takdir. Jadi tidak benar, tidak akan benar keimanan seorang terhadap al-qada wal qadar, tidak akan benar keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada al-qada wal qadar. Tapi beriman kepada al-qada wal qadar harus mengimani empat peringkat dalam beriman kepada al-qada wal qadar. Sudah dijelaskan di muka tentang empat peringkat yang harus kita imani. Beriman bahwa Allah tahu. Beriman bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Beriman bahwa Allah berkehendak. Dan kehendak Allah itu pasti terjadi ketika Allah menghendaki. Yang keempat, beriman bahwa Allah pasti akan menciptakan dan akan mengadakan sesuatu yang Allah kehendaki. Hasaba ma jaa fil kitab was sunnah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wala tatadakhal fis su'alat wal iskalat wasyukuki wal awham. Engkau jangan ikut campur dalam pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang jelimet tentang masalah takdir, wal iskalat, juga tentang permasalahan-permasalahan yang rumit tentang takdir, wasyukuk, dan tentang keraguan-keraguan, dan juga tentang prasangka-prasangka. Jangan masuk ke dalam, jangan ikut campur dalam masalah-masalah ini. Kenapa? Fa inna hadha ma'nahu mukhasamatullahi azza wa jalla. Karena ini berarti melakukan pembangkangan dan pembantahan terhadap Allah azza wa jalla. Falladhina tadakhalu fil qada wal qadar lam yatawassalu ila syai. Maka orang-orang yang ikut campur dalam masalah ketetapan takdir Allah, atau berusaha ingin ikut campur dalam ketetapan-ketetapan Allah, maka mereka tidak akan sampai kepada apa-apa. Bal waqa'u fi hayratin wattirabin wa ifsadin lil aqidah. Bahkan mereka akan terjerumus dalam kebingungan, akan terjerumus dalam kegoncangan, kegalauan, dan terjerumus dalam merusak akidah. Jadi itu dijelaskan oleh Al-Imam Tahawi. Celaka bagi orang

yang menjadi penentang, pembantah bagi Allah dalam masalah takdir. Wa ahdhara lin-nadhari fihi qalban saqima, dan dia membawa hati yang sakit untuk terus melakukan penyelidikan tentang takdir. Membawa hati yang sakit untuk terus menyelami masalah takdir. Karena apa? Fa umurul qada wal qadar wa syu'unullah azza wa jalla la yudrikuha an-nazar wat tafkir wal aqlu. Urusan-urusan al-qada wal qadar dan urusan-urusan yang menjadi urusannya Allah itu tidak akan bisa dimengerti oleh penyelidikan, tidak akan bisa dimengerti oleh pemikiran dan akal manusia. Apa yang menjadi urusan-urusan qada dan qadar, rahasia-rahasianya tidak bisa dimengerti dengan penyelidikan-penyelidikan secara jelimet atau pemikiran-pemikiran dan akal fikiran manusia. Fala tukallif 'aqlaka syai'an la yastati'uhu. Maka engkau jangan bebani akalmu dengan sesuatu yang akal itu tidak akan bisa melakukannya. Fal 'aqlu mahdud, karena akal manusia itu terbatas. La yumkinuhu an yudrika kulla syai'in, tidak mungkin akal itu akan bisa menjangkau segala sesuatu. Fala tudkhiluhu fi matahat wa umur la yutiquha, maka engkau jangan masukkan akal itu ke lorong-lorong yang berliku-liku. Jangan engkau masukkan akal fikiranmu itu ke dalam lorong-lorong yang jelimet, yang rumit, yang berliku-liku. Dan jangan engkau masukkan akal fikiranmu ke dalam perkara-perkara yang akal itu tidak akan mampu untuk memikirkannya. Laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima. Karena sesungguhnya berarti dia telah berusaha dengan angan-angannya, dengan hayalannya, dengan asumsi-asumsi akalnya. Dia telah berusaha untuk menyelami perkara gaib yang sesungguhnya itu merupakan rahasia yang tersembunyi. Jadi tidak mungkin akan bisa menyingkap rahasia-rahasia tersembunyi yang hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Li'anna al-qada'a wal-qadara sirrullah jalla wa'ala fi khalqihi. Karena al-qada' wal-qadar itu merupakan rahasia Allah jalla wa'ala. Tentang makhluknya. Fala tabhath anhu, maka jangan engkau mencari-cari tentang itu. Wala tukallaf bidzalik, dan engkau tidak dibebani untuk mengetahui secara jelimet masalah-masalah itu. Jadi engkau tidak terbebani untuk mengetahui rahasia-rahasia tentang takdir. Tapi apa yang dibebankan kepada kita? Innama kullifta bil amali wat ta'ah wal imtithal, tetapi engkau diberi beban untuk beramal, diberi beban untuk taat dan melaksanakan perintah. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang maka kita jauhi, itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada kita. Adapun mengetahui rahasia takdir, maka kita tidak dibebani dengan masalah itu. Oleh karena itu, kita jangan membebani diri dengan berusaha menyelami rahasia-rahasia itu yang itu tidak akan ada gunanya. Bahkan akan seseorang akan menjadi semakin jauh ketika semakin menyelami atau berusaha menyelami masalah-masalah takdir. Malah dia akan terjerumus dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita diberi kewajiban untuk melaksanakannya, yaitu beramal, taat, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wa'ada bima qala fihi affakan athima. Dan dengan berkata
dalam hal seperti itu, artinya dengan berkata tentang apa yang menjadi rahasia Allah tentang takdir, dia akan menjadi pembohong dan pendosa. Jadi dengan berkata tentang hal yang bukan menjadi urusannya tentang takdir, dia justru akan menjadi pembohong. Karena apa yang dikatakannya tidak benar, akan menjadi pendosa. Ayyakunu kullu kalamihi wa kullu bahthihi ifka, artinya semua perkataannya, semua penelitiannya akan menjadi kebohongan. Ya'ni kadziban wa itsma, artinya menjadi kebohongan dan menjadi dosa. Wal iyadu billah. Li'annahu fa'ala ma lam yu'mar bihi, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa tadkhulu fi ma laysa min sya'nihi, dan dia memasuki, wa tadakhala, dan dia mencampuri urusan yang bukan urusannya. Wa tadakhala, dia mencampuri dalam hal yang bukan urusannya. Selesai Al-Imam Tahawi membahas tentang masalah al-qada wal qadar. Beliau beralih kepada pembahasan yang lain. Beliau mengatakan rahimahullah, wal arsyu wal kursiyu haqqun. Beliau beralih pada pembahasan tentang arsy dan kursi yang harus kita imani adanya. Arsy dan kursi itu benar adanya. Jadi kita harus beriman tentang adanya arsy dan adanya kursi. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas samawat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit-langit. Wa khalaqal arda, telah menciptakan bumi. Wa khalaqal kursiya, telah menciptakan kursi. Dalam ayat disebutkan wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, luasnya kursi Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Besar kursi Allah itu, makhluk yang Allah ciptakan, dan luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Jadi sangat besar. Wa khalaqal arsya, Allah juga telah menciptakan arsy. Al-arsy dalam bahasa adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa arsy itu artinya adalah singgasana, yang biasanya singgasana itu adalah singgasana raja, penguasa. Seperti Allah berfirman terkait dengan Ratu Bilqis atau Balqis. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 23, walaha arsun azim, dia Ratu Bilqis ini punya arsy yang besar, artinya punya singgasana yang besar yang kemudian dipindahkan oleh Sulaiman ke kerajaan Sulaiman, yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu lebih besar daripada kekuasaan siapapun. Itu al-arsy. Wal arsyu wal kursiyu haqqun, arsy dan kursi itu benar adanya. Kulluha makhluqatun lillahi azza wa jalla, semua adalah makhluk Allah. Langit-langit, bumi, kursi, arsy, semuanya adalah makhluk Allah. As-samawat fawqal ard, langit-langit itu ada di atas bumi. Wa fawqas samawat al-bahr, dan di atas langit-langit itu ada laut. Di atas laut, di atas langit-langit sana, langit yang ketujuh itu ada laut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa fawqal bahri al-kursi, di atas laut ada kursi. Wa fawqal kursi al-arsy, di atas kursi itu ada arsy. Fa huwa a'lal makhluqat, maka arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling atas. Wa dzalika kama jaa fil hadis,
Dan itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna samawat as-sab'a bin nisbati lil kursi kasab'i darahima ulqiyat fi turs. Sesungguhnya langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi, maka seperti tujuh logam dirham yang dilemparkan ke tengah-tengah perisai. Perisai itu adalah alat untuk membentengi diri dari serangan musuh. Seorang tentara zaman dahulu itu menggunakan tameng perisai, dipegang dengan tangan kirinya, lalu yang tangan kanannya memegang tombak atau pedang, digunakan untuk melawan musuh dan melindungi diri ketika ada musuh yang mengancam keselamatan nyawanya, ditahan dengan perisai itu. Jadi perisai itu lebar, yakni as-samawat as-sab'u wa 'idhamuha wa ma fiha muqaranatan bil kursi ka sab'ati darahim ulqiyat fi mithli as-sahni alladhi yatatarras bihi al-muqatil. Artinya langit-langit yang tujuh, besarnya langit-langit yang tujuh, dan semua apa yang ada di langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi, itu langit yang tujuh itu seperti tujuh keping logam dirham yang dilemparkan di benda yang seperti lempengan, perisai, yang digunakan menjadi perisai bagi orang yang sedang berperang. Jadi tujuh keping logam dirham diletakkan di tengah-tengah perisai ini. Jadi kecil. Fama nisbatu sab'ati darahima fi tursin mustadir. Bisa dibayangkan bagaimana tujuh keping logam dirham diletakkan di perisai yang bundar. Perisainya besar, tujuh keping logam dirham itu kecil-kecil. Kalau di dalam hadis disebutkan, mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardhin falat. Tidaklah langit-langit yang tujuh kalau dibandingkan dengan kursi itu kecuali seperti tujuh lingkaran, benda yang bentuknya lingkaran seperti gelang, tujuh gelang yang melingkar dilemparkan ke tengah-tengah tanah yang luas lapang. Itu dalam hadis yang sahih. Jadi itu seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dan itu disebutkan hadisnya di dalam catatan kaki dari Syekh Al-Albani ketika memberikan komentar, memberikan catatan tentang Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Wa fadlu al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilkal falat 'ala tilkal halqah. Sedangkan kelebihan atau keutamaan al-'arsy dibandingkan kursi itu seperti keutamaan, seperti besarnya tanah lapang yang luas dibandingkan dengan lingkaran gelang yang kecil. Jadi arsy dibandingkan dengan kursi jauh lebih besar. Kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang sahara yang luas. Sedangkan langit-langit dan bumi, sedangkan langit-langit dengan seluruh isinya ketika diletakkan
ketika dibandingkan dengan kursi itu laksana gelang yang 7 biji yang diletakkan di tengah-tengah tanah yang sangat luas. Jadi kursi itu sangat besar, kemudian di atas kursi itu ada arsy, dan arsy itu jauh lebih besar daripada kursi. Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang besar ini luar biasa besarnya. Dan Allah ada di atas arsy, menunjukkan betapa besar, betapa maha agung, betapa maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang dijelaskan terkait dengan masalah al-arsy wal kursi. Dan al-arsy harus kita imani adanya, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-arsy itu nyata adanya, seperti disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 15, Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy, Allah yang memiliki arsy Al-Majid, dan Allah Maha Mulia. Fa'alul lima yurid, Allah Maha berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Banyak ayat yang menyebutkan tentang arsy, di antaranya tsummastawa 'alal 'ars, kemudian Allah beristiwa di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb-nya al-'arsy yang mulia. Juga dalam hadis banyak menyebutkan tentang fakta arsy itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dia adalah atapnya seluruh makhluk, dan arsy itu laksana kubbah bagi alam semesta. Dia adalah atap segenap makhluk. Jadi kita harus mengimani tentang adanya arsy dan adanya kursi. Yang makhluk-makhluk besar ini menunjukkan betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Itu menunjukkan kursi sangat besar. Wal arsu a'zam minal kursi, sedangkan ars jauh lebih besar daripada al-kursi. Fal kursi bin nisbati ilal arsy kahalqatin mulqatin fi ardin falah. Kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti halqah, seperti gelang yang dilemparkan di tanah lapang yang sangat luas. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, falau ulqiyat halqah fi ardin wasi'ah fama nisbatuha ila hadhil falat la syai. Artinya itu sudah disebutkan dalam hadis yang kita sudah singgung sebagian dari hadis itu. Falau ulqiyat halqatun, andai kata ada satu gelang, lingkaran gelang kecil dilemparkan ke tengah-tengah tanah lapang yang sangat luas, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya tanah lapang itu. Sedangkan gelang itu sangat kecil. Dan kursi dibandingkan dengan arsy itu sangat kecil, dan arsy sangat besar, dan Allah ada di atas arsy. Hadhihi makhluqatun 'azimatun wa wasi'atun. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang besar. Al-kursi, al-arsy, langit dan bumi itu adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Tapi langit-langit dan bumi kecil sekali dibandingkan dengan kursi, dan kursi kecil sekali dibandingkan dengan arsy. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, yang luas. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Besarnya arsy, besarnya kursi, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu hanya secuil dari apa yang diberitakan di dalam nas-nas yang sahih. Lebih dari itu kita tidak tahu. Tentang kaifiatnya
Tentang bagaimananya, tentang hakikatnya kita tidak tahu. Kecuali secuil menurut apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau makhluk-makhluk yang demikian besarnya ini ada dan nyata adanya, maka Allah yang ada di atas arsy itu sangat-sangat maha besar. Kalau kita tidak bisa mengetahui besarnya al-arsy, bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa membayangkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kaifiat itu tidak boleh kita tanyakan, karena kita tidak mungkin akan tahu tentang kaifiat masalah-masalah yang demikian. Fal arsu a'lal makhluqat, maka ars adalah makhluk Allah yang paling atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alin fauqa arsihi fauqa makhluqatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas ketinggian, di atas arsnya dan di atas semua makhluknya. Kalau istiwa Allah SWT menunjukkan bahwa Allah ada di atas ars secara khusus, tapi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya secara mutlak. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan berikutnya, wal kursi tahtal ars, kursi itu ada di bawah ars. Waja'a fil athar annahu mawdhi'ul qadamain, telah ada penjelasan dalam athar dari Ibnu Abbas, dan athar ini sahih dari Ibnu Abbas, annahu mawdhi'ul qadamain, bahwa kursi itu adalah tempat dua telapak kaki, tempat dua telapak kaki Allah SWT. Tidak berarti bahwa Allah bersinggungan dan menyentuh al-kursi, tapi itu adalah sebutan. Itu adalah sebutan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak berarti Allah kemudian masuk dan menempel pada al-kursi. Tidak harus demikian di dalam memahami. Tapi kita tinggal mengimani saja apabila itu adalah nas yang sahih. Kalau itu tidak sahih, ya sudah, kita tidak usah membayang-bayangkan tentang al-kursi. Tapi yang jelas, kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar. Tapi dibandingkan dengan arsy, maka arsy jauh lebih besar daripada kursi, dan Allah ada di atas arsy. Fal-kursi makhluk, kursi itu adalah makhluk. Walaisal maqsud bihi al-ilm, bukanlah yang dimaksudkan dengan kursi ini adalah ilmu. Ya, kita harus memahami maksud daripada al-kursi. Maksudnya disebutkan al-kursi di sini, maksudnya bukan al-ilmu, bukan ilmu. Kama nusiba dzalika li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, sebagaimana ada yang menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu tidak benar kalau dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa konon Ibnu Abbas mengatakan bahwa kursi itu adalah ilmu. Ini tidak benar kalau disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ya, disandarkan anahu qala fi qawlihi ta'ala wasi'a kursiyuhu ay ilmuhu. Disandarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala wasi'a kursiyuhu, luasnya kursi Allah, artinya luasnya ilmu Allah. Ay wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard, luasnya ilmu Allah meliputi luasnya langit-langit dan bumi. Meskipun secara makna itu benar, walakin laisa hadzal maqsud minal ayah, tapi bukan ini yang dimaksudkan dengan ayat. Wasi'a kursiyuhu, kursi ini maknanya bukan ilmu. Meskipun benar bahwa ilmu Allah luasnya meliputi langit-langit dan bumi seluruhnya, benar bahkan lebih daripada itu. Tapi maksud kursi di sini bukanlah ilmu, dan itu tidak benar disandarkan kepada Ibnu Abbas.
Fal kursi makhluk. Kenapa? Karena kursi itu makhluk. Wal ilmu sifah min sifatillah azza wa jalla, azza wa jalla laysat bi makhluqah, laysa min makhluqatihi. Sedangkan ilmu adalah sifat. Kursi itu makhluk. Perhatikan ini. Kursi itu makhluk. Ilmu adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ilmu itu bukan makhluk Allah, tapi ilmu adalah sifat yang menjadi sifat Allah SWT. Allah itu bersifat berilmu, dan ilmunya itu sejak dahulu lam yusbaq bi jahlin. Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidakmengertian dan tidak diikuti dengan lupa. Ilmu Allah itu azalan wa abada, sejak dahulu dan selama-lamanya. Jadi ilmu itu sifat, di antara sifat-sifat Allah yang tidak pernah lepas dari Allah SWT, sedang kursi adalah makhluk. Jadi kursi itu bukan ilmu. Ilmu adalah sifat, kursi adalah makhluk. Ilmu bukan makhluk, sedangkan kursi adalah makhluk. Jadi kursi tidak bisa diterjemahkan dengan ilmu. Fayajib al-iman bil arsh wa bil kursi, maka wajib hukumnya untuk mengimani adanya arsh dan adanya kursi yang kedua-duanya merupakan makhluk Allah SWT. Hadza haqqun ala haqiqatih, dan ini benar sesuai dengan hakikatnya. Benar sesuai dengan hakikatnya. Walaysal arsu kama yaquluhul asha'irah wa man naha nahwahum innal arsha huwa al mulk. Bukanlah arsh itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang asy'ariyah atau orang yang seperti asy'ariyah, bahwa arsh itu artinya adalah kerajaan, adalah kekuasaan. Arsh itu bukan kekuasaan. Arsh itu arsh makhluk, bukan kekuasaan, bukan kerajaan. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala, sehingga mereka orang-orang asy'ariyah dan yang seperti itu mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, istawa ala arsh, ay istawa ala al-mulk, ay istawla ala al-mulk. Istawa ala arsh, mereka mengartikan istawla ala al-mulk, mereka berkuasa di atas kerajaannya. Allah berkuasa di atas kerajaannya. Istawa al-ars diartikan Allah berkuasa di atas kerajaannya. Itu tidak benar. Wahada dolal, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Hada dolal. Ini adalah kesesatan. Ini tidak benar, kesesatan. Menyimpang dari kebenaran. Karena istawa al-ars artinya Allah berada di atas ars. Istawa di atas ars artinya berada di atas ars. Allah ada di atas ars. Kapan Allah ada di atas ars? Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Selama 6 hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Setelah itu Allah istawa, berada di atas ars. Allah ala arsihi, ada di atas ars. Adapun Allah Maha Tinggi, selamanya Allah Maha Tinggi. Baik sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi maupun sesudahnya, Allah tetap Maha Tinggi. Tapi ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah baru beristiwa di atas arsy. Kalau kekuasaan Allah, selamanya Allah berkuasa. Selamanya Allah berkuasa. Dalam kekuasaannya Allah berkuasa. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendaknya, menunjukkan kekuasaan Allah sangat maha sempurna. Fal arsu makhluk. Ars itu adalah makhluk. Wa kana arsuhu alal ma, dan adalah arsnya ketika itu sudah ada di atas air. Fal arsu tahtahu al kursi. Maka ars, di bawah ars itu ada kursi. Wal kursi tahtahu samawat, dan kursi di bawahnya adalah langit-langit.
di bawah al-kursi itu adalah langit-langit. Wal ardu tahtas samawat, dan bumi ada di bawah langit-langit. Dalam hadis yang sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bersabda, Fa idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Fa innahu awsatul jannah wa a'la al jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila engkau meminta kepada Allah surga, mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la, firdaus yang tinggi, surga Allah yang paling atas. Fa innahu wasatul jannah, karena al-firdaus itu adalah di pusatnya surga. Wa a'la al-jannah, dan di surga yang paling atas. Kemudian di atasnya ada Arsyur Rahman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Fal firdausu huwa a'lal jinan wa fawqahu arsyur rahman. Jadi firdaus itu adalah surga yang paling atas, dan di atasnya adalah arsy-nya ar-rahman. Fa arsyuhu makhluqun. Maka arsy Allah itu adalah makhluk. Walahu hamalah, dan arsy itu punya pemikul-pemikulnya. Jadi ada yang memikul arsy. Wahum ta'ifah minal malaikah. Mereka yang menjadi pemikul arsy itu adalah sekelompok malaikat. Disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah. Dan memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu ada 8 orang malaikat. Kata Syekh Shalal Fauzan, qabla yaumil qiyamah yahmiluhu arba'ah. Sebelum hari kiamat, yang memikul ars itu ada 4. Fa idza jaa yaumal qiyamah tadha'afu wa saru 8. Ketika datang hari kiamat nanti, maka jumlah malaikat pemikul ars menjadi berlipat, yaitu menjadi 8, seperti disebutkan dalam ayat ini. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Yang memikul ars pada hari itu ada 8. Fa kullu wahidin minal malaikah la yutasawwar khalquhu wa 'azamatuhu wa quwwatuhu. Tiap-tiap orang malaikat dari 8 orang malaikat pemikul ars ini tidak bisa dibayangkan bentuk fisiknya, tidak bisa dibayangkan besarnya, tidak bisa dibayangkan kekuatannya. Luar biasa, ars yang sangat besar, ars yang merupakan makhluk yang paling atas dan meliputi seluruh alam, dipikul oleh 8 orang malaikat. Maka luar biasa besarnya malaikat itu, luar biasa kekuatan fisik malaikat itu, luar biasa semua yang menjadi sifat dari malaikat. Digambarkan antara sahmatul udhun, ini kuping yang paling bawah itu dengan pundaknya perjalanan 700 tahun, saking besarnya malaikat itu. Dalam hadis yang disebutkan, hadisnya sahih, wallahu alam bisawab. Jadi
itu adalah arsy. Dan arsy itu punya kaki-kaki. Arsy itu punya kaki-kaki. Bukti bahwa arsy punya kaki-kaki adalah hadis yang muttafaq alaih. Ketika Nabi SAW bersabda, fa inna nasa yas'akun fa akunu awwala man yufiq fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arsy fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati at-tur. Sesungguhnya manusia semuanya pingsan, semuanya tidak sadar, atau ada yang mengartikannya sa'qun, mati, semuanya tewas dengan tiupan sangkakala. Maka aku adalah orang yang pertama diberi kesadaran oleh Allah. Aku adalah yang pertama siuman. Ternyata aku dengan Musa berpegang pada salah satu kaki di antara kaki-kaki arsy. Aku tidak tahu apakah Musa siuman terlebih dahulu sebelum aku, ataukah Musa tidak mengalami pingsan karena dia telah diganti pingsannya pada saat di dunia, yaitu ketika Musa minta supaya bisa melihat Allah di dunia. Terus Allah mengatakan, lihat gunung itu, apabila gunung itu tidak hancur maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu, ternyata gunung itu menjadi hancur lebur, dan pada waktu itu akhirnya Musa tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi apakah Musa itu siuman terlebih dahulu daripada aku, ataukah pingsannya sudah digantikan pada saat di dunia? Yang jelas ini adalah bagaimana Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertawadhu' dalam bersikap di hadapan Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau itu adalah arsy punya kaki-kaki, hal yuqal idza qila innal arsya huwal malik, idza qila innal arsya huwal mulk, innal mulku tahmiluhul malaika, innal mulka tahmiluhul malaika, apakah mungkin bisa untuk dikatakan jika arsy itu artinya adalah kerajaan, adalah kekuasaan. Apakah mungkin dikatakan bahwa kerajaan ini atau kekuasaan ini dipikul oleh para malaikat? Sedangkan arsy itu punya kaki-kaki. Kerajaan bagaimana disebutkan punya qawaim? Dan kerajaan bagaimana dipikul kerajaan itu? Kalau kekuasaan itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang abstrak. Kekuasaan yang bukan berbentuk fisik. Sedangkan arsy adalah makhluk yang jelas merupakan fisik, yang ada kaki-kakinya, dan itu dipikul oleh malaikat. Jadi tidak benar kalau misalnya al-arsy diartikan sebagai kekuasaan. Dan tidak benar kalau istawa diartikan dengan istaula. Karena kalau itu diartikan istaula berkuasa, maka Allah maha berkuasa terhadap seluruh makhluknya dalam kekuasaannya sejak dulu hingga sampai kapanpun juga. Adapun istawa, Allah beristawa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari.

0: karena waktunya sudah jam 9, kita berhenti dulu sampai sekian. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa memotivasi kita untuk semakin beriman kepada Allah SWT, beriman kepada qada dan qadarnya, dan beriman bahwa ada kursi dan ada arsy, makhluk-makhluk yang besar, kemudian Allah ada di atas arsy, menunjukkan betapa maha agung Allah SWT, karena dia ada di atas segenap makhluknya yang besar. Untuk bumi saja, itu sudah merupakan makhluk Allah yang besar, ditambah misalnya langit-langit yang 7, itu juga makhluk yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan luasnya langit-langit dan bumi, apalagi di atasnya ada arsy, di atasnya ada kursi, dan di atasnya lagi ada arsy. Makhluk yang tidak bisa kita ukur besarnya. Maka Allah SWT maha besar. Kita makhluk Allah yang merayap di muka bumi ini adalah makhluk-makhluk yang kecil, yang mungkin lebih kecil bagi Allah SWT daripada debu-debu yang terserak, yang berterbangan di udara. Jadi kita adalah makhluk yang sangat kecil. Kita tidak layak untuk menyombongkan diri meskipun kita adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Semuanya adalah anugerah dari Allah SWT yang kita harus bersyukur dan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, kami juga terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan dan penyampaian materi penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat WhatsApp, dapat menghubungi layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Di nomor WhatsApp yang sama juga, 021-823-6543. Baiklah, untuk mengawali tanya-jawab atau pertanyaan yang kami akan sampaikan di kesempatan ini, dari pertanyaan pesan singkat yang masuk diantaranya berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ustaz, pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menghadap Allah hingga ke Sidratul Muntaha. Dan pertanyaannya, di manakah Sidratul Muntaha? Apakah setelah Nabi melewati langit yang 7 kemudian menembus lautan di atas langit, melewati kursi Allah, melewati arsy hingga bertemu Allah, atau bagaimana? Mohon maaf sebelumnya atas pertanyaan yang disampaikan. Demikian Ustaz.
0: Ya, jadi al-arsy itu adalah a'lal makhlukat. Sidratul muntaha ya yang paling atas, yang paling pol, tapi dia tidak menembus arsy. Apakah melewati lautan atau tidak, kita sebatas mengikuti apa yang diberitakan dari hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kita tinggal mengimani saja apa yang terjadi terkait dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Adapun Nabi bertemu dengan Allah, maka tidak berarti Nabi Muhammad SAW melihat Allah SWT, karena yang dilihat adalah nur. Ya, yang dilihat adalah nur, cahaya yang menghalangi pandangan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita imani. Yang jelas arsy itu adalah makhluk Allah yang paling atas. Kemudian Sidratul Muntaha itu ada di atas langit yang 7. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang bertanya ataupun para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan pesan singkat melalui WhatsApp, Anda dapat bertanya melalui nomor 021-823-6543. Pertanyaan yang lainnya, Ustaz izin bertanya. Yang pertama, dapatkah orang yang Allah takdirkan masuk neraka lantas memperoleh hidayah? Kemudian pertanyaan yang kedua, mati adalah takdir Allah, dan bagaimana menjelaskan berkenaan dengan bunuh diri? Ya. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ya dia masuk neraka. Takdir itu tidak bisa berubah. Kalau Allah menetapkan seseorang, ditakdirkan seseorang masuk neraka, dia pasti akan masuk neraka. Tidak akan kemudian berubah menjadi masuk sorga. Kecuali takdir Allah untuk seseorang yang masuk neraka itu bukan kekal masuk nerakanya. Karena dia beriman, lalu Allah takdirkan dia melakukan kemaksiatan, lalu Allah takdirkan dengan kehendaknya dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia masih memiliki keimanan, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka. Artinya takdir akhirnya dia akan lepas dari neraka. Tapi kalau takdir akhirnya dia kekal dalam neraka, itu tidak akan bisa berubah. Seperti hadis Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang antara dirinya dengan sorga itu tidak tinggal hanya satu hasta saja, tapi kemudian takdir telah mendahului dia untuk dia menjadi penghuni neraka, maka pada akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang kufur dan melakukan tindakan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya dia selalu melakukan pekerjaan ahli neraka, tapi di penghujung hidupnya ketika antara neraka dengan dirinya tinggal satu hasta lagi, ternyata Allah sudah mentakdirkan sebelumnya, jauh sebelumnya, untuk dia masuk surga. Maka dia di akhir hayatnya akan bertaubat dan masuk Islam, beriman kepada Allah, dan akhirnya akan menjadi ahli surga. Artinya ketetapan takdir Allah itu tidak akan berubah. Adapun orang yang bunuh diri, maksudnya gimana? Jadi bunuh diri itu juga takdir dari Allah. Sudah diketahui, yang harus kita fahami tentang takdir ini adalah bahwa Allah sudah tahu Allah, kemudian Allah tuliskan takdirnya di Lauh Mahfuz, dan tulisan itu sudah kering, tidak akan berubah. Dan tulisan itu yang ditulis di Lauh Mahfuz itu berdasarkan pengetahuan Allah. Terus Allah pasti akan menghendaki kejadiannya. Ketika Allah menghendaki kejadiannya, pasti Allah akan mengadakan kejadian itu. Misalnya bunuh diri. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mengapa sudah tertulis? Karena Allah sudah tahu bahwa dia akan bunuh diri. Kapan Allah tahu? Sejak dulu Allah tahu. Sejak dulu Allah tahu. Kemudian dituliskan. Kapan menuliskannya? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya jauh sebelum orang itu lahir. Jauh sebelum orang yang menjadi pelaku bunuh diri itu lahir. Karena Allah menuliskan takdir orang ini akan mati bunuh diri misalnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketika Allah sudah tuliskan dia akan mati bunuh diri, pasti Allah akan menghendaki kejadian itu. Lalu Allah akan mengadakan kejadian itu di tahun sekian-sekian-sekian. Hari ini, sebabnya ini. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah SWT, itu sudah dengan takdir. Jadi kalau orang bunuh diri itu maksudnya bukan mendahului takdir. Memang takdirnya seperti itu. Bukan mendahului takdir, itu takdirnya seperti itu. Wallahualam shawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami akan berikan kesempatan untuk Anda melalui nomor 021-823-6543. Kita coba angkat. Nah, bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Ya, halo. Nah, sudah ada yang masuk? Baik, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya kita akan pilihkan dari beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, apakah benar, seorang yang bertanya, apakah benar kita akan ditanya di akhirat nanti karena belum berhaji atau umroh sedangkan kita memiliki harta, atau belum membantu saudara-saudara kita di Palestina sedangkan kita adalah orang yang memiliki harta, apakah hanya kalimat-kalimat motivasi agar orang-orang lebih peduli dan juga tergerak untuk beramal? Demikian Ustaz.
0: Yang jelas akan ditanyakan nanti pada alam kubur itu tentang tiga pertanyaan pokok, tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Itu pertanyaan di alam kubur. Nanti di akhirat akan ditanya tentang empat hal, dan dia tidak akan berpindah dari padang mahsyar sebelum ditanya tentang empat hal ini, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang hartanya untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya untuk apa dia manfaatkan, dan tentang ilmunya, terus kemudian tentang hartanya, tentang umurnya, tentang fisiknya. Itu adalah empat pertanyaan. Jadi hartanya untuk apa dia pergunakan? Intinya nanti orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang harus dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Adapun detail-detailnya, wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Kembali kami mengajak Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami di 0218236543, ataupun pertanyaan Anda dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor yang sama 0218236543. Nah, pertanyaan yang masuk berikutnya, mohon maaf agak keluar dari tema kita. Ustadz, apakah jika kita membaca Al-Quran itu otomatis meruqyah diri sendiri meskipun lupa atau tidak berniat, seperti orang yang kepedesan dan minum air yang banyak, otomatis akan kembung tanpa perlu niat untuk itu? Demikian pertanyaannya Ustadz.
0: Ya, sebenarnya kalau orang rajin membaca Al-Quran, insya Allah dia akan terlindungi dari segala macam godaan setan. Dan kalau dia punya kemampuan dengan izin dari Allah SWT untuk terus membaca Al-Quran ketika dia sakit, itu insya Allah juga akan merupakan obat bagi orang yang membacanya, karena Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau penyakit itu mungkin penyakit fisik asalnya dari dalam hati, dengan rajin membaca Al-Quran dia akan menjadi tenang. Ketika menjadi tenang, maka penyakitnya akan bisa berkurang atau akan bisa sembuh insyaallah ta'ala. Jadi untuk itu, meskipun tidak berniat untuk meruqyah, baca saja Al-Quran. Karena Al-Quran membacanya adalah ibadah. Jadi dengan membaca Al-Quran itu sudah ibadah, meskipun tidak mengerti artinya. Apalagi kalau berusaha untuk memahami artinya, mentadaburi ayat Al-Quran supaya kita merasa semakin kecil di hadapan Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang kita minta. Allah alam soal.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Berikut kita akan coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. 0218236543. Baik, apakah ada? Kita coba angkat. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Pak?
2: Dari Muhammad Yahya dari Bangka Belitung.
1: Nah, dari Bangka Pak Yahya, Muhammad Yahya, silakan. Nah, pertanyaannya silakan Pak.
2: Pertanyaannya mengenai, saya masih bingung mengenai takdir.
1: Ya.
2: Jadi apabila takdir sudah ditetapkan, misalnya si A masuk neraka misalnya kan.
1: Mm-hmm.
2: Ada

beriman bahwa Allah itu tahu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu bahwa seseorang masuk neraka misalnya. Udah. Yang kedua, beriman bahwa Allah menuliskan takdir segenap makhluknya. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang ditulis oleh Allah, yang dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz, apa yang Allah tahu misalnya tentang seseorang masuk neraka. Tentang seseorang masuk neraka. Tahu, kemudian sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Sudah, ini dua hal ini ya. Dua hal ini sudah kita pahami. Yang ketiga, beriman bahwa Allah pasti menghendaki apa yang sudah Allah ketahui dan sudah Allah tuliskan. Allah menghendaki sesuatu yang Allah sudah tahu dan sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Misalnya apa? Tentang seseorang masuk neraka. Dia, Allah tahu bahwa dia akan masuk neraka. Terus ditulis di Lauh Mahfuz bahwa dia akan masuk neraka. Allah pasti menghendaki apa yang sudah ditulis dan sudah Allah ketahui. Yang keempat, beriman bahwa Allah pasti akan menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan orang yang masuk neraka ini. Menjadikan kejadian orang itu masuk neraka. Ini empat hal yang harus kita imani. Empat hal yang harus kita imani. Allah tahu, Allah tuliskan, Allah menghendaki, Allah menciptakan adanya, kejadiannya. Itu adil enggak kayak gitu itu? Allah tahu kok. Bukan Allah memaksakan kehendaknya, meskipun Allah berhak untuk memaksakan kehendaknya. Tapi Allah tidak pernah zalim. Kepada makhluknya tidak pernah zalim, kepada hambanya. Tapi Allah tahu, sungguh pun Allah itu berhak memaksakan kehendaknya karena tidak ada yang bisa protes. Karena dia adalah penguasa tunggal satu-satunya yang tidak bisa dilawan. Allah berkehendak apa saja enggak bisa protes orang. Mengatakan tidak adil enggak bisa. Padahal ini bukan ketidakadilan Allah. Ini karena Allah sudah tahu, kemudian sudah ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian Allah kehendaki kejadiannya dan Allah menciptakan kejadiannya. Itu saja, itu masalah takdir. Ya. Jadi itu adalah masalah takdir. Kenapa Allah kemudian memerintahkan orang yang telah ditakdirkan masuk neraka, Allah perintahkan untuk beriman, Allah perintahkan untuk beribadah. Ini sebagai iqamatul hujjah alaih, untuk menegakkan hujjah pada orang itu, supaya orang itu nanti di hari kiamat tidak mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah mendengar ada nabi, ada rasul yang memerintahkan saya supaya beriman, supaya beribadah. Dan jadi saya tidak tahu menahu, saya tidak tahu bahwa saya diperintahkan untuk beriman, untuk beribadah. Akhirnya melakukan kekufuran dan lain sebagainya. Dia tidak punya alasan itu lagi karena Allah sudah memerintahkan melalui rasul-rasulnya atau melalui para pewaris rasul-rasul Allah. Jadi minta tolong dipahami, sekali lagi saya ulangi, dalam memahami masalah takdir, yang pertama harus mengimani bahwa Allah itu tahu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menuliskan takdir ini. Yang ketiga, Allah menghendaki. Yang keempat, Allah menciptakan kejadiannya. Kenapa Allah menciptakan kejadiannya? Karena Allah menghendaki. Mengapa Allah menghendaki? Karena sudah ditulis. Mengapa sudah ditulis? Karena Allah tahu. Allah sudah tahu, gimana lagi? Allah sudah tahu kejadiannya. Allah perintahkan orang itu untuk beriman sebagai iqamatul hujjah alaih, untuk menegakkan hujjah supaya dia tidak punya alasan lagi nanti di hari kiamat di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak tahu menahu kok saya dimasukkan neraka. Jadi supaya dia tidak punya alasan, tidak punya argumentasi, tidak bisa berkelit, enggak ada rasul yang mengingatkan saya untuk sholat, untuk iman, untuk ibadah, kok tahu-tahu saya dimasukkan neraka. Jadi Allah tidak akan

0: masukkan ke dalam neraka orang yang belum pernah sampai hujjah kepada dia. Jadi Allah tidak akan memasukkan, tidak akan menyiksa seseorang dengan neraka sebelum Allah menyampaikan hujjah kepada dia. Ya, sebelum Allah menyampaikan hujjah, artinya sudah ada yang memerintahkan dia, ada rasul. Sekarang itu lewat internet juga bisa baca, lewat berbagai macam media yang ada itu orang udah sampai dakwah kepada dia. Jadi orang nanti tidak punya alasan lagi untuk berkelit di hadapan Allah. Itu mengapa Allah memerintahkan orang untuk beribadah. Meskipun Allah sudah tahu apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Dan kita jangan protes terhadap takdir Allah. Kita tinggal hanya mengimani, karena takdir itu rahasia Allah SWT. Sekali lagi, takdir itu rahasia Allah SWT. Kita tinggal mengimani, kemudian kita tidak diberi beban untuk menelisik, untuk menyelidik terlalu jauh tentang rahasia takdir ini. Sudah, beriman saja. Terus yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui adalah kita diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman dengan benar, untuk beribadah dengan benar, mengikuti Rasulullah SAW. Itu saja yang kita dibebani. Untuk mengetahui dan menelisik lebih jauh tentang urusan-urusan takdir, tentang rahasia takdir itu, kita tidak diberi kewajiban untuk menyelami hal-hal begitu, karena itu adalah rahasia Allah SWT. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Bagi pendengar maupun pemirsa, semoga apa yang telah disampaikan dari jawaban tersebut dapat terpahami. Dan berikutnya, masih di layar-layar telepon untuk Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung melalui nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa kembali. Silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung dan bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini melalui layanan-layanan telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk. Silakan Pak, dengan siapa, dari mana? Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak, dengan siapa?
2: Ya, saya dengan Yusran di Ciputat.
1: Ya, di Ciputat ya. Silakan Pak.
2: Pak Yusran.
1: Ya, Pak Yusran. Silakan ke pertanyaannya Pak Yus.
2: Ini berkaitan dengan pertanyaannya nih, Pak Ustaz. Ini berkaitan dengan kita mendapatkan hidayah itu. Apakah memang itu juga sudah takdir Allah atau nanti manusia yang berusaha mencarinya begitu Pak?
1: Baik, baik. Cukup pertanyaannya. Nah, ditunggu jawaban dan juga nasihat dari Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Minta tolong diulangi pertanyaannya.
1: Ya, berkaitan dengan mendapatkan hidayah Ustaz. Apakah itu berarti kita harus mencarinya ataukah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
0: Ya, sekali lagi takdir itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencari hidayah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa seperti ini, meskipun hadis ini dhaif, tapi ini adalah doa permohonan. Doa itu baik ya. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq limahabbika minal a'mal wa sidqit tawakkuli alaik wa husni dhanni bika. Ya Allah, aku mohon taufik untuk melakukan hal-hal yang engkau cintai dan untuk benar-benar dalam bertawakal kepadamu dan untuk husnudzan kepadamu. ini. Jadi kita memang disuruh dan Allah memerintahkan, dan itu perintah yang wajib, dan kita selalu menjalankan kewajiban ini ketika kita melaksanakan sholat lima waktu. Ihtinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayah di sini maksudnya taufik. Di samping kita mohon hidayah untuk kita paham, juga supaya kita mendapatkan taufik dari Allah, paham tentang as-sirat al-mustaqim, dan taufik untuk menempuh as-sirat al-mustaqim. Ihdinas sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita minta hidayah kepada Allah SWT. Artinya kita diperintahkan untuk mencari, mengejar taufik Allah SWT dengan meminta, memohon kepada Allah. Nah, ketika kita mohon kepada Allah itu, bentuknya adalah kita merendah di hadapan Allah SWT. Tentu ada takdir, tapi kita jangan mengintip takdir kita. Nanti kalau saya ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah, untuk apa saya cari hidayah? Nggak boleh seperti itu. Karena takdir itu rahasia Allah. Udah kita beriman, memang itu semuanya takdir. Tapi kita kan tidak tahu takdir kita seperti apa nanti. Makanya kita minta supaya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, supaya kita mendapatkan takdir yang baik dan kita terhindar dari takdir yang buruk. Kita kejar yang baik itu dan kita tinggalkan yang buruk. Jadi seperti itu yang harusnya kita lakukan. Adapun bagaimana akhirnya, nanti Allah yang akan menentukannya. Kita, kewajiban kita sekarang adalah minta kepada Allah SWT, mencari dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan minta taufik kepada Allah. Tapi ketika kita berdoa, ya kita berusaha untuk menjalankan apa yang kita mintakan kepada Allah SWT. Wallahualam.
1: Ya baik, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan serta nasihatnya, dan nampaknya pertanyaan tersebut pula menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab dan juga kajian di kesempatan malam hari ini. Menutup kajian kita, mohon disampaikan sebagai closing statement atau istifadah kita. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Ya, jadi para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada, rahimakumullah. Tentang takdir, sekali lagi kita imani, dan kita tidak boleh mengintip-intip apa takdir kita kelak. Yang menjadi kewajiban kita adalah beramal, taat, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itu yang terkait dengan masalah takdir. Kemudian yang terkait dengan masalah arsy dan kursi, kita perlu ta'ammul, kita perlu menghayati betapa langit-langit dan bumi itu adalah makhluk Allah yang besar, dan kita adalah bagaikan butiran-butiran debu yang tidak ada artinya, kecil sekali dibandingkan dengan langit-langit dan bumi. Sedangkan langit-langit yang tujuh itu sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah SWT, dan kursi Allah itu kecil dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Ibarat gelang yang dilemparkan di tengah padang Sahara. Kemudian Allah ada di atas ars. Allah di atas semua makhluknya. Berarti Allah sangat-sangat maha besar. Maka Allah itu maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Allah maha berkuasa atas segala apa yang Dia kehendaki. Maka kita harus merendah di hadapan Allah SWT, tidak boleh menyombongkan diri, dan tidak boleh kemudian merasa diri kita besar tanpa pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita senantiasa tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah SWT, sujud kita kepada Allah SWT pada saat-saat kita harus sujud, rukuk pada saat-saat kita harus rukuk, dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan kita mohon agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada radio dan TV Roja. Jazakumullahu khairan wa jazahumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Berikut pula juga dapat berjumpa dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Terima kasih pula untuk para ikhwan yang turut membantu terselenggaranya program kajian di kesempatan malam hari ini. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matanil Aqidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Dr. Saleh Fauzan. Dan kajian ini disampaikan secara langsung dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafidhahullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak memberikan manfaat dan tambahan ilmu, tentunya ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pun undur diri. Selamat menyaksikan program acara selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
10: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Gak.
4: خيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
8: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
12: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
8: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mangket ngerah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Ridho setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridho ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridho.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridho.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita senantiasa memohon keridhoannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: illa biidhnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dzanbin illa dzaib.
6: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad af

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله عافني الله وإياكم كوم مسلمين yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh Rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-9, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau sejenis keduanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya bab ini maksudnya adalah bahwa seorang muslim mengetahui hukum bertabarruk, mengambil berkah dari batu atau pohon atau semisalnya untuk menahan bala, untuk menahan bala atau yang semisalnya. Maka ini adalah hukumnya haram dan termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Taib, ahibati fillah, afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita langsung membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid pada halaman 183. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون وللمشركين سدرة يعقفون عندها ويموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Artinya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menuturkan suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam, baru masuk Islam. Ketika orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zat Anwal, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zat Anwal sebagaimana mereka mempunyai Zat Anwal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan demi Allah yang diriku hanya berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Musa alaihi salam menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, qauluhu an Abi Waqid Al-Laythi. Abu Waqid ismuhu Al-Harith bin Auf. Abu Waqid nama beliau adalah Al-Harith bin Auf. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Dan di dalam bab yang semisal ini maka juga terdapat hadis dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya di samping Abu Waqid ada sahabat yang meriwayatkan hadis juga, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qalahu At-Tirmidzi, yang mengatakan ini adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabarani binahwihi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannad, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya, dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani. Baik. Qawluhu an Abi Waqid wa qad taqadama dhikru ismihi fi qawli At-Tirmidzi wa huwa sahabiyyun mashhur mata sanata 68 wa lahu 85 sanah. Telah disebutkan namanya, yaitu tadi Al-Harith, di dalam perkataan Imam Tirmidzi. Abu Waqid namanya Al-Harith, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan wafat pada tahun 68 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat sekitar 85 tahun. Silakan buka di halaman 184. Qauluhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Adapun di dalam hadis disebutkan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Wa fi hadis Amr bin Auf wa huwa 'inda Ibni Abi Hatim wa Ibni Ad-Mardawi At-Tabarani qala razauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa nayib hatta idza kunna bayna Hunain wa Ta'if al-hadis. Di dalam hadis dari sahabat Abi Amr bin Auf, dan ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Mardawi, Imam At-Tabarani, bahwa disebutkan riwayat kami berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah, dan jumlah kami waktu itu 1000 lebih. Nah, ini menunjukkan mereka jumlahnya waktu itu banyak. Dan ketika kami berada di daerah Hunain, antara Hunain dengan Taif, ya, ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi antara daerah antara Hunain dengan Taif, dan jumlah mereka waktu itu banyak. Jumlah mereka waktu itu banyak, yaitu sekitar 1000 lebih. Qauluhu wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr ay qaribu ahdina bil kufr, maksudnya kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu min as-sahabati la yajhalu hadha. Ini bukti bahwa selain mereka dari sahabat yang sudah lama masuk dalam agama Islam, tidak bodoh akan hal ini, ya, mengetahui akan hukum hal ini. Berarti yang bertanya ini orang-orang yang hanya baru masuk Islam saja. Adapun yang sudah masuk Islam tidak melakukan ini. Wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi min tilkal 'ada dzakarahul musannifu rahimahullah. Dan bahwasanya orang yang baru berpindah dari kebatilan, yang kebiasaan hatinya dengan hal tersebut, tidak merasa aman, ya, hatinya dengan kebiasaan tersebut, tidak merasa aman hatinya dengan kebiasaan tersebut. Ini disebutkan oleh oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru bertaubat, biasanya hatinya masih terpaut sedikit-sedikit dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada sebagian orang yang katanya sudah berhijrah, akan tetapi dia susah untuk susah untuk meninggalkan yang terdahulu karena sudah menjadi kebiasaannya. Taib. Qauluhu walil musyrikina sidratun ya'qufuna indaha, dan orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon sidr yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Al-uquf huna al-iqamah ala syai fil makan. Al-uquf di sini maksudnya adalah dia berdiam di tempat tersebut. Wa minhu qawlu al-khalil alaihi salam, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Dan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, yaitu ketika perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kenapa berhala-berhala ini kalian i'tikafi, yaitu kalian berduduk-duduk di sekitarnya, melazimi berhala-berhala ini. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'dhiman biha. Dan kebiasaan orang-orang musyrik beriktikaf di pohon bidara tersebut adalah untuk mengambil berkah dari pohon tersebut, untuk mengagungkan pohon tersebut. Fi hadis Amr, dan di dalam hadis Amr radhiyallahu anhu, kana yunatu bihas silah fasummiyat zatu anwat. Maka orang-orang tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, maka akhirnya dinamakan dengan zatu anwat. Zat pohon yang ada gantungan-gantungannya untuk menggantungkan sesuatu dari benda-benda. Wa kana tu'badu min dunillah, dan pohon ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, mereka mempunyai pohon bidara yang mana mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut sebagai bentuk mengambil berkah dari pohon tersebut, sebagai bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Maka akhirnya pohon tersebut dinamai dengan Zatu Anwab, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Untuk apa? Agar pedangnya manjur saat berjihad. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa yanutuna biha aslihatahum yu'alliqunaha 'alayha bil barakah. Bahwa kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Maksud daripada menggantungkan makhluknya adalah mengambil berkah. Jadi pohon tersebut diambil berkahnya, ya, diharapkan berkahnya, memberikan berkah kepada pohon tersebut. Qultu fa fi hadza bayan anna ibadatahum laha bitta'azzum bitta'zimi wal'ukufi wattabarruki wa bihadhihi al-umuri ats-tsalatsati 'ubidat al-ashjar wa nahruha. Aku berkata, dan di dalam ini terdapat penjelasan bahwa mereka beribadah kepada pohon tersebut dengan cara mengagungkan pohon tersebut, beriktikaf di sekitar pohon tersebut, dan mengambil kebaikan-kebaikan atau bertabarruk dari pohon tersebut, ya. Wa bihadhil umur ats-tsalatsah, dengan tiga perkara ini maka pohon-pohon akhirnya diibadahi. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzat anwaq. Di dalam hadis disebutkan, wahai Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah untuk kami pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Ala Abu Sa'adat sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha fanahahum an dalik. Yang artinya Abu Sa'adat rahimahullah berkata, yang maksud daripada mereka minta dijadikan pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka, mereka meminta kepada Rasulullah SAW an yuj'ala lahum, agar dijadikan untuk mereka seperti pohon tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang akan hal itu, ya. Wa anwaq jam'u nawaq, dan yang disebut dengan anwaq kan disebut zatu anwaq, pohonnya disebut dengan nama zatu anwaq, pohon yang memiliki anwaq. Anwaq artinya jamak daripada nawaq, wa huwa masdarun summiya bihil manut, dan dia adalah bentuk predikat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digantung. Zannu anna hadha amrun mahbubun indallah wa qasadu taqarruba bihi. Mereka mengira bahwa ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsudu mukhalafata rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menginginkan untuk bermaksud menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi mereka mengira, karena kan baru masuk Islam, mereka mengira bahwasanya hal ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, qawluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Allahu akbar. Ini maksudnya adalah sebagai lafaz, sebagai perkara yang besar gitu. Bahwa permintaan mereka agar dijadikan sebagai sebuah pohon untuk diambil berkahnya, ini permintaan yang berat dan besar, bukan permintaan sembarangan dan menyelisih akidah ya. Makanya Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Tapi riwayat subhanallah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memuji Allah, mensucikan Allah subhanallah. Biasanya ucapan subhanallah untuk ucapan menyanggah hal-hal yang bertentangan dengan tauhid ya, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, ataupun Allahu Akbar adalah ucapan takjub atas sesuatu. Baik. Wal muradu ta'zimullah ta'ala wa tanzihuhu 'anil syirki bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yutlaba aw yuqsada bihi ghairullah. Dan yang dimaksud adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah dari kesyirikan ini dengan macam-macam jenisnya, sebab dari yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan dimaksud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah atau menyebutkan Allahu Akbar, ini salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari permintaan yang telah mereka minta tersebut, karena dalamnya mengandung kesyirikan, yaitu bertabaruk dengan pohon, dengan batu atau yang semisalnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'nilu at-takbira wa at-tasbiha fi hal at-ta'jub. Dan adalah kebiasaan Rasulullah SAW, beliau sering memakai takbir, tasbih pada keadaan takjub. Ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu. Ini merupakan pengagungan untuk Allah dan pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lirububiyyah aw ilahiyyah. Jika terdengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat pertentangan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah untuk mensucikan Allah dari apa-apa yang kurang, dari apa-apa yang buruk ya. Bismillah. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu innahas sunan. Ucapan beliau adalah innahas sunan. Innahas sunan maksudnya adalah ini kebiasaan. Penulis mengatakan bidhammisin ay al-turuq, yaitu dengan cara innahas sunan, dengan memberikan harakat pada huruf sin, memberikan harakat pada huruf sin, yang dimaksud adalah al-turuq, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di dalam hadis disebutkan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan sembahan. Syibuhu maqalatihim hadhihi biqawli Bani Israel, atau syabbaha maqalatahum hadhihi biqawli Bani Israel. Maksudnya adalah bahwa Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang baru masuk dalam agama Islam dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, bi jami'in anna kulla talabin anna kullan talaba an yuj'ala lahu ma ya'lahu wa ya'buduhu min dunillah. Ya, dan yang menyamakannya adalah setiap dari Bani Israel ataupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW meminta untuk dijadikan baginya Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafal lafdhan, meskipun perbedaan dua lafaz, fal makna wahid, maka maknanya satu. Fa taghyiru ism la yughayyiru al haqiqah, maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Perbedaan nama tidak merubah hakikat. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kemudian yang dimaksud gini kan, maksudnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon bidara sebagai untuk ditabarruki, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mempunyai pohon yang ditabarruki. Nah, permintaan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua keadaan ini sama. Ya, sama-sama minta agar dijadikan untuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, fa fihi al-khawfu minasy-syirk. Dan di dalamnya terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an wa dhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah, dan bahwasanya manusia mengira baik sesuatu, dia mengira bahwa ya ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ab'adu ma yab'aduhu min rahmatih wa yuqarribuhu min sakatih, padahal itu jauh, malah menjauhkan dari rahmat Allah dan mendekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadha 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min katsirin min al-ulama wal-'ubbad min ma'a arbabil qubur. Dan tidak ada yang mengetahui ini secara hakikat kecuali orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi di zaman ini dari kebanyakan para ulama, ahli ibadah yang dekat dengan orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Minal ghuluwi fiha wa sarfi jullul ibadati jullil ibadati laha, yaitu berupa sikap terlalu berlebih-lebihan kepada kuburan dan memalingkan sebagian besar ibadah kepada kuburan tersebut. Wa yahsibuna annahum ala syai' wa huwa adzambul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan ibadah yang bagus padahal itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari penulis di sini adalah bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang memperhatikan zaman, di mana sebagian orang, bahkan mereka ahli ibadah, bahkan mereka para ulama, yang sangat terlalu berlebihan mengagungkan kuburan-kuburan, ya, mengagungkan kuburan-kuburan, yang mana akhirnya mereka berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta, bertawakal, minta madad-madad kepada orang yang dikubur tersebut. Ya, nah, mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan ibadah yang agung, padahal mereka sedang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, ahibati fillah afanillahu iyyakum, Qala al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i al-Ma'ruf bi Ibni Abi Syamah fi kitabi al-Bid'ah wal Hawadits. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitab beliau Al-Bid'ah wal Hawadits. Wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi min tazyin asy-syaitani lil 'ammah. تخليط قول الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم حاكم أو يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضجيعهم لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Hafidh Abdurrahman Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits, yaitu perkara-perkara bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Beliau mengatakan termasuk dari bagian ini, yaitu bagian bertabaruk dengan batu-batu pepohonan adalah juga apa yang telah tersebar, ya, keburukan dengannya berupa pengindahan syaitan terhadap orang-orang umum yang banyak, seperti misalkan meletakkan atau mengagungkan dinding-dinding dan juga tiang-tiang, ya, ataupun melampaui tempat-tempat yang khusus di setiap daerah yang mana ada seorang yang bercerita kepada mereka bahwa dia melihat di dalam mimpinya, dan orang ini dikenal dengan kesalihan dan juga kewalian. Maka akhirnya mereka melakukan itu dan mereka selalu menjaganya agar tidak hilang kebiasaan tersebut, padahal mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan sunnah-sunnah. Artinya begini, ada kebiasaan-kebiasaan orang, ya, dari mengagungkan pohon, kemudian menghiasi dinding-dinding, memberikan lampu-lampu padanya, ya. Alasannya yang melakukan ini adalah orang yang bermimpi saja, mimpi bahwa saya dan orang ini orang saleh gitu, ya, dianggap saleh, dan mimpi bahwasanya dia melihat pohon-pohon seperti itu diberikan pengagungan, diberikan lampu-lampu, dinding-dinding dan seterusnya, padahal cuma mimpi. Maka orang-orang pun melestarikan hal tersebut. Nah, ini perbuatan disertai lagi dengan mereka menyia-nyiakan, melalaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dalam syariat Islam. Wa yadhunnuna annahum taqarribuna bidzalik, dan mereka mengira bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Jadi ada kadang-kadang perkara-perkara yang belum ada dalilnya, hanya dalilnya mimpi, akhirnya diagungkan perkara tersebut, akhirnya dimuliakan perkara tersebut, ya. dan akhirnya dianggap bahwa memuliakan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kemudian mereka berlebih-lebihan sampai kepada mengagungkan tempat-tempat tersebut di dalam hati mereka. Terus mereka agungkan. Mereka berharap kesembuhan ya dari penyakit-penyakit mereka. Mereka juga berharap dengan mengagungkan tempat-tempat tersebut bisa melunaskan hajat-hajat mereka. Bernazar di tempat-tempat tersebut ya, tempat-tempat tersebut seperti mata air, kemudian pohon, kemudian dinding, kemudian batu. Nah, seperti itu. Jadi itu bisikan syaitan. Jadi padahal sumbernya cuma mimpi, ya, bukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dan di kota Damaskus dari perkara-perkara tersebut terdapat beberapa perkara. Ya. Seperti misalkan awinatul humma, yaitu orang yang tempat yang bisa dianggap bisa menyembuhkan orang yang kena panas di luar pintu toma. Kemudian tiang ya di dalam pintu as-saghir, yang pintu yang kecil. Kemudian juga pohon yang terlaknat di luar bab nasr pada jalan pada samping jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk memotong-motong hal-hal tersebut dan menghancurkan hal-hal tersebut. Maka kata Imam Ibnu Abi Syamah, alangkah samanya hal-hal tersebut dengan pohon-pohon zatu anwat. Alangkah samanya pohon-pohon tersebut dengan pohon-pohon zatu anwat. Ya. Baik. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Dari Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadz al-awthan min dunillah walau kanat ma kanat. Alangkah segeranya orang-orang yang melakukan kesyirikan mengambil berhala-berhala di sisi selain Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Wa yaquluna inna hadha al-hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihi al-'ain taqbalu al-nazar aw taqbalu al-ibadah min dunillah. Dan mereka mengatakan bahwa pohon ini, batu ini, mereka ataupun mata air ini menerima nazar, yaitu maksudnya menerima ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nazra ibadah wa qurbah yutaqarrabu biha an-nadiru ila al-manduri lahu. Sesungguhnya bernazar itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah kepada yang dinazari. Wa sayati ma yata'allaq bi hadzal bab inda qouli ta'ala Allahumma la taj'al qabri inda qoulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad. Dan insyaallah akan datang apa yang berkaitan dengan bab ini ketika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwasanya keadaan orang-orang musyrik dahulu seperti Bani Israel kepada Nabi Musa yang meminta dijadikan sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, dan juga keadaan para sahabat yang baru masuk ke Islam yang meminta agar mereka memiliki pohon untuk bertabaruk dengan pohon tersebut sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon, maka ini jugalah yang terjadi di zaman-zaman terakhir ini, yaitu mereka menjadikan pohon, batu, mata air, sungai sebagai yang dianggap mendatangkan barokah, bisa ditabarruki, ya, bisa ditabarruki. Mereka beribadah pada pohon tersebut, mereka bernazar pada pohon tersebut. Seperti kalau saya sembuh, saya bernazar ingin bermalam di pohon A, ingin bermalam di mata air B ingin bermalam di kuburan C dan seterusnya. Jadi mereka jadikan hal-hal tersebut sebagai bentuk untuk bernazar. Ya, padahal nazar tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa fi hadhihi al-jumlati min al-fawaid anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjar wal qubur wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'uqufi 'indaha wal dhabhi laha huwa asy-syirk ولا يغتر بالعوام والطعام ولا يستبعد قول الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. Dan dari di dalam lafaz ini terdapat faedah-faedah, yaitu bahwa apa yang dilakukan orang yang meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batuan, ya, tabarruf, boleh ditabarruki, diambili berkah padanya dan beriktikaf di sekitarnya dan menyembelih, ya, di sekitarnya atau menyembelih untuknya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Jadi meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, bebatuan, ya, boleh ditabarruki dengannya dan boleh beriktikaf di sisinya dan boleh menyembelih karenanya, maka ini adalah kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan seseorang tertipu dengan yang awam, dengan yang terjadi banyak di tengah orang-orang. Dan ini tidak jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah umat ini. Fa idza kana ba'du sahabati radhiyallahu anhum dhannu dhalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yubayyin lahum anna dhalika qawli bani isra'il ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa kayfa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afa ma'a ghalabatil jahli wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwah. Artinya, apabila sebagian sahabat mengira bahwa itu baik dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka bahwa ini seperti perkataan Bani Israel yang mereka berkata, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi, sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi. Maka bagaimanakah, terlebih lagi maksudnya begitu, tidak tertutup atas orang yang di bawah mereka kedudukannya dalam perihal ilmu kemuliaan, yang mana orang-orang setelah para sahabat lebih lagi berlipat-lipat kedudukannya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disertai dengan banyaknya kebodohan, jauhnya zaman dari zaman kenabian. Bahkan khafiya alaihim adha'imu syirk, tersembunyi dari mereka syirik-syirik yang besar fil ilahiyah war rububiyah, dalam perkara ketuhanan dan juga di dalam perkara kekuasaan. Fa aktsaru fi'luhu wattakhadhuhu qurbah, maka akhirnya mereka memperbanyak perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau para sahabat saja tidak sanggup untuk masih bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini boleh atau tidak, dan mereka mengira bahwasanya ini baik, maka apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat.

وسلم. أحبتي في الله عافني الله إياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan tertutup dari orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat bahwa itu adalah syirik besar. Syirik besar di dalam perkara ibadah, syirik besar dalam perkara rububiyah. Ya, ini dia. Ini yang harus patut dipahami baik-baik. Sekelas sahabat saja mengira bertabaruk dengan pohon baik gitu. Apalagi orang-orang yang kedudukannya ilmunya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi itulah yang terjadi, bahwasanya akhirnya banyak orang-orang yang bertabaruk dengan pohon, dengan bebatuan, dan akhirnya beribadah kepada pohon tersebut, beribadah kepada batu tersebut, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fiha anna al-i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Dan di dalam kisah ini atau dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa yang menjadi ukuran adalah yang menjadi ukuran dalam hukum adalah makna-makna yang terdapat di dalamnya, bukan nama-nama. Ya, namanya mungkin beda, entah itu tabaruk, entah itu tawassul, entah itu apa. Yang paling utama adalah maknanya apa? Apakah di sana terdapat meminta, berdoa, ya, minta kebaikan, minta madad, kekuatan, minta kepada selain Allah atau tidak? Namanya apa saja yang dinamai dengannya? Nah, ini dia. Wa li hadza ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabatahum ka talabati bani Israil. Oleh sebab itulah ja'ala an-nabi, oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil. Wa lam yaltafit ila kaunin sammauha dzata anwar. Dan Nabi Muhammad sallallahu tidak menoleh kepada mereka yang menamainya dengan dzatu anwar. Fal musyriku musyrik wa in samma syirkahu ma sammahu. Orang musyrik itu tetap saja dia musyrik meskipun dia menamai selain dengan nama kesyirikan. Kaman yusammi du'a al-amwat wa dzabh wa nazar lahum wa nahwa dzalika ta'dhiman wa mahabba fa inna dzalika huwa syirk wa in sammahu ma sammahu wa qis 'ala dzalik. Seperti seorang yang menamai berdoa kepada orang yang sudah mati, menyembelih untuk orang yang sudah mati, bernazar kepada orang yang sudah mati, dan yang semisalnya sebagai bentuk pengagungan dan rasa cinta kepada orang yang sudah mati tersebut, maka ini adalah kesyirikan apapun namanya. Dan juga ukur hal tersebut dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati, minta tolong kepada orang yang sudah mati, ya fulan, wali fulan, madad, madad, ya Husain, madad, madad. Ya, ini berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, meskipun mereka menamai inilah pengagungan terhadap Husain, ini rasa cinta terhadap orang yang sudah mati tersebut, sebagai rasa cinta kepada wali tersebut. Ya, maka apapun mereka menamai, kalau seandainya maknanya sama dengan kesyirikan, maka berarti dia kesyirikan apapun namanya. Dan ukurlah semuanya dengan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa kami ketika minta kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut bukan sedang beribadah kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut, tetapi sedang bertawassul kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut. Baru kita katakan bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah ada permintaan? Ya. Misalkan wali saleh fulan yang sudah meninggal, selamatlah kami. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, berilah kami rezeki. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, kami datang minta madad kepada engkau. Maka kalau seandainya yang seperti itu terjadi, maka berarti dia berdoa kepada selain Allah, dan itulah kesyirikan apapun namanya, mau namanya tawassul, mau namanya rasa cinta, mau namanya mahabbah, mau namanya pengagungan terhadap orang saleh yang sudah meninggal. Karena perbuatannya, itulah maknanya. Perbuatannya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada kamu kami minta

0: pertolongan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku kabulkan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fad'uhu mukhlishan lahuddin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya untuk agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah dalam menegakkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi ukuran adalah maknanya, bukan namanya. Namanya bisa dirubah-rubah, tetapi makna hakikat perbuatannya bagaimana? Kalau sampai ada proses penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, atau proses pemindahan ibadah, pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Mau dinamakan itu tawassul, mau dinamakan itu istighatsah, mau dinamakan itu rasa cinta, pengagungan terhadap orang-orang saleh, maka bukan yang itu yang menjadi ukuran akan, tapi yang menjadi ukuran adalah perbuatan dan hakikat dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu latarkabunna sunana man kana qablakum, atau sanana man kana qablakum. Nah, artinya sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Bidhammil muwahhadah wa dhammis sin. Muwahhadah maksudnya latarkabunna. Ba-nya dikasih dhammah. Sin-nya juga dikasih dhammah. Sunana man kana qablakum. Sunana artinya adalah turuqahum wa manahijahum. Jalan mereka, kebiasaan mereka. Waqad yajuzu fathassin, ya fathussin alal ifrat ay tariquhum. Boleh dikasih fathah pada huruf sin. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Maksudnya adalah jalan, jalan mereka. Wa hadha khabarun sahih wal waqi'u min katsiri hadhihi al ummati yashhadu lahu. Dan ini adalah kabar Nabi Muhammad SAW yang benar, dan apa yang terjadi di kebanyakan umat ini menunjukkan akan hal tersebut. Jadi itu yang terjadi di dalam kebanyakan umat ini. Wa fihi alima atau alamu min alamun min alamin nubuwah min annahu waqa'a kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian bahwasanya terjadi sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil hadis annahu an tashabbuhi bi ahli jahiliyah wa ahli kitab fi ma kanu yaf'alunahu illa ma dalla ad-dalil ala annahu min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis terdapat larangan dari menyerupakan diri terhadap orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di dalam apa saja yang mereka lakukan, ya, menyerupai mereka kecuali yang ditunjuki oleh dalil bahwa hal tersebut termasuk dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini diperbolehkan. Jadi tidak boleh menyerupakan diri dengan kebiasaan kaum jahiliyah dan juga kaum ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kecuali yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan qaulul musannif rahimahullahu taala, atau qala al musannif rahimahullahu taala, wa fihi tanbih ala al masail al qabr. Di dalamnya terdapat peringatan keras terhadap permasalahan-permasalahan kuburan. Amma man rabbuka fa wa'idh wa amma man nabiyyuka fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib wa amma ma dinuka fa min qawlihi ij'al lana ilahan. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, yaitu siapa Tuhanmu, maka ini jelas. Siapa nabimu, maka ini termasuk dari pengabaran Rasulullah SAW dari perkara ghaib. Dan siapa agamamu, maka ini dari perkataan mereka, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kubur nanti akan ditanya hal-hal tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang salah dalam menjawab saat terjadi fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Wa fihi anna al-musyrika la budda an yaqa'a fi hadhihi al-ummah khilafan liman idda'a khilafu dzalik. Dan di dalam perkara ini terdapat pelajaran bahwa kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini. Ini adalah menyelisih bagi siapa yang mengatakan bahwa tidak terjadi lagi kesyirikan di tengah umat ini. Kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-ghadabu 'inda at-ta'lim fa anna ma dhamma Allahu bihi al-yahud wan nasara fa innahu qalahu lana linahdharahu qala al-mustalahu al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa boleh marah saat mengajar, boleh marah saat mengajar, dan bahwasanya apa yang dicela oleh Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Baik. Kemudian terdapat lagi wa amma madda'ahu ba'du mutaakhirin min annahu yajuzu tabarruk bi atharis salihin famamnu'un min wujuhin. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang-orang generasi terakhir bahwa boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh, maka ini terlarang dari beberapa sisi. Jadi sebagian orang berpendapat bahwasanya boleh bertabaruk dengan orang-orang saleh, seperti misalkan air minum ini diminum oleh seseorang yang saleh, yang dianggap wali, kemudian setelah itu mereka berebut untuk meminum air tersebut. Ya, ini namanya bertabaruk dengan bekas-bekas orang-orang saleh. Maka ini terlarang dari beberapa sisi. Yang pertama, an-nasabiqin al-awwalin min al-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang di generasi pertama dari para sahabat dan setelah mereka, mereka tidak melakukan hal tersebut kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi hayatihi wa la ba'da mautihi. Baik itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya hal itu baik, niscaya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in akan lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Wa afdalus sahabati Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ala wa Ali radhiyallahu anhu. Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Waqad syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah. Mereka sudah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Wa man fa'alahu wa ma fa'alahu ahadun min as-sahabati wat tabi'in ma'a ahadiha min ha'ula'is sadah. Dan seorang sahabat pun dan para tabi'in pun tidak pernah bertabaruk dengan salah satu dari manusia-manusia terbaik tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Wala fa'alahu tabi'un ma'a sadatin. Dan para tabi'in tidak juga melakukan tabarruk dengan bekas orang-orang saleh mereka. Fil ilmi wad-dini wa humul uswah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam ilmu, dalam beragama, dan mereka adalah contoh teladan. Fala yajuzu an yuqasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummati. Maka tidak diperbolehkan dianalogikan atas Rasulullah SAW seorang pun dari umat ini, tidak boleh disamakan Rasulullah SAW dengan seorang pun dari umat ini. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'isu kathiratun la yasluhu an yusharikahu fiha ghairuhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki di dalam kehidupan beliau saat beliau masih hidup kekhususan-kekhususan yang begitu banyak, tidak pantas seorang pun mengikutinya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, maka tidak bisa disamakan Rasulullah SAW dengan selain beliau. Artinya begini, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat bertabaruk dengan bekas bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti keringat Rasulullah SAW, bekas air wudhu Rasulullah SAW, rambut Rasulullah SAW, mereka bertabaruk dengan hal-hal tersebut dari Rasulullah SAW. Nah, itu hanya dilakukan kepada Rasulullah SAW, tidak bisa dikiaskan, dianalogikan kepada selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat Nabi RA tidak pernah melakukannya kecuali kepada Rasulullah SAW, tidak pernah melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal mereka adalah makhluk-makhluk terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah juga melakukannya kepada para pemimpin-pemimpin dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka di sana ada hal yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan wa minha anna fil man'i an dzalika saddan lidz-dzari'ati kama la yakhfa, dan di termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya itu adalah bentuk penutup sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Artinya kalau ditutup pintu itu bertabaruk dengan sesuatu yang dianggap baik, kalau ditutup pintu itu, maka ini adalah menutup pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan, yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan dengan ini kita selesai membaca bab yang ke-9 insyaallah taala. Kita lanjutkan pada Rabu depan dengan membaca bab yang ke-10, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari, hafizahullah.
1: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pelajaran serta bimbingannya yang telah Ustaz meluangkan waktu ini untuk menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan daun tanaman bidara untuk ruqyah atau pengobatan atau pengusiran makhluk halus yaitu jin? Apakah diperbolehkan atau tidak? Jazakallahu khairan untuk pencerahan dan ilmunya. Silahkan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebenarnya saya dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki belum mendapati dalil khusus tentang daun bidara bahwasanya dia bermanfaat untuk meruqyah, dia bermanfaat untuk mengusir jin atau yang semisalnya. Tetapi daun bidara biasa digunakan untuk hal-hal tersebut berdasarkan suatu yang sudah teruji atau suatu yang sudah tercoba, dicoba ya. Jadi secara dalil syar'i maka tidak didapati, maka dia bukan sebab sesuai dengan syariat, tetapi dia sebab yang sudah teruji ya. Seperti misalkan obat itu bukan sebab sesuai dengan syariat karena tidak ada dalil obat sakit kepala adalah ini, enggak ada dalil syar'inya, tetapi ada dalil secara kauni, dia adalah sebab yang sudah teruji, sudah tercoba ya, kemudian bermanfaat. Nah, hukum apa daun bidara juga demikian. Dia secara dalil syar'i dengan sependek pengetahuan saya belum ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan penggunaan dalil penggunaan daun bidara tersebut. Tetapi dia secara kauni terbukti. Seperti misalkan mandi dengan daun bidara agar seseorang terlepas dari penyakit ain atau agar seseorang terlepas dari sihir, maka secara pembuktian bisa terjadi disertai dengan ruqyah syar'i. Wallahu a'lam.
1: Baik, Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, saya mempunyai bisnis fashion baju muslim dan saya membutuhkan manekin atau patung untuk dipakaikan baju-baju tersebut, di display gamis-gamisnya di manekin yang ada. Saya mempunyai manekin yang ada kepalanya dan ada yang tanpa kepala. Pertanyaannya, apakah manekin tersebut masuk dalam patung yang tidak boleh ada di dalam rumah? Syukran sat, jazakallahu khairan, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Terdapat sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tad'a kinsaran illa tamastah au suratan illa au saya ulangi, alla tad'a suratan illa tamastah au timsalan illa sawaita. Janganlah kamu mendapati gambar kecuali kamu ratakan dengan tanah, atau berhala kecuali kamu hancurkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis inilah yang menjadi sandaran bahwa tidak diperbolehkan seseorang memiliki patung berhala yang menyerupai, atau patung-patung yang menyerupai makhluk hidup, termasuk dalamnya lukisan-lukisan yang menyerupai makhluk hidup. Nah, termasuk di dalamnya adalah manekin-manekin yang untuk pajangan. Maka jika diperlukan untuk memajang pakaian yang dia jual, maka pada saat itu tidak memerlukan kepala pada patung-patung pajangan untuk memajang pakaian-pakaian yang dijual tersebut. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup pasti ada kepalanya, dan setiap makhluk hidup pasti ada matanya dan juga mulutnya. Maka ini dihilangkan, insya Allah setelah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas saran dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan Umu Gumaisho di Sumedang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah dosa syirik yang dilakukan oleh orang tua bisa turun sama anaknya? Saya pernah menderita sakit telinga yang selalu kambuh dari kecil sampai setelah menikah. Ternyata sakitnya itu karena dulu sering diajak berobat ke dukun sama orang tua. Alhamdulillah biidnillah sekarang sudah sembuh. Akan tetapi anak saya sekarang sering sakit telinga. Apakah sakitnya anak saya itu karena dosa syirik neneknya dulu? Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. La taziru wazilatun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Itu adalah kaidah dalam agama Islam. Maka pada saat itu cucu tidak menanggung dosa kesyirikan sang nenek. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa masuk di line telepon 021-823-6543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo? Halo?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Hen.
1: Di
2: Jakarta.
1: Silakan Bapak, pertanyaannya langsung saja.
2: Mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi Pak Ustaz, terkait dengan apa daun bidara. Tapi saya pernah beli gelang ya di Arab gitu, yang gelang itu katanya dari kayu apa, saya lupa ya. Nah, itu katanya udah diberkahi oleh Allah sehingga dia bisa menghindarkan kita dari pengaruh jin atau setan gitu. Apakah itu termasuk syirik atau gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Kita harus mengetahui dulu sebuah perkara, yaitu ada di dalam istilah ilmu akidah sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i dini adalah sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat digunakan sebagai sebab untuk sesuatu. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dapat menjadi sebab untuk menyembuhkan penyakit. Ini yang disebut dengan sebab syar'i. Seperti juga misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman fihi syarabun mukhtalifun alwanhu. Syarabun mukhtalifun alwanhu fihi syifaul linnas. Di dalam perut lebah itu terdapat minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya dan dia adalah obat penyembuh. Ini juga menunjukkan bahwa madu adalah obat penyembuh berdasarkan sebab syar'i, karena disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kurma ajwah, kurma dari kota Madinah, dari tempat yang tinggi di awali di kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan la yadurruhu summun wala sihrun fi dzalika al-yawm hatta yusbih." Yang artinya hatta yumsi. Yang artinya barang siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak terkena penyakit racun atau ke sihir apapun sampai dia masuk waktu malam. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu adalah sebab-sebab syar'i, karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sebab untuk sesuatu. Di sana ada istilah sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari adalah sebab yang sudah teruji, terbukti, ada jurnalnya, ada panitia yang bertanggung jawab atas hal tersebut, bahwasanya ini adalah sebab teruji dan terbukti. Seperti misalkan vaksin. Vaksin sudah teruji, terbukti dia menahan penyakit. Misalkan, maka pada saat itu dia adalah sebab kauni qadari, maka boleh digunakan. Nah, apa yang bukan dari dua sebab ini, maka menggunakannya sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan asghar. Saya ulangi, apa yang bukan dari dua sebab ini, sebab syar'i dini atau sebab kauni qadari, jika menggunakannya, maka ini adalah perbuatan syirik asghar. Seperti sebagian orang membeli tasbih dan tasbih tersebut dinyatakan berasal dari kayu kukah. Kukah adalah kayu yang diyakini berasal dari tongkat Nabi Musa alaihi salam, dan diyakini bahwa dengan memakai tasbih tersebut atau mengalungkan tasbih tersebut, maka akan menjadi sebab jauh dari penyakit, tidak terkena sihir, kebal, panjang umur, atau yang lain-lainnya. Maka kita lihat apakah ini sebab syar'i? Tentunya tidak ada dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah sebab kauni qadari? Dan ini juga tidak ada. Berarti penggunaannya tersebut, perbuatannya adalah kesyirikan asghar, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebagai sebab, baik secara syar'i dini atau secara sebab kauni qadari. Nah, jika diyakini bahwasanya tasbih-tasbih tersebut bisa mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar, karena dia sudah menyamakan selain Allah, dalam hal ini tasbih kayu tersebut, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu mengatur, mencipta, berkuasa. Wallahu a'lam. Na'am.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan pencerahan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Belum tersambung.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Ibu di siapa, di mana ini?
3: Oh, ana Umu Resti dari Pekanbaru, Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Oh, ya, gini Ustaz, ana mau nanya. Suami ana kan punya usaha grosir seropon melukis itu. Kan macam-macam gambarnya Ustaz, semua ada mensam beklama mau, tapi bukan mau hidup kartun-kartun semua kan, ada mata, ada itu. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz?
1: Iya.
3: Ana di Pekanbaru reseller terbesarnya sekarang gitu.
1: Iya.
3: Cuma itu nggak ada yang berupa makhluk hidup yang asli, cuma itu dari motif kartun-kartun semua iya. Gitu.
1: Kartun-kartun, iya. Saya paham. Terima kasih, Bu.
3: Mohon penjelasannya ya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asal hukumnya seorang muslim menjauhi gambar yang menyerupai makhluk hidup. Baik itu pada gambar yang pada ada pada kaos, baju, atau pada kain, atau boneka-boneka yang menyerupai makhluk hidup. Apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, yang sangat luar biasa maju, maka kadang-kadang mampu menciptakan boneka-boneka yang sangat mirip dengan makhluk hidup. Seperti kasus pada beberapa hari belakangan ini, ada beberapa figur publik yang mereka merawat boneka yang persis sekali dengan makhluk hidup. Maka ini diharamkan dalam agama Islam merawatnya. Ya, kenapa? Karena berarti dia membiarkan ada patung ataupun boneka yang sangat menyerupai makhluk hidup di dalam rumahnya atau di sekitar dirinya. Nah, begitu pula yang membuatnya, baik itu membuat gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup ataupun gambar-gambar yang memang foto dari makhluk hidup. Jadi itu ada beberapa masalah ya. Kita berbicara tentang masalah gambar dulu. Gambar, ada gambar yang umum seperti gambar pemandangan, gambar bangunan, gambar yang tidak ada makhluk hidupnya, maka ini tidak mengapa. Mau di kain, mau di kaos, mau di baju, tidak mengapa. Ya. Nah, yang bermasalah adalah gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup. Maka yang membuatnya ini termasuk dosa besar. Baik itu gambar pada kain atau kanvas ataupun patung-patung. Maka ini dosa besar dalam agama Islam. Ya, dosa besar dalam agama Islam. Nah, entah agama lain, yang dalam agama Islam itu dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi manzilatan yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksanya atau paling buruk siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Dan salah satu siksanya kelak di akhirat adalah dia diperintahkan untuk meniupkan ruh pada makhluk hidup yang dia gambar tersebut, baik itu digambarnya di kain, di kanvas, ataupun dia menjadi patung. Ya, maka dia akan diperintahkan untuk meniup ruh, walaysa huwa binafikh. Dan Rasulullah SAW menyatakan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh karena dia tidak memiliki ruh. Dan itulah siksanya nanti pada hari kiamat. Ini bagi hukum bagi yang menggambarnya. Hukum bagi yang menggambarnya. Nah, di sana ada menggambar makhluk hidup seperti memfoto, memvideo sekarang. Maka ini wallahu alam dia tidak termasuk daripada hal tersebut. Dia tidak termasuk daripada hal tersebut. Kenapa? Karena dia sedang memfoto dan memvideo makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa merubah makhluk gambar saya, video saya sekarang seperti ini, wujud saya seperti ini, tidak disamakan, tidak diserupakan. Yang bermasalah adalah ketika terjadi penyerupaan, karena itu adalah bisikan syaitan dan langkah syaitan mengganggu manusia. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan benar-benar menyuruh mereka untuk merubah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijatil husn al mughayyirat khalqillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang tato dan minta ditato. Wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya. Wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan bukan untuk pengobatan, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Nah, di dalam penggambaran ini terdapat perubahan ciptaan, sedangkan dalam foto dan video dia tidak terdapat perubahan dan penciptaan. Tetapi meskipun demikian, foto dan video tidak selayaknya diletakkan pada barang-barang yang seperti kain, seperti kaos, maka ini lebih baik dijauhi. Apalagi nanti kain dan kaos tersebut dipakai untuk sholat, maka dijauhi, karena itu foto-foto bergambar makhluk hidup. Baik. Nah, adapun yang menjualnya, misalkan ada kaos, baju, kemudian ada yang menjualnya, dan sebelum menjualnya, gambarnya lagi. Gambarnya mungkin ada gambar-gambar seperti anak-anak sekarang, misalkan tontonan-tontonan mereka adalah kartun-kartun. Nah, di dalam baju tersebut yang digambar adalah kartun-kartun itu, maka bagaimana? Maka wallahu alam, selama dia masih ada mata dan kepala, maka dia dinamakan makhluk hidup. Masih ada mata dan kepala, maka dinamakan makhluk hidup. Tetapi jika dihilangkan kepalanya, matanya, maka dia tidak dinamakan makhluk hidup. Berarti baik yang menggambar ataupun yang menjual baju, kaos, baju yang terdapat gambar-gambar tersebut, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena dia berarti menjual hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, karena gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar makhluk hidup, menyerupakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah adanya kepala. Karena setiap makhluk hidup pasti ada kepala. Ada kepala dan ada mata. Jika tidak ada itu, maka diperbolehkan untuk dijual. Wallahu alam. Nah.
1: Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, kami tunggu di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana?
4: Hamba Allah di Trenggalek, Jawa Timur.
1: Silakan Pak, pertanyaannya disampaikan.
4: Seperti ini Ustaz. Pada tahun 2001 anak saya kecelakaan ya di Lampung. Setelah itu pada tanggal 1 Januari kecelakaannya.
1: Pak,
4: jam 10. Kemudian
1: dikecilkan dulu Pak volume televisinya, mohon maaf suaranya kembali lagi di monitor. Kami dalam menyimak pertanyaan Bapak, jadi tidak begitu bisa ditangkap dengan baik.
4: Ya, ya. Jadi kecelakaan pada tahun itu 2000 harinya saya lupa. Kemudian satu hari setelahnya, besoknya itu begini saja diberitahu, dikabari saya anak saya itu angkatan lautan marinir itu. Orang marinir
1: ya.
4: Masih hujan.
1: Pertanyaannya Bapak langsung saja ya, intinya
4: pada waktu setelah diantarkan ke rumah, datang ke rumah kira-kira jam 11 itu dibuka, saya diberitahu keluarga disuruh melihat. Nah, pada waktu saya lihat itu, setelah dibuka saya lihat itu kok mulutnya itu menganga, maksudnya mengabukan menganga sebelumnya, tapi pada waktu bergerak mulutnya bergerak menganga begitu. Saya heran, belum pernah mendengar. Baru itu anak saya kok begitu. Apakah itu ada maksudnya? Kalau maksudnya itu kan sudah mati, apa ada maksud, ada maksud minta maaf pada saya bagaimana? Ya,
1: cukup.
4: Itu ada kesalahan pada saya sebelumnya.
1: Pak, maksudnya ketika itu, Bapak melihat mulutnya menganga ya?
4: Iya, bergerak. Saya melihat sendiri, saya melihat.
1: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
4: Ya, pertanyaannya itu apakah apakah bisa terjadi?
1: Ya, terima kasih Pak, sudah bisa kami pahami pertanyaan Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berduka dan mendoakan semoga anak Bapak senantiasa diberikan husnul khatimah, diampuni dosa, dilapangkan kubur, diberikan cahaya di dalam kuburnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu fardatan min hufarin nar. Semoga Bapak diberikan pahala yang besar atas musibah ini. Semoga Bapak diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun permasalahan bahwa anak tersebut ketika sampai di rumah lalu dibuka kain kafan, kainnya kembali, kemudian mulutnya bergerak menganga, maka hal ini tidak menunjukkan apa-apa, tetapi kita masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza qubida tabi'ahu li basar, sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mulut, oleh mata maksud saya, karena pencabutan ruh manusia itu dari sisi kepalanya, dicabut dari sisi kepalanya. Nah, karena pencabutan tersebut adalah memerlukan kekuatan, maka ruh mengikutinya, mata mengikuti ruh tersebut. Makanya tidak heran kadang ada sebagian orang yang dia dicabut nyawanya, kemudian matanya terbelalak dan diikuti oleh mulutnya. Makanya kita sebagai orang yang masih hidup diperintahkan untuk menutupkan matanya, kemudian jika mulutnya terbuka diperintahkan untuk diikat agar tidak terbuka mulutnya sehingga tidak nampak yang buruk dari si mayit tersebut. Jadi bukan berarti dia ingin sedang minta maaf kepada Bapak, tetapi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak Bapak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah proses pencabutan ruh saja, wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan dan nampaknya ini pertanyaan terakhir untuk di pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Pertanyaan dari saudari atau Ummu Sahla di Tasik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah bentuk tawasul yang dibolehkan bertawasul seperti kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan semisalnya orang-orang sholah yang lainnya, apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bertawassul artinya adalah mengerjakan sesuatu yang diridai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, seseorang bertawassul dengan amal saleh, dia bersedekah, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dia beristighfar, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tuanya. Dia beriman, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Innana amanna faghfirna, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampun dosa kami. Itulah tawassul, mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti seseorang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husn, sifat-sifat Allah yang ulia. Seperti misalkan ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha luas rezekinya, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghaffar, ya Ghafirli, wahai yang maha pengampun, ampunlah dosa-dosaku. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmi, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, rahmatilah aku, berilah, kasihilah aku. Ini namanya bertawassul, yaitu menyebutkan, mengerjakan amal saleh berupa penyebutan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Kemudian juga bisa meminta kepada orang saleh yang masih hidup dan sanggup untuk berdoa dan ada di dunia, ada di dunia. Makanya tidak mengapa seseorang berdoa, meminta kepada orang yang masih hidup untuk berdoa dan dia ada di dunia dan dia sanggup untuk berdoa. Ini termasuk daripada amal saleh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan tawassulnya Rasulullah SAW. Adapun bertawassul dengan menjadikan seseorang yang sudah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan imam yang empat. Belum dijadikan oleh Rasul contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan imam yang empat bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup, yaitu menjadikan orang yang saleh masih hidup ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampaikanlah hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini belum ada dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada dari contoh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan imam yang empat. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam fadhil ya Ustaz.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan bab tentang hukum bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan bertabarruk artinya adalah mengambil berkah, mengambil kebaikan dari pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan pada bab ini penulis membawakan dalil surah An-Najm ayat 19-20, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan Allata Uzza dan Manat sebagai Tuhan, tiga Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sisi pendalilan dari ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa makna dari bab adalah yaitu bertabaruk dengan pepohonan atau bebatuan dan semisalnya termasuk daripada perbuatan syirik. Hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik yaitu bertabaruk dengan pohon, bebatuan atau yang semisalnya. Dan sudah kita jelaskan tabaruk artinya mengambil berkah. Berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan selalu bertambah, tetap dan terus-menerus ada. Bertabaruk menjadi syirik dalam dua keadaan. Yang pertama, bisa bertabaruk berupa syirik akbar jika orang yang bertabaruk meyakini benda yang ditabaruki memiliki kekuatan yang mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tabarruk dan perbuatannya syirik akbar dan diharamkan, mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, syirik asghar mempunyai dua potret atau dua keadaan. Pertama, menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab padahal dia bukan sebab, baik itu sebab qadari ataupun sebab syar'i. Yang kedua, menjadikan sesuatu yang ditabaruki sebagai sebab yang membuat hati bersandar kepadanya. Maka ini adalah syirik asghar. Dan pada dalil surah An-Najm ayat 19-20, maka makna dalil adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik atas peribadatan mereka terhadap tiga berhala, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan yang mana mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabaruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya, karena ini kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabaruk dengan tiga berhala tersebut. Ya, jadi ini lebih kepada menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabaruk dengan tiga berhala tersebut. Adapun dalil yang kedua, yaitu dalil hadis dari sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan makna dalil adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengingkaran beliau dengan tegas dan keras terhadap permintaan sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan para sahabatnya radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam untuk menjadikan sebuah pohon sebagai tempat bertabarruk sebagaimana pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrik untuk bertabarruk. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa perbuatan tersebut sama persis yang diminta oleh kaum Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabaruk dengan pohon, batu atau yang semisalnya. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingkari perbuatan tersebut dan menyamakan perbuatan tersebut dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah bab yang ke-9 yang sudah kita pelajari. Insyaallah taala kita masuk akan bab yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Demikian Ikhwatul Islam a'azzakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah taala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
8: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
9: Allah murka dengan riba.
10: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
11: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
12: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
11: Sebelum syarat ada ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
6: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
13: Tak dalam biharbin minallahi wa rasul.
6: Perang sama Allah.
14: Perang melawan Allah dan Rasul.
15: Dan ditarik fakta oleh tim kolektor Garbi Ali.
16: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
17: فرحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكل الربا وموكله.
18: Yang ngasih akan pinjam-pinjam uang.
11: وكاتبه.
18: Yang jadi penulis.
11: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
18: وشاهديه.
11: Ilah. وقالهم سواء.
18: Sama dosanya.
11: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
19: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
11: Lalu kita merasa rela
18: dan kita melakukan riba
11: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
20: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, selalu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini, di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dal dan mudil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dal wal mudil. dia telah sesat dan menyesatkan manusia, maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu, wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula, yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan para pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia muttabi'ul hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikrat liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan, maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak, dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita merasa sholat itu waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya
7: dia berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
8: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
5: Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat.
7: Surat Al-Ma'un Allah katakan,
5: fawailul,
7: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajul la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
5: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Ito. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai.

0: pun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita, agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki, dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, ringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jemaah.
10: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari hati.

0: sia-sia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa anzir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abdul As bin Rabi? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra, 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallah, ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayah memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalau mendengar suaranya, mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kuasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة

0: به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul, kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat, dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan, apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson, berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: menyucikan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhir al-masa, wa idza amsayta falatantadhir as-sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya

0: Kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita, agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini, segeralah hari ini kita beramal, kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, kita bersedekah mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok, jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah, dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Rawah Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
6: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسأل

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: dia. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
2: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun.
0: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa qala

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

0: أفرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: Namun,
1: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
0: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
1: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: فَاسِقُونَ.
1: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
0: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
0: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayat, afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum.
0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya.

0: dan Maha Suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
6: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat."

Sang Purasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantar.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
3: Utang itu
2: yughfaru lisyahidi
4: kullu dhanbin illa dzaynu.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan.
5: Ya

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
6: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
4: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kebersamaan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Semoga nantinya kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa, melaksanakan puasa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan qiyamul lail dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan juga yang disunnahkan. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu halaman 132. Tentang makna dua kalimat syahadat. Tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadat merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama saya akan bahas tentang dari makna kalimat la ilaha illallah. Tentang makna kalimat la ilaha illallah, atau sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kedudukan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah mempunyai kedudukan yang agung, kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Tentang la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Dalam mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, La ilaha illallah kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa biha arsalallahu rusulah wa anzala kutubah wa syara'a syara'i'ah. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام فوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار تكون الشقاوة والسعادة وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وبها أخذ الله الميثاق وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت الكبلة وعليها أسست الملة وهي حق الله على جميع العباد قال صلى الله عليه وعلى وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلى آخره. Kata Imam Muqayyim bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit diciptakan dengan sebab itu seluruh makhluk. Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan dengan kalimat ini Allah utus rasul-rasulnya, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah mengundangkan semua syariatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Aku, maka adalah kalian semua beribadah kepada-Ku. Dan dengan kalimat ini ditegakkan timbangan dan ditegakkan semua catatan-catatan amal, dan tegak pula orang-orang yang akan masuk surga dan neraka. Dan dengan kalimat ini terbagi manusia menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan orang-orang yang jahat. Dan dengan kalimat inilah akan ada orang-orang yang celaka dan orang yang bahagia. Kalimat ini merupakan pokok penciptaan dan perintah. Kalimat ini juga terdapat ganjaran dan siksa. Dengan kalimat ini diambil kitab dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan kalimat ini pula beratnya timbangan atau ringannya timbangan. Dengan kalimat ini akan terjadi keselamatan manusia sesudah dari neraka, sesudah mereka melewati sirat. Dan dengan mereka tidak berpegang dengan kalimat ini, maka mereka akan kekal dalam neraka. Kalimat ini bukan kalimat yang hak yang Allah ciptakan seluruh makhluk. Dan dengan kalimat ini Allah mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk. Dan dengannya tentang kalimat ini, tentang hak-haknya akan ditanyakan dan akan ada hisab pada hari kiamat nanti. Dan atas kalimat ini adanya ganjaran dan siksa. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya kiblat dan ditegakkan asas agama ini, yaitu hak Allah atas hambanya yang wajib dipenuhi oleh semua hamba, yaitu hak Allah atas hambanya hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan seterusnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim menunjukkan bahwa kedudukan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang penting. Karena kalimat inilah yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang la ilaha illallah, dan juga akan ditanyakan yang kedua tentang syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap muslim dan muslimah dia wajib mengetahui tentang makna kalimat ini. tentang syaratnya, tentang rukunnya dan konsekuensi dari kalimat ini. Bahwa makna kalimat ini, antum lihat bagi yang memegang buku Syarah Akidah halaman 132. Bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin illa ilahun wahid wa huwa Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya satu Tuhan, satu ilah, yaitu hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, malaikat-malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Allah yang maha gagah dan Allah yang maha bijaksana. Jadi makna ya Allah adalah ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Di antaranya, di antara kesalahan kalimat itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Di antara bentuk kesalahan kata beliau, yaitu orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Kalimat ini tidak cukup, karena banyak yang disembah selain Allah dan semuanya tidak benar. Makanya kita harikan la ma'budu bihaqqin Allah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Bahwa semua sesembahan selain Allah semuanya tidak benar. Orang menyembah matahari, bulan, patung, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah segala macam, semua tidak benar. Sesembahan yang benar hanyalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ada juga yang menafsirkan dengan kalimat la ilallah dengan artian la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Mana ini pun tidak benar, karena masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Ini belum cukup. Kalau sampai kepada rububiyah saja, orang-orang musyrik juga mengakui tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, waktu Nabi mendakwakan dakwah tauhid ini kepada mereka di Mekah, mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Mereka sombong. Sampai mereka mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna innana tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita kepada seorang penyair yang gila? Nah, sebutkan dalam surah As-Saffat. Jadi mereka mengakui tentang rububiyah Allah, tapi tidak mengakui tentang uluhiyah Allah. Jadi kalau diartikan la khaliqa illallah tidak cukup. Jadi harus diartikan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Ada juga yang ketiga, penafsiran kalimat Allah dengan artian la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, penguasa kecuali Allah. Atau tidak ada hukum kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencukupi. Karena apabila mengesakan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selainnya, atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Jadi la ilaha illallah diartikan dengan la hakimiyata illallah. Tidak cukup. Sebab makna la ilaha illallah bagaimana supaya manusia makhluk ini seluruh beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan, kan kita wajib menerapkan syariat Islam, betul. Tapi penerapan syariat Islam, yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak kepada yang lain, itu pertama kali. Kalau orang mengatakan la hakimata illallah dalam artian menegakkan hukum Islam, artinya menegakkan hudud, hukuman had kepada orang yang mencuri, kepada orang yang berzina dan yang lainnya, tapi mereka masih beribadah kepada Allah, tidak cukup. Jadi harus penegakan la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Jadi hukum itu milik Allah, yang pertama kali menegakkan ibadah itu hanya kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penerapan syariat Islam, penerapan hukum Islam, yaitu dengan menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan ini makna dari la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Kemudian ada juga yang lain, untuk di Indonesia ini ada juga penafsiran yang sesat dan menyesatkan, yaitu penafsiran Nur Khalis Majid yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Yaitu Tuhan kecil tiada Tuhan, Tuhan kecil kecuali Tuhan yang besar tulisannya. Dalam ucapan tidak bisa dibedakan antara Tuhan kecil dengan Tuhan yang besar dalam ucapan. Dan ini makna yang batil, makna yang batil, yang menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dari pemahaman Salafus Saleh. Dan ini penafsiran yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Dan banyak lagi kesesatannya Nur Khalis Majid, yang dalam buku-bukunya dialah pelopor jil dan yang lainnya. Ikhwan fi din, a'azakumullah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi penafsiran yang benar itu harus kita berpegang dengan penjelasan para ulama al-sunnah, la ma'budah bihaqin Allah. Ini pegang. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian kita masuk sekarang kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7, antara ulama ada yang menyebutkan juga 8. Jadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidq, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Tentang syarat-syarat la ilaha illallah ini disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Hakami. Disebutkan juga oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bi ajwiyati Muhammad tata'allaqu bi arkan Islam. Disebutkan juga oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidat Tauhid. Dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu, yaitu mengetahui tentang arti kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam anna

dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengetahui tentang mana ini. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi bukan hanya pengakuan saja. Dan ilmu di sini artinya menafikan kejahilan. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semuanya batil. Dan kita harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tidak cukup hanya kita mengucapkan saja, tapi harus tahu tentang maknanya. Seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, ketika membahas man syahida an la ilaha illallah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, kata beliau, man takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah, dia mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini secara batin dan secara lahir. Sebab kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah itu harus kita mengetahui, meyakini dan mengamalkannya. Jadi mengetahui di sini mengetahui bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Betul-betul dia mengetahui itu. Maka disebutkan dengan al-ilm. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dengan membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini harus tahu tentang makna kalimat ini. Dan orang-orang musyrik maka ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat ini, mereka tidak mau. Karena mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, mereka tidak mau. Maka ketika dikatakan kalimat Allah, mereka sombong. Mereka tidak mau. Sebab maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, orang yang mati dalam keadaan mengetahui tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja, maka dijamin dia masuk surga. Dengan dasar hadis Utsman ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awana. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Syarat yang kedua al-yaqin yang menafikan keraguan-raguan, al-munafil syak. Yakin benar-benar memahami kalimat dari Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwarihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjuang dengan Allah dengan harta dan dirinya, mereka lah orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Artinya mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu. Jadi yakin ini menafikan syak, keraguan-raguan. Bahwa dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah al-ma'bud bihaq, bahwa Allah yang disembah satu-satunya dengan benar. Karena tidak cukup hanya mengetahui saja, tapi harus dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, ulaika humus sadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kalimat ini. Tidak boleh ragu. Kita harus yakin bahwa hanya Allah saja yang disembah, hanya Allah saja yang diibadahi. Sebab tidak cukup kita hanya mengucapkan dengan kalimat ini tanpa ada keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha

شهد الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاق فيهما إلا دخل الجنة. Barang siapa yang berkata aku bersaksi tiada ilah yang berhak diberi dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwasanya aku Muhammad utusan Allah, tidaklah seseorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadat tersebut melainkan ia masuk surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, jadi seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia yakin, tidak ragu, ghairu syak, tidak ragu. Dengan dua kalimat syahadat itu yang dia ucapkan, maka dia akan masuk surga. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, idhhab bina alayya hatain, faman laqita min warai hadal ha'id, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu babashirhu bil jannah. Kata beliau kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, pergilah dengan kedua sandalku ini. Maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini, yang ia bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dengan hati yang yakin, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Nabi menyebutkan di sini dengan kalimat, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha. Mustayqinan biha qalbuhu, yang hatinya itu yakin dengan seyakin-yakinnya. Fabashirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid ini, tidak ragu-ragu. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka tidak disyaratkan, juga tidak ada syaratnya, yaitu yakin. Yang disyaratkan yaitu surga. Kalau dia yakin masuk surga, kalau dia yakin masuk surga, tapi dia tidak yakin, dia tidak masuk surga. Jadi ada syarat, ada masyarakat yang disyaratkan. Dan yakin ini merupakan iman secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, al-yaqin wal-imanu kulluh was-sabru nasful iman. Yakinlah iman secara keseluruhan dan sabarlah sebagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allak, dengan lafaz jazm. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, riwayat ini mausul disambung oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Jadi tidak ada keraguan bahwa orang yang yakin dengan mana kalimat Allah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah hanya kepada Allah yang tidak sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu memohon kepada Allah ditambahkan iman dan keyakinan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa arda selalu berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan kefaqihan tentang agama. Kefahaman tentang agama. Asar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah dan juga oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama mengatakan bahwa sanadnya sahih. Jadi kita berdoa setiap hari dengan doa Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan kefaqihan. Sebab kalimat la ilaha illallah harus ada yakin. Tanpa yakin tidak cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Kata Al-Qurtubi, bab la yakfi mujarrad talaffuz bisyahadatain, bal la budda min istiqanil qalbi. Kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim, bab tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mesti ada keyakinan hati. Jadi harus ada keyakinan. Kenapa disebutkan oleh para ulama
harus yakin. Ini untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, iman itu hanya cukup itu. Jadi amal tidak masuk bagian daripada iman. Ini enggak benar. Harus yakin, dan dengan yakin ini konsekuensinya dengan mengamalkan agama Islam ini. Jadi harus kita memahami tentang keyakinan ini. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, ini yang dua ini penting ya, ilmu dan yakin. Ini harus yakin. Sekarang kita masuk syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu memurnikan amal, perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik, dan mengikhlaskan segala amal ibadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Disuruh kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ikhlas dalam kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, harus ikhlas. Tidak ada keikhlasan, tidak ada arti apa-apa pada kalimat ini. Jadi kalimat ini harus diucapkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dijauhkan segala macam kesyirikan. Bab ikhlas ini al-munafil syirik. Al-ikhlas al-munafil syirik. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yang dimaksud dengan ikhlas, tasfiyatul amal bi salihin niyati an jami'i syawa'i bi syirik. Yaitu membersihkan amal, menyaring amal dengan niat yang saleh, dengan niat yang ikhlas dari seluruh kotoran-kotoran syirik. Jadi seorang hamba, dia mengikhlaskan ibadah kepada Rabbnya dalam seluruh ibadah. Dan tidak boleh dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. فَمَنْ كَنَا رَجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia beramal saleh. Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Jadi tidak boleh kita palingkan ibadah ini kepada Nabi, atau kepada wali, atau kepada malaikat, atau kepada batu, kepada patung, kepada jin, kepada kubur, atau yang lainnya. Sebab semua ini akan membatalkan kalimat La ilaha illallah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Karena itu orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dari kiamat, yaitu orang yang ikhlas mengucapkan kalimat La ilaha illallah dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, As'adun nasi bi syafa'ati yawmul qiyamati man qala La ilaha illallah khalisan min qalbih au min nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang yang paling bahagia pada hari kiamat nanti yaitu orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini ikhlas, harus ada keikhlasan dalam kita mengucapkan kalimat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk syarat yang keempat, as-sidq. Yaitu as-sidqu, yaitu jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan pembenaran. Yaitu as-sidq. As-sidq di sini maksudnya as-sidqu al-munafil al-kadzib. As-sidqu al-munafil al-kadzib. Yaitu sidik yang menafikan kebohongan, kejujuran yang menafikan kebohongan. Itu jujur, maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya.
Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ialah orang munafik dan pendusta. Ya, orang yang mengucapkan kalimat La ilallah dengan lisan, tapi hatinya tidak membenarkan, tidak mengimaninya, maka dia terus munafik. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, ya, mereka mengatakan nasyhadu an inna qala Rasulullah, kami menyaksikan qala Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'lamu inna qala Rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad lah Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta. Ya, orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Ya, orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka dusta, mereka tidak jujur. Makanya kita mengucapkan kalimat ini harus jujur dari hati kita. Jujur dari hati, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu ala an-nar." "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, dengan jujur dari hatinya. Sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan dia masuk neraka. Jadi ucapan ini harus jujur dari hati. Jadi menafikan kedustaan, sebab orang-orang munafik mengucapkan dengan dusta. Jadi ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, kita ucapkan kalimat dengan jujur. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dan kita jujur bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? "Walaqad fatanna alladhina min qablihim," dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Dan Allah sungguh-sungguh mengetahui orang-orang yang jujur, dan Allah sungguh-sungguh mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi orang mengucapkan kalimat Allah dengan jujur, maka akan diuji oleh Allah. Diuji apakah benar dia jujur atau tidak, dengan diberikan cobaan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk syarat yang kelima, al-mahabbah, yaitu cinta. Yaitu cinta maksudnya mencintai kalimat tauhid, mencintai isinya dan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia harus cinta kepada kalimat ini. Jadi al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd. Al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd, itu cinta yang menafikan kebencian. Sebab
Seorang hamba wajib dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba wajib dia mencintai kalimat tauhid. Seorang hamba wajib mencintai konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan mereka mencintai sekutu itu lebih dari cinta mereka kepada Allah. Maka orang yang beriman, mereka harus lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang musyrik, mereka mencintai berhala mereka. Mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Mencintai kubur yang mereka sembah, batu, pohon, dan yang lain yang mereka sembah. Mereka lebih mencintai berhala-berhala itu daripada cinta kepada Allah. Karena itu orang yang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan mereka kepada, lebih dari kecintaan mereka daripada orang-orang musyrik. Jadi mereka wajib mencintai Allah lebih dari cintanya orang-orang musyrik pada berhala mereka. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang beriman lebih sangat besar cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita cinta kepada Allah. Konsekuensi cinta kepada Allah yaitu kita mengikuti syariat Islam ini. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah, kita ittiba' hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah konsekuensinya adalah melaksanakan syariat Islam ini. Allah berfirman tentang ittiba' dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini cinta kepada Allah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba' kepada Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai mereka. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Salasun man kunna fi wajad bihin halawatal iman, man kana Allah wa Rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yaqra wa yuqdhafa fi an-nar." Nabi bersabda tiga perkara yang bila ketiga-tiga terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan kelezatan iman. Dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Maka di antara jalan kebahagiaan, kalau orang ingin mencari kebahagiaan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada siapapun juga yang ada di muka bumi. Begitu juga dia mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada yang lain. Sebab Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaannya kepada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kita wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan enggak boleh kita membenci. Kalau orang membenci Rasulullah, membenci apa yang ajar dari ajaran Rasulullah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bagaimana saya bicarakan dalam saya tulis dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa. Berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan kecintaan kepada amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah. Di antara doa yang Nabi SAW baca, doa yang selalu Nabi baca di antaranya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali, dan aku mohon kepada Engkau agar Engkau mengampuni aku, wa tarhamani, dan menyayangi aku, wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan apabila Engkau ingin mengadakan fitnah pada satu kaum, menjadikan fitnah pada satu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, aku mohon kepada Engkau ya Allah kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu ya Allah. Ini doa, bapak dan ibu hafalkan. Ikhwan dan akhwat hafalkan doa ini. Saya ulangi lagi dan antum hafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk berbuat kebajikan-kebajikan, meninggalkan semua kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, aku mohon agar Engkau mengampuni aku, menyayangi aku, dan apabila Engkau akan menjadikan fitnah pada satu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku mohon kepada Engkau agar aku mencintaimu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Tirmizi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bahkan di akhir kalimat itu Nabi mengatakan, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Bahwa ini kalimat-kalimat yang benar. Pelajari kalimat ini dan ajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hafalkan kalimat ini supaya kita dapat cinta kepada Allah SWT. Dan doa ini terdapat dalam buku saya, Doa dan Wirid. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat dalam buku Doa dan Wirid, ada doa ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk kepada syarat yang keenam. Syarat yang keenam dari kalimat La ilaha illallah, yaitu Al-Inqiyad. Al-Inqiyad artinya tunduk, patuh. Jadi maksud Al-Inqiyad, Al-Munafi Litark. Al-inqiyad, al-inqiyad, al-munafi litark. Inqiyad tunduk patuh yang menafikan peninggalan. Maksudnya, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan seperti orang yang mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa.
dia meninggalkan kalimat ini, meninggalkan konsekuensi kalimat ini. Jadi yang kiat itu tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah benar. Jadi dia tunduk dengan kalimat ini, beribadah yang kepada Allah, mengamalkan syariatnya, dan dia meyakini bahwa kalimat ini kalimat yang hak dan Allah satu-satunya yang diibadahi, dan juga dia ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la yunsarun thumma la tunsarun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la tunsarun. Dan ketahuilah dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah diri kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri hanya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya dia berserah diri hanya kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Al-inqiyad al-istislam wal-iz'an. Dia tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketujuh al-qabul. Yang ketujuh yaitu al-qabul. Orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menerima al-munafil ar-radd, tidak boleh menolak. Al-qabul al-munafil ar-radd, menerima dan tidak boleh menolak. Jadi dia wajib menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak menerima dan tidak mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ini jawaban orang-orang musyrik yang mereka kalau dikatakan kalimat Allah, mereka tidak mau. Tidak mau mereka menerima. Karena konsekuensinya harus mereka menerima kalimat ini dan juga menerima konsekuensi kalimat ini. Melaksanakannya dan mentaatinya. Beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggal semua sembahan selain Allah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan juga, seperti halnya penyembah kubur pada zaman sekarang ini, orang-orang yang menyembah kubur pada zaman sekarang ini, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian mereka berarti belum menerima makna kalimat La ilaha illallah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menerima qabul. Ini tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga ulama yang menambahkan yang kedelapan, yaitu dengan al-kufur, yaitu bima yu'badu minallah, yaitu kufur dengan apa-apa yang disembah selain Allah. Tapi ini sebenarnya sudah masuk pada kalimat atau makna La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi yaitu tentang rukun la ilallah. Rukun la ilallah
Kalau tadi sudah saya sebutkan kedudukan la ilaha illallah, kedudukannya, kemudian maknanya, kemudian syaratnya, sekarang yang terakhir tentang rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah mempunyai dua rukun. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-isbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ada dua rukun yang harus dia yakini, yang dia harus pahami. Dua rukun ini, yang pertama adalah an-nafyu, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Dan barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Tidak akan berpisah selama-lamanya. Yang demikian, dan Allah adalah yang maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Harus ingkari semua yang disembah selain Allah, harus diingkari. Bahwa semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Semua sesembahan selain Allah, sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang batil. Kau ingkari. Tidak benar semua sembahan. Orang yang menyembah apa saja. Apakah menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, apa saja. Yang disembah selain Allah semuanya batil. Harus kita ingkari. Bahwa semuanya batil. Kemudian, isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bahwa seluruh bentuk ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Ya, seluruh bentuk ibadah dilakukan hanya kepada Allah saja. Itsbat, menetapkan hanya kepada Allah saja. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah dialah yang hak, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan Allah lah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian juga para nabi dan rasul, mereka dakwahnya semuanya mendakwakan beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadah kalian kepada Allah saja. Jauhilah taghut. Maka di antara umat ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalan kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Di sini disebutkan bahwa setiap umat yang diutus oleh Allah seorang rasul, setiap rasul dakwanya ani abudullah wa jtanibu taghut. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini la ilaha illallah rukunnya dua yang harus kita yakini, kita pahami dan kita amalkan. Ini la ilaha illallah ini. Jadi ada nafi dan ada isbat. Jadi bukan hanya pengucapan saja, tapi harus diucapkan, diyakini dengan hati dan diamalkan. Bahwa tiada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Kita menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, dan kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini rukun la ilaha illallah. Adapun tentang makna Muhammad Rasulullah, insyaAllah nanti kita akan bicarakan lagi tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi la ilaha illallah, saya pikir cukup sampai di sini. Dan kalau kita mau bicara soal keutamaan la ilaha illallah, banyak sekali. Ini harus kita pahami, saya ingin sedikit tambahkan, afwan, tentang makna atau keutamaan kalimat Allah. Ini kalimat ini mempunyai keutamaan yang
paling utama. Sebab ada orang yang kalau dia berbicara atau menyampaikan, selalu disebutkan tentang fadailul a'mal, keutamaan.